Pemerintah Kota Kupang menetapkan kawasan wisata LLBK sebagai lokasi pementasan seni dan budaya dari berbagai etnis di Nusa Tenggara Timur. Kawasan yang berada di tepi pantai ini kini ramai dikunjungi warga, terutama pada sore hingga malam hari. Selain menikmati pemandangan laut dan matahari terbenam, pengunjung juga dapat menyaksikan berbagai pertunjukan dan juga menikmati kelezatan kuliner yang dijual di kawasan tersebut. Informasi tadi mengakhiri berita Pro4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

BRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram

0: ada air kok. Kami bilang, air tidak ada karena kami di sini susah dengan air. Hanya mau menolong sesama untuk mereka minum, padahal dong suminta dengan sopan. Kami juga tidak kasih karena airnya ambil jauh. Kami sudah pelit terhadap sesama.
1: Senyum ramah mama-mama desa Oel Banu, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, seketika menghilangkan lelah yang kami rasakan setelah menempuh perjalanan sejauh 112 km dari kota Kupang. Hamparan rumput hijau, pepohonan dan sorghum yang ditanam pada pekarangan rumah menjadi saksi dan bukti nyata perjuangan mama-mama di desa Oel Banu untuk menjaga alam dan mengolah pangan lokal yang ada. Saya, Delianti Babo, akan mengajak Anda untuk mendengarkan kisah perjuangan mama-mama yang tergabung dalam kelompok perempuan Monit VU, menjaga mata air yang ada di desa mereka sebagai sumber kehidupan dan cara mereka mengolah pangan lokal demi keberlangsungan hidup generasi penerus. Bahkan, usaha yang dilakukan mampu untuk mengurangi angka stunting di desa Oel Banu.

0: wisata alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur Timur di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sorghum yang ditanam pada pekarangan rumah Mama Mary dan merupakan tanaman yang mengandung banyak nutrisi, dulunya oleh warga Dusun 2 Desa Oelbanu hanya dijadikan sebagai pakan ternak.
1: Sebelumnya itu kami hanya menanam dan simpan saja. Kadang sorghum ini kami kasih ayam dan kami juga bisa masak untuk kasih pakan ternak yaitu babi dulu itu.
0: Minimnya pengetahuan membuat Mama Mary maupun warga Desa Oelbanu mengolah pangan lokal untuk disantap bersama keluarga hanya dengan cara sederhana.
1: Kami sebagai mama-mama juga pemalas dengan mengelola ubi jadi kolak atau mengelola jagung bose jadi makanan untuk setiap hari diganti-ganti. Kita hanya harap beli-beli saja. Tetapi di situ juga ekonominya berkurang. Jadi dari nenek moyang kami hidupnya susah. Susahnya bukan susah makanan. Memang pangan lokal itu banyak sekali, tapi hanya susahnya kurang paham atau kurang mengerti tentang pengelolaan kemana. Kami belum mengenal bahwa kami bisa olah untuk pisang ini jadi kue atau ubi bisa jadi kue atau ubi bisa jadi bubur juga tuh, sehingga ya dalam rumah tangga itu sangat berkurang. Membeli makanan-makanan yang mengandung gizi itu belum mengerti.
0: Tradisi yang telah ada sejak dulu membuat warga desa bukan hanya sulit memperoleh makanan bergizi, tetapi kesulitan pula untuk memperoleh air.
1: Kami buat kebun ini berpindah-pindah karena belum mengerti. Kadang kami potong kebun, kasih tinggal di situ saja, kami tidak tanam kembali. Nah itu kan sudah ada efek-efek membuat tanah itu jadi erosi, tutup amik itu mata air. Sehingga kadang juga kami gendong anak, baru periuk tanah itu kami junjung. Kaget jalan-jalan kok terantuk, itu air tepuk buang. Jadi kami koko anak lagi baru pulang ambil air di kali atau di sumur yang jauh-jauh ini. Susah dari nenek moyang kami kurang paham atau kurang mengerti tentang bagaimana caranya untuk melindungi alam.

tidak. Itu kalau desa tetangga dari letkole, nefoni itu mereka Leo dong minta bilang, "Mama, ada air kok?" Kami bilang, "Air tidak ada. Air tidak ada karena kami di sini susah dengan air. Itu kan kami susah. Apa dari jauh-jauh ini hanya mau menolong sesama untuk mereka minum padahal dong suminta dengan sopan, "Mama, kami sudah haus tetapi kami juga tidak kasih karena airnya ambil jauh." Sehingga membuat kami pelita hadap sesama, padahal itu bukan ajaran yang baik.

0: tidak ingin terus berada dalam kesusahan yang telah dialami sejak masa nenek moyang dulu. Mama Mary dan mama-mama yang ada di desa Oelbanu bergandengan tangan bersama pemerintah setempat dan lembaga swadaya masyarakat Pikul membentuk kelompok perempuan Monit VU yang memiliki arti sebuah perubahan.
1: Mama-mama Monit VU di desa Oelbanu ini kami bersama-sama dengan pemerintah desa dan bersama dengan Yayasan Pikul ini kami sudah sampai, kami melihat kembali dan menata kembali, bersihkan kembali, dan bahkan di mata air Oelbanu itu akan membuat sumur bor. Memang itu sudah ada jawaban yang pasti untuk masyarakat yang terdekat.
0: Selain melakukan konservasi pada mata air, mama-mama kelompok Monit VU juga melakukan penanaman sorghum, ubi, dan tanaman lainnya yang kemudian diolah menjadi makanan tepung, bubur, maupun biskuit.
1: Sekarang kan dalam desa kami itu kemajuannya ada dan membuat kebun itu tidak berpindah-pindah. Kalau berpindah-pindah itu sudah direncanakan dan itu sudah diprogramkan bahwa dalam 5 tahun baru pindah kebun. Berarti itu sudah harus melestarikan kembali lahan lama itu, menanam kembali pohon-pohon untuk desa Oelbanu ini. Pangan lokal kami terapkan kembali, bibit-bibit yang dari dulu kita harus menanam kembali untuk kita bisa gunakan, mengelolanya untuk jadi biskuit, mengelolanya untuk jadi kue, jadi tepung. Kita tidak beli tepung lagi di pasar, tetapi kita bisa kasih kering ubi kayu ini untuk jadi tepung. Misalnya kita buat kue pisang, kita bisa buat cake ubinya dari tepung ubi itu atau keladi juga.

0: Seperti slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, Mama-mama kelompok Monit VU tidak hanya menyimpan hasil panen untuk diri mereka sendiri dan keluarga, namun hasil budidaya pangan lokal diolah lagi untuk dijadikan makanan tambahan bagi balita yang ada di desa.
1: Yang depong sisanya untuk kebutuhan pribadi saya, berbagi untuk bisa sama-sama. Bukan saya menikmati sendiri, tetapi kita bagi untuk sesama juga. Dan membuat pangan lokal yang ada sebagai PMT untuk anak-anak balita juga. Dan sekarang tambahkan bulan-bulan kemarin itu kami sudah pemberian PMT di dalam posyandu kami. Tim penggerak PKK kami sudah turun ke lapangan. Dan juga dari bulan kemarin sudah ada punya perubahan. Perubahan itu di dalam desa kami, yaitu stunting yang jumlah 34 anak itu sudah berkurang hanya 17.
0: Seperti katak yang berhasil keluar dari tempurung, begitu pula perjuangan mama-mama desa Oel Banu yang berhasil melakukan konservasi mata air desa dan memanfaatkannya untuk menanam kembali bibit-bibit pangan lokal.
1: Kalau untuk menyiram itu, kami bisa adakan air perpipaan. Jadi kalau di rumah saya itu, Bapak ada buat tampungan-tampungan air dan akan jadi sumur kecil di situ, sehingga Mama mengambil dan siram tanaman.

0: siram bunga, siram sayur, siram kacang-kacangan, itu semua tanaman ada.
1: Bibit perjuangan yang ditanam mama-mama desa Oel Banu telah membuahkan hasil. Mereka terus menyuarakan untuk tidak lagi merusak sumber mata air yang merupakan sumber kehidupan masyarakat desa Oel Banu.
0: Untuk kelompok mama-mama atau kolektif mama-mama ini juga kami bergabung di setiap rapat. Kami menyampaikan itu sejarah ini supaya di dalam desa kami itu melihat kembali. Siapa pitau generasi pi generasi ini mata air dari leluhur ini jangan sampai mereka akan tutup, berarti kami juga akan mengalami kesusahan kembali.

RI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jembatan Selam adalah sebuah jembatan yang menghubungkan Kupang di area pusat dan Kupang di bagian barat yang jaraknya tercipta akibat belahan Kali Dendeng. Daerah yang disebut Selam termasuk dalam wilayah Kelurahan Fatu Veto dan berbatasan dengan Kelurahan Air Mata. Wilayahnya mencakup daerah sekitar jembatan yang namanya Jembatan Selam. Konon, nama Selam bermula sejak zaman Belanda. Di sekitar area jembatan yang merupakan muara dari Kali Dendeng, pemuda-pemuda zaman itu gemar berebut uang pemberian para awak kapal Belanda. Karena diberi dengan cara dilempar ke air, tentu saja untuk mendapatkannya harus dengan menyelam. Dan ternyata, para pemuda di sekitar lokasi sangat lihai menyelam. Saat seorang awak kapal melempar koin bernilai tertentu, lalu para pemuda segera menyerbu masuk ke dalam air untuk menggapainya. Kegiatan selam menyelam dan kelihaian para penyelamnya diabadikan menjadi nama tempat tersebut.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bawa saudara Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak di Kabupaten Ende pada tahun 2025 mencapai 97,66% atau berada di atas rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 89,86%. Data tersebut dilansir melalui akun Instagram BPS Ende. Pada Selasa 19 Mei 2026, capaian itu menempatkan Kabupaten Ende sebagai salah satu daerah dengan akses air minum layak tertinggi di Nusa Tenggara Timur. Kondisi tersebut menunjukkan sebagian besar masyarakat Ende telah menggunakan sumber air yang aman untuk kebutuhan sehari-hari. Sumber air minum layak meliputi air leding, sumur terlindungi, sumur bor atau pompa mata air terlindungi, hingga air hujan. Rumah tangga pengguna air kemasan atau air isi ulang juga dikategorikan memiliki akses air layak apabila sumber air untuk mandi dan mencuci berasal dari sumber air terlindungi. BPS menjelaskan rumah tangga merupakan salah satu kelompok orang yang tinggal bersama dalam satu pengelolaan kebutuhan makan dan minum atau satu dapur. Indikator akses air minum layak menjadi salah satu ukuran penting dalam melihat kualitas hidup masyarakat. Tingginya capaian akses air minum layak di Kabupaten Ende menunjukkan ketersediaan sarana air bersih yang relatif baik. Beralih ke informasi berikut, Taman Wisata Alam Menipo memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan geopark atau taman bumi karena menyimpan kekayaan geologi serta keanekaragaman hayati yang masih alami dan terjaga. Hal tersebut disampaikan Heri Kota saat melakukan kunjungan ke Pulau Menipo dan melihat langsung kondisi lingkungan di kawasan tersebut. Menurut Heri Kota, potensi wisata Pulau Menipo tidak hanya terletak pada keindahan alam, tetapi juga pada kekayaan geologi dan keanekaragaman hayati yang dapat menjadi daya tarik wisata, edukasi, dan konservasi. Heri mengatakan pengembangan kawasan wisata seperti Pulau Menipo harus dilakukan secara terencana dan melibatkan berbagai pihak melalui skema pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, media, pelaku usaha, dan masyarakat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

0: BRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Terima kasih Bapak Ibu sudah berbagi waktu pagi hari ini. Kita akan berbincang kurang lebih ya sampai di pukul 10 pagi dan

0: setiap bulan. Terus yang berikut dengan kejadian yang ada nanti sebentar kita akan cerita lebih lanjut.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Seratus 4,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bobo Mama Baso Diara dong semua ya. Kalau bicara soal pendidikan, semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk memajukan ataupun meningkatkan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu di pagi ini ya, Kotong akan beromong di obrolan Akamsi tentang komunitas penggerak pendidikan Nusa Tenggara Timur. Seperti apa komunitas penjaga budaya Helong dan juga PKBM Harapan Bangsa ini membuat program yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan di NTT. Kotong akan tanya-tanya di pagi ini bersama dengan kedua narasumber. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya beta ucapkan untuk Pak Rali M. Bistolen. Beliau merupakan ketua komunitas penjaga budaya Helong. Selamat pagi Pak Rali.
3: Selamat pagi juga Ibu Christine. Salam jumpa untuk para pendengar Pro 4 RRI Kupang.
2: Baik. Dan juga selamat pagi, salam sehat, salam budaya untuk Bapak Petrus Alung, Direktur PKBM Harapan Bangsa Kota Kupang. Selamat pagi Pak Petrus.
4: Selamat pagi Kak Christine. Iya. Salami. Tuhan berkati kita semua, pagi ini kita bisa berjumpa.
2: Iya, pagi ini kita bicara terkait dengan komunitas, dalam hal ini PKBM juga ya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Kalau menurut Pak Petrus dan juga Pak Rali ya, terkait dengan kondisi pendidikan di Nusa Tenggara Timur saat ini, khususnya dari akar rumput kita bicaranya seperti itu. Silahkan Pak Petrus terlebih dulu, nanti disampaikan juga oleh Pak Rali ya.
4: Ya, baik. Terima kasih Kak Christine, Pak Ruli ya.
2: Pak Rali.
4: Pak Rali ya. Ya. Rali, salam kenal.
3: Ya, siap.
4: Siap, siap. Kela. Kalau orang Helong itu dipanggil Kela ya.
3: Ya, benar.
4: Ya, itu Kela, itu penjadu ya. Ya, baik. Tentu kita... Saya selaku penyelenggara pendidikan bagi masyarakat dan juga Pak Rali selaku ketua koordinator budaya khususnya spesifikasi etnis Helong, tentu ini salah satu mata rantai dalam peningkatan pendidikan bagi masyarakat yang tak terputus dalam rel ini. Nah, antara pendidikan dengan pelestarian budaya ini memang menjadi satu mata rantai. Kita tidak bisa memisahkan antara pendidikan dan budaya, itu akan terpisah atau terkotak-kotak, tapi menjadi satu mata rantai yang utuh, bagaikan mata uang. Sehingga apapun itu pendidikan itu tentu bermuara pada satu kebangkitan nilai-nilai budaya yang secara terstruktur dan sistematis agar bisa menyadarkan dari nilai budaya itu juga memberikan pembentukan karakter bagi anak bangsa untuk bisa meningkatkan literasi dalam rangka literasi pendidikan, literasi banyak hal yang membangun pemahaman literasi itu secara utuh, sehingga masyarakat itu dikenal sebagai, kita orang Indonesia dikenal sebagai orang-orang Indonesia yang beradab, berbudaya, dan orang Indonesia yang memiliki tatanan budaya yang kental, beda dengan budaya-budaya di negara lain. Jadi itu landasannya, sehingga kita tidak bisa memisahkan antara pendidikan dan budaya itu terpisah. Ya, kira-kira itu dia punya gambaran yang saya mau berbagi kepada kita, berbagi kepada pemirsa di mana saya berada, seperti itu mungkin.
2: Iya, tapi kalau menurut Pak Petrus sendiri, untuk kualitas ataupun kondisi pendidikan di Nusa Tenggara Timur dari akar rumput itu seperti apa, Pak? Silakan.
4: Ya, baik. Mengacu dari penjelasan yang tadi saya sampaikan, bahwa untuk bagaimana menunjang kualitas pendidikan di akar rumput di masyarakat, tentu dari aspek budaya ini juga menjadi tantangan terbesar yang ikut serta berkontribusi. Kalau budaya kita, kalau tidak, satu sisi kita mengalami hambatan, satu sisi ada kekentalan nilai-nilai budaya yang memberikan kontribusi kegagalan untuk pertumbuhan dan perkembangan capaian pendidikan yang berkualitas itu menjadi terhambat akibat daripada intervensi budaya yang cukup kental. Contoh, dia akan intervensi sampai di dalam ranah apa namanya eksistensi daripada antara kaum perempuan dan laki-laki. Nah, budaya kita, budaya ketimuran khususnya, itu lebih banyak kami di dalam di dunia pendidikan kami menemukan komunitas atau kelompok masyarakat yang rentan gagal di dalam apa akses pendidikan itu adalah kaum perempuan. Itu salah satu contoh, masih ada banyak contoh. Kaum perempuan itu rentan sekali tidak tuntas di dalam menyelesaikan pendidikan. Salah satu faktor pemicunya adalah faktor budaya tadi. Budaya memberikan pembatasan bagi kaum perempuan untuk bisa tampil di baik di dunia politik, baik dunia apa namanya usaha, dunia kerja dan sebagainya. Kami di bidang di dunia ini kami menemukan banyak, ada banyak sekali kaum perempuan yang terkendala mengakses pendidikan akibat daripada tekanan budaya. Sudahlah, kamu perempuan ini sebetulnya tidak sekolah apa namanya besar-besar, tinggi-tinggi juga tidak masalah. Yeah. Habis mau sekolah tinggi itu pasti kembali kepada ke dapur. Mau dapat jadi pejabat juga pasti pulang kantor akan memposisikan seperti ibu rumah tangga dan sebagainya. Nah, ini salah satu aspek-aspek atau nilai-nilai budaya yang terlestari di akar rumput yang juga memicu perempuan itu merasa ketakutan hal-hal seperti itu.
2: Baik.
4: Akhirnya kontribusi terhadap pendidikan menjadi terhambat. Sehingga hari ini kita mengajar untuk capaian pendidikan yang berkualitas itu tidak secara utuh yang kita inginkan, tetapi mengalami hambatan-hambatan terjadinya hal-hal seperti ini berkontribusi ikut serta di dalam menjeda progres pencapaian pendidikan berkualitas yang kita kejar itu.
2: Baik, berarti menurut Pak Petrus masih ada ketimpangan ya untuk memperoleh ataupun akses pendidikan bagi perempuan dan juga laki-laki begitu Pak ya?
4: Siap ya.
2: Baik, saya ke Pak Rally. Pak Rally, kalau tanggapan Bapak terkait dengan kondisi pendidikan di Nusa Tenggara Timur saat ini khususnya dari akar rumput Pak, silakan.
5: Ya baik, terima kasih Bu Kristin, selamat pagi juga Pak Petrus dan para pendengar. Kalau tanggapan dari saya sebagai ketua komunitas penjaga budaya Helong, yang saya lihat bahwa pendidikan di NTT khususnya untuk akar rumput dan yang terjadi di Kelurahan Kolbua tempat saya tinggal, saya melihat sudah cukup baik karena di Kelurahan Kolbua sendiri ada satu SMP, satu SMA dan dua SD dan kurang lebih ada 3 PAUD. Jadi untuk pendidikan khususnya di Kelurahan Kolbua di tempat saya tinggal itu cukup baik. Tetapi bicara tentang secara keseluruhan menyangkut dengan pendidikan di NTT, memang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Petrus terkait dengan beberapa budaya di NTT yang kita lihat bersama bahwa perempuan juga kadang tidak diberikan ruang untuk bisa setara dengan laki-laki dalam menempuh pendidikan. Nah, hal ini menjadi kecenderungan terhadap satu gender, khususnya perempuan, untuk tidak berkembang. Nah, untuk hal seperti ini perlu perhatian khusus dari pemerintah, khususnya Nusa Tenggara Timur, sehingga ke depan provinsi yang kita cintai, Nusa Tenggara Timur ini juga bisa menghasilkan SDM, bukan saja dari laki-laki, tetapi dari perempuan juga, sehingga NTT sejahtera itu bisa kita capai dengan kualitas pendidikan yang baik. Tapi sebelum itu saya juga mengucapkan apresiasi kepada Provinsi NTT yang dimana juga pernah dalam bulan ini kalau tidak salah meraih posisi pertama dalam minat baca nasional. Nah itu dirilis oleh beberapa media. Saya melihat bahwa kalau mereka mengukur hal ini dengan kondisi akan lebih baik, tapi kalau misalnya mereka mengukur hanya dari kota, itu juga berakibat tidak baik kepada teman-teman kita yang ada di pelosok. Misalnya saat ini juga saya berkecimpung di dunia advokasi, pernah berkunjung ke daerah-daerah juga, misalnya teman-teman kita di TTS, di Desa Polen, pernah juga saya sampai ke sana, untuk akses terhadap pendidikan itu sendiri mereka susah. Biasanya mereka harus bersekolah ke Kota Soe dan bahkan ke Kupang. Dan saat ini juga saya dicamplung itu seperti itu, karena kondisi jarak yang begitu jauh, akhirnya teman-teman dari akar rumput ini juga tidak mendapatkan pendidikan ataupun kualitas pendidikan yang baik.
2: Baik, jadi seperti itu ya. Dan kita tahu bahwa komunitas penjaga budaya Helong sendiri itu juga punya ruang belajar ya, ataupun rumah belajar. Kalau tidak salah namanya Wihasa.
5: Iya, di komunitas penjaga budaya Helong ini ada dua komunitas. Yang komunitas penjaga budaya Helong itu fokus pada budaya Helong, di mana kami dari anak-anak muda dan saya sendiri sebenarnya sudah berkeluarga juga punya inisiatif untuk mengembangkan literasi dari budaya Helong itu sendiri. Karena kita tahu bahwa budaya Helong itu adalah budaya asli Kota Kupang, dan dari 51 kelurahan, satu-satunya kelurahan dengan populasi suku Helong ataupun budaya Helong yang masih melekat itu adanya di Kelurahan Kolhua. Nah, hal ini yang membuat kami untuk membuat satu komunitas untuk menjadi wadah kami belajar bersama dan mengembangkan budaya itu baik dari sisi tradisi maupun tenunan yang selama ini kami buat. Nah, di samping itu ada juga Taman Baca Wibaha. Taman Baca Wibaha ini adalah ruang literasi di mana kami juga tergabung dalam forum Taman Baca Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Forum Taman Baca Kota Kupang. Nah, tempat Taman Baca ini biasanya kami adakan itu setiap minggu, di mana tempat ini menjadi ruang belajar aman buat adik-adik kami yang ada di kelurahan kedua bahkan di kelurahan tetangga untuk datang belajar membaca gratis. Dan hari ini kami punya program bagaimana mengajarkan mereka bisa menggunakan laptop ataupun komputer. Kebetulan di Taman Baca itu ada komputer, kami mengenalkan bagaimana cara untuk menggunakan laptop itu sehingga ketika mereka misalnya sudah masuk ke bangku pendidikan SMA ataupun SMA, mereka sudah terbiasa menggunakan hal paling sederhana yaitu laptop. Karena di sekitar Taman Baca Wibaha itu notabene-nya adalah masyarakat dengan populasi orang tua dengan pekerjaan yaitu petani. Jadi kami dengan mengadakannya Taman Baca itu untuk menghimpun anak-anak ini belajar gratis sehingga ke depan mereka juga bisa dapat mengerti dan memahami apa saja yang akan mereka pelajari ke depan nanti.
2: Baik, jadi bukan hanya ini ya sekedar untuk datang dan juga berkumpul bersama, tetapi anak-anak di Taman Baca Wibaha ini juga diajarkan tentang ilmu pengetahuan lainnya begitu ya, Pak Rali ya.
5: Iya, dan di hari Sabtu ini kami berkolaborasi dengan ini mahasiswa dari ilmu komunikasi, mereka akan melakukan PKBM di sana dan itu akan melibatkan anak-anak dari Taman Baca Wibaha sendiri, kurang lebih anak-anak yang belajar di Taman Baca itu Wibaha itu 30-40 orang. Nah, rencananya itu kegiatannya di hari Sabtu ini dari pagi sampai dengan nanti sore. Nah, selain itu juga di Taman Baca ini punya program khusus, yaitu yang pertama program menenun juga ada, dan yang kedua program ini berbahasa ibu yaitu bahasa Helong, di mana kami mengajarkan anak-anak itu untuk bahasa yang paling sederhana, misalnya mari makan, malam katia dan sebagainya. Nah, kenapa kami harus mengajarkan anak-anak ini berliterasi budaya dengan bisa menggunakan bahasa Helong Karena di kota Kupang, presentasi orang menggunakan bahasa Helong itu agak susah ditemukan. Nah, di Kelurahan Kopo sendiri, para penutur dalam bahasa Helong itu juga sudah sangat terbatas. Anak-anak dengan notabene kaum milenial dan kaum Gen Z saat ini juga, mereka susah sekali mengucapkan bahasa Helong. Kalau mendengar mereka bisa, tetapi untuk dibicarakan itu agak susah seperti itu, Pak.
2: Baik, baik. Ya, Pak Petrus dan juga Pak Rali, apakah ada alasan khusus mungkin kekhawatiran terhadap mutu ataupun kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur sehingga membuat Pak Rali dan juga Pak Petrus sepakat, bukan sepakat ya, tapi memilih untuk bergerak di dalam bidang pendidikan bagi anak-anak begitu. Silakan Pak Petrus dulu, nanti bisa ditanggapi juga oleh Pak Rali ya.
4: Ya, baik, terima kasih teman-teman dan pemirsa sekalian. Tentu di era modernisasi saat ini kita tahu bersama bahwa pendidikan itu salah satu kebutuhan yang paling mendasar yang perlu untuk membekali baik itu secara skill maupun secara pengetahuan, itu perlu kita punya. Tapi juga budaya itu juga sangat penting. Yang tadi saya bilang, kita bisa belajar, kita bisa sekolah setinggi apapun, kita dasar daripada kita bisa bersekolah dan sebagainya, itu budaya. Itu membentuk karakter dasar kita, pondasi kita dari budaya itu. Sehingga semakin kesini jangan sampai ada otokritik-otokritik yang tadi, mungkin saya memberikan masukan yang tadi, itu fenomena. Dan juga jangan sampai ada kritikan-kritikan untuk tatanan-tatanan budaya yang sangat kental, lalu menggagalkan ataukah kesempatan bagi kaum perempuan atau kaum-kaum marginal tidak diberikan hak akses, itu akibatnya menjadi penyebab lalu budayanya direvisi secara total, diubah secara total. Itu juga tidak bagus. Cuman di-upgrade sesuai dengan perkembangan, sehingga akses pendidikan ini tidak tersandra oleh kentalnya budaya yang berkembang. Seluruh budaya adalah aset bangsa. Kita adalah bangsa yang berbudaya, yang kaya dengan aset-aset kebudayaan kita, itu menjadi nilai yang paling berharga di mata dunia yang tidak dimiliki oleh dunia yang lain. Ada sekian ribu bahasa, ada sekian ribu suku dan budaya-budaya yang lain yang berbeda-beda. Itu aset kita, potensi yang kekayaan terbesar kita. Tapi di dalam persaingan globalisasi saat ini, pendidikan itu penting, sangat penting. Kita sudah punya landasan budaya, tapi pendidikan itu penting. Sambil kita memposisikan diri sebagai kita orang berbudaya, sambil juga kita mengeksplorasi diri dalam dunia pendidikan, sehingga membekali diri kita sebagai orang yang berkarakter, berpengetahuan, orang yang terampil, cerdas, dan cakap, agar kita berada di panggung dunia globalisasi, kita tidak kalah. Kita tidak kalah bersaing dengan dunia internasional, dunia globalisasi. Maka itu pendidikan itu penting. Tapi hari ini di Provinsi NTT, tadi Kakak Rani sudah menjelaskan, ada langkah-langkah preventif bagi masyarakat yang terpanggil untuk mau membantu dan menolong mereka yang sedang terisolasi layanan pendidikan, mereka yang sedang tidak mendapatkan akses pendidikan. Langkah-langkah kecil yang teman-teman ambil, yang Pak Rali melakukan tadi dalam penyampaian tadi, saya sangat apresiasi kontribusi-kontribusi positif yang bisa setiap orang bisa lakukan. Daripada dia tidak belajar sama sekali, hari ini kekhawatiran akan membaca, berhitung, dan menulis, masalah calistung itu menjadi ancaman terbesar saat ini. Apalagi kemarin kita baru pasca COVID itu masuk masa transisi, anak-anak kita menjadi sampel bagi pemerintah untuk melakukan analisis bersama UNICEF itu. Anak-anak kita apa namanya alumni ataukah yeah. angkatan COVID, banyak juga yang tidak bisa membaca, banyak juga yang tidak bisa menulis. Tapi bertumbuhnya kesadaran masyarakat menjadi stakeholder daripada penyelenggaraan pendidikan, mereka mau bentuk unit-unit atau unit-unit taman bacaan masyarakat di sudut-sudut kota, yeah. di pinggiran-pinggiran yang masyarakat sudah mulai daya bacanya sudah mulai menurun, anak-anaknya sudah mulai menurun akibat perkembangnya teknologi, gadget dan sebagainya, pengaruh informasi-informasi instan, mereka sudah bukan lagi kecenderungan mau membekali diri dengan membaca, mencari ilmu-ilmu para pemikir-pemikir yang menuliskan ilmu dan sebagainya, tapi mereka mau ada di dalam dunia hiburan yang secara instan, tapi tidak tercover secara rapi di dalam otak pikiran mereka. Pada akhirnya kawan-kawan ini terpanggil untuk mau buat bentuk taman baca di sudut-sudut kota, membekali atau mendukung pemerintah, menunjang satuan pendidikan agar generasi kita ini esok-esok jangan punah. Yeah. Artinya mereka punya pemahaman literasi numerasinya baik. Itu sudah membantu. Sehingga adanya tumbuhnya taman baca membantu.
2: Baik.
4: Tapi kita juga tidak cenderung hanya mengajak membaca saja, tetapi juga di lembaga pendidikan pegawai harian bangsa. Teman-teman, memang anak masing-masing itu ada di sudut masing-masing. Kita semua diberkati untuk menjadi berkat dalam tugas dan layanan kita masing-masing. Pak Rani punya tadi dalam ceritanya penyampaian tadi, kami punya program-program tentang pemberdayaan remaja, perempuan. Nah, kaum remaja ini harus hari ini kita siapkan pemberdayaan remaja dan perempuan. Mungkin mereka dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya memperbaiki diri. Kemarin kita baru merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Dalam konteks ini kita tidak hanya berretorika dan keasikan mendengar kebangkitan nasional, tapi kita mau memaknai apa esensi daripada kebangkitan itu secara nasional. Kita harus memulai bangkit dari diri kita, bangkit dari daerah wilayah kita, teritori kita, bangkit dari provinsi kita, kota kita, dari rumah tangga kita, bangkit dari negara kita secara nasional. Apa yang mau dibangkitkan sebetulnya? Inovasi-inovasi perlu harus dibangkitkan untuk demi kemaslahatan kehidupan masyarakat banyak orang, demi anak bangsa kita. Maka itu model-model yang sudah mulai membangkitkan gairah dan minat untuk menopang akses pendidikan bagi masyarakat, menopang peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat, bagi anak-anak, bagi generasi, sehingga lahirlah orang-orang seperti Pak Rali. Ada keprihatinan terhadap masyarakat sehingga beliau menciptakan taman bacaan masyarakat di sudut-sudut di mana ada peluang untuk bisa diciptakan. Yang jadi persoalan sekarang adalah kita tidak hanya sebatas kasih mereka membaca saja, tapi didorong untuk peningkatan kualitas diri melalui program-program pemberdayaan keterampilan, vokasi dan sebagainya. Hari ini di dunia usaha dan dunia kerja sekalipun, dunia kerja sudah aromanya dunia usaha. Ketika orang mau datang kerja, tidak diajak, tidak ditanya, Pak, tolong baca satu bait untuk saya dengar supaya Pak bisa diterima. Tidak begitu. Tapi ditanya, mana sertifikat kompetensimu? Mana kemampuan? Kegiatan-kegiatan sosial kah, kegiatan-kegiatan UMKM kah, skillnya dibuktikan dengan sertifikat. Sehingga saya menyarankan, Pak Rali sudah membuka TBM-TBM, itu sudah sangat, saya sangat sepakat. Ada kebangkitan baru yang sudah bertumbuh di sudut kota, di Kolhua. Saya sangat sepakat dan kolaborasi. Kolaborasi dengan lembaga-lembaga kursus dan pelatihan seperti PKBM, PKBM Harapan Bangsa di daerah Kolhua, Melapak, di atas itu ada lembaga kursus juga banyak di atas, lembaga kursus pelatihan ada yang Bridal, ada yang ini salon

0: dia mau terbitkan ijazah atau sertifikat juga tidak sah, itu juga tidak bagus, karena demi dia punya menunjang masa depan dia. Sehingga silakan bermitra dan mengecek secara cermat, sehingga cari lembaga-lembaga yang punya lisensi legalitasnya, yang berkewenangan menerbitkan sertifikat, dan mungkin mereka datang yang paling banyak membaca, mengunjungi TBM, itu juga bisa diberikan sertifikat. Bisa, itu bisa diberikan sertifikat. Kalau TBM Pak Ruli sudah punya izin, punya legalitas yang bagus, kenapa tidak Pak bisa terbitkan sertifikat kompetensi, kemampuan membaca, kemampuan debat dan sebagainya. Mereka dari tumbuh dari TBM-TBM itu. Itu artinya kita sudah menumbuhkan peningkatan mengejar bangkit dari keterpurukan. Kita sudah mulai bangkit dan meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Kita sudah mulai susun dia punya jembatannya, tangga-tangganya kita sudah susun. Demikian.
1: Baik. Siapa tahu mungkin suatu saat nanti PKBM dan juga komunitas bisa bekerja sama ya Pak ya, sehingga anak-anak yang putus sekolah itu juga mereka bisa melanjutkan pendidikannya. Ya, dan saya ke Pak Rali lagi, Pak Rali.
2: Ya, siap Ibu.
1: Ya, Pak Rali, tadi kan sempat menyinggung bahwa kita tahu Nusa Tenggara Timur itu untuk berdasarkan data BPS ya, untuk minat membaca dari masyarakat itu sudah sangat tinggi ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa meskipun minat baca kita tinggi, tertinggi di Indonesia ya, tapi untuk pemahamannya sendiri itu masih kurang. Memahami satu bacaan ataupun mungkin satu materi begitu Pak ya, itu juga masih kurang. Kalau tanggapannya Pak Rali seperti apa, silahkan.
2: Ya, kalau tanggapan saya terkait dengan minat baca masyarakat NTT yang di skala nasional urutan pertama, tetapi memang kita memiliki kecenderungan ketika sudah membaca itu sulit sekali untuk memahami apa yang dibaca. Misalnya di Taman Baca Iwaha di tahun 2023 kami mendapatkan buku kurang lebih 1000 buku dari perpustakaan nasional. Sampai hari ini buku-buku itu juga belum semuanya terbaca, karena anak-anak biasanya mereka memilih buku yang mereka sukai untuk dibaca. Nah, buku-buku yang tidak mereka sukai itu tidak mereka baca. Nah, biasanya pengalaman kami di Taman Baca Iwaha, anak-anak ini membaca, terus kami bertanya kepada mereka, apa yang kalian baca? Kira-kira pahami tidak? Kalau misalnya tidak memahami apa yang mereka baca, biasanya kami menyampaikan dengan bahasa yang dimengerti, misalnya pakai bahasa Kupang, sehingga hal-hal yang dibaca itu bisa dapat dipahami secara baik. Nah, untuk itu, kenapa adanya Taman Baca Iwaha ini? Karena itu juga berangkat dari pengalaman kami pribadi bahwa ketika kami masih ada di bangku pendidikan SD, SMP, orang tua kami sebagai seorang petani, kami sulit sekali untuk mendapatkan buku bacaan yang bermutu. Nah, saya sama adik kami punya komitmen bahwa setelah kita selesai kuliah, kita harus membuat satu ruang aman, ruang literasi untuk anak-anak kita yang ada di Kelurahan Kolhua, membantu mereka dalam baca tulis dan sebagainya, agar mereka dapat memahami dan suatu saat kelak mereka bisa bertumbuh dan bisa berkuliah dan bisa bekerja, mereka tidak seperti ini. Nah, hal ini sejalan dengan program pemerintah di mana di 2045 ini kan bangsa Indonesia sudah genap 100 tahun. Nah, kami bersemangat dalam hal ini bahwa kami juga perlu menyiapkan generasi emas dari ujung kota Kupang, pinggiran kota Kupang, yaitu dari Kelurahan Kolhua. Karena kita tahu bahwa Kolhua sendiri kurang lebih jarak dari kota Kupang itu 10 km, dan hal ini yang membuat kami tetap semangat bahwa kita perlu menyiapkan kader-kader muda dari Kolhua sehingga ketika mereka beranjak dewasa, mereka juga bisa berpartisipasi dalam membangun kota Kupang. Nah, sejalan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Petrus, kemarin kita baru ini merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Kami dari Kolhua hari ini sudah bangkit dari tidur lama kami selama ini, bahwa komunitas Helong itu ada. Jadi komunitas Helong itu ada, Helong itu berada di Kelurahan Kolhua, dan saat ini mereka berjuang untuk bangkit

0: TPS yang diinginkan oleh BPN. Itu kita itu. Maka kita dorong PKB Harapan Bangsa mengejar masyarakat-masyarakat yang di mana ada kecenderungan anak hampir tidak sekolah atau sudah tidak sekolah, itu menjadi sasaran kita. Memberikan dia pemahaman sehingga dia bisa terlibat di dalam mengikuti proses pembelajaran dan bisa terlibat di dalam proses pembentukan karakter keterampilan lewat program-program pemberdayaan keterampilan, pemberdayaan remaja. Program yang kami lakukan adalah program pemberdayaan remaja dan perempuan, program-program yang terintegrasi, dan itu yang memberikan mereka, anak-anak itu bisa bersekolah dan kemudian mereka memiliki keterampilan yang memadai. Dan akhirnya seperti yang tadi saya sampaikan, untuk menunjang masa depan mereka, disitulah membantu mereka menjadi merasa tertarik dengan PKBM Harapan Bangsa, mereka datang belajar dan sebagainya. Juga belajarnya juga kita kembangkan. Kalau Anda sudah ditolong, kamu juga tolong orang lain, karena kami punya informasi yang terbatas, sehingga kamu bisa ajak lagi yang lain, sehingga yang lain juga terlibat dalam mengikuti proses. Begitu.
1: Baik, saya ke Pak Rali. Pak Rali masih bersama dengan kami?
2: Masih, Bu Rizkin.
1: Iya. Baik, Pak Rali, ini kalau kita bicara soal kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur ya, bagaimana komunitas penjaga budaya Helong ini ya, itu bisa menumbuhkan kesadaran dari masyarakat terkait dengan pentingnya sebuah pendidikan. Silakan, Pak.
2: Kalau dari kami, komunitas penjaga budaya Helong, karena basisnya budaya, jadi ketika kami menyampaikan ataupun mensosialisasikan terkait dengan program kerja dari komunitas itu sendiri, kami pendekatannya secara budaya. Jadi secara budaya, secara okomama, itu biasanya dari rumah ke rumah juga, ataupun melalui forum misalnya RT RW ataupun gereja, kami menyampaikan bahwa di Kelurahan Kolhua ini, tepatnya di RT 27 RW 8, itu ada sekretariat komunitas penjaga budaya Helong dan komunitas Taman Baca, di mana dua komunitas ini hadir untuk bisa membantu anak-anak di seputaran Kelurahan Kolhua untuk kita bisa membaca dan menulis. Nah, kenapa kami hanya fokus pada membaca dan menulis dan pengenalan laptop? Karena anak-anak di Taman Baca yang belajar itu adalah anak-anak yang notabene berada di bangku pendidikan PAUD dan SD. Adapun SMP, tapi itu biasanya hanya kelas 1, tetapi mereka kurang aktif karena usia mereka sudah cukup remaja. Jadi mereka bergabung dengan anak-anak biasanya ada sedikit ketidakmauan seperti itu. Tetapi itu juga tidak menjadi halangan untuk anak-anak SMP ataupun SMA bergabung. Nah, biasanya anak-anak SMP ataupun SMA ini bergabung ketika ada kegiatan misalnya dengan mahasiswa ataupun mahasiswa dari luar daerah. Nah, contohnya seperti minggu kemarin ada kunjungan dari mahasiswa asal Prancis, kurang lebih ada 10 mahasiswa, mereka datang ke komunitas penjaga budaya Helong. Itu anak-anak, sebelumnya kami sudah membekali mereka dengan literasi budaya. Misalnya ada anak-anak yang kami latih untuk menari ataupun memain gong ataupun alat musik tambur, dan ada juga anak-anak yang bisa naslamat. Naslamat itu dalam tradisi Dawan Besar Natoni. Itu kami memberikan ruang untuk mereka biar bisa menampilkan apa yang selama ini mereka ini belajar di Taman Baca Ubaha. Nah, tentunya ini juga menjadi ruang bagi anak-anak di Taman Baca Ubaha dan komunitas ini untuk mereka bisa belajar dan bisa mengaktualisasikan apa yang mereka belajar di Taman Baca Ubaha maupun di komunitas penjaga budaya Helong. Nah, tentunya melalui hal-hal positif yang sudah kami lakukan sejauh ini, Ibu Christine dan Pak Petrus, selama 3 hari, kemarin, hari ini, dan besok, kami juga diundang oleh Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memasukkan beberapa kosakata. Kurang lebih kami sudah tulis dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei di awal ini, kurang lebih ada 1.500 kosakata bahasa Helong.

0: yang akan dan rencananya dimasukkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.
1: Baik, baik, luar biasa ya. Dan dengan adanya kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh beberapa komunitas lain ataupun mungkin dari perguruan tinggi, ini juga akan dilihat oleh anak-anak masyarakat bahwa oh ternyata ketika kita bergelut di bidang pendidikan akan memiliki banyak relasi dan juga banyak pengetahuan begitu ya Pak ya.
0: Iya, dan memang kami terus berkolaborasi dengan teman-teman komunitas lain, bahkan dengan pihak kampus, misalnya seperti PKBI juga kami
1: Iya.
0: beberapa kali melakukan kolaborasi dengan mereka. Mereka biasanya datang untuk memberikan materi terkait dengan misalnya kesehatan perempuan dan sebagainya, anak-anak. Itu biasanya materinya mereka kemas secara baik, sehingga ketika anak-anak mendengar, mereka juga bisa menerima dengan baik. Tetapi ketika materi itu selesai, mereka juga semacam membuat game yang melibatkan anak-anak, sehingga anak-anak itu tidak bosan. Jadi ketika mereka bertemu dengan orang baru, dengan suasana baru, itu biasanya semangat belajar mereka lebih tinggi lagi untuk datang ke Taman Baca Wibaha, seperti itu.
1: Baik, baik. Ya, Pak Petrus dan juga Pak Rali, singkat saja untuk closing statement-nya terkait dengan komunitas ataupun PKBM sebagai penggerak pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Silakan Pak Rali.
0: Dari kami, Taman Baca Wibaha, karena kami sudah memulai dari tahun 2022 dengan jumlah anak 2 orang dan hari ini 40 orang, kurang lebih ya. Jadi dari saya, mulai saja dulu, nanti ke depan pasti kita akan bisa mencapai hal-hal positif yang kita perjuangkan bersama.
1: Iya, dan tentunya untuk penjaga budaya Helong juga akan tetap optimis ya bahwa dengan apa hal-hal yang dilakukan bagi anak-anak ini bisa menumbuhkan minat mereka untuk membaca ataupun untuk melanjutkan pendidikan begitu ya Pak ya.
0: Iya.
1: Baik, saya ke Pak Petrus, silakan Pak Petrus singkat saja terkait dengan topik kita pagi ini Pak.
2: Baik, terima kasih. Tentu closing statement saya mau menyampaikan kepada pemirsa di rumah dan kita semua bahwa PKBM Harapan Bangsa tetap menggunakan prinsip yang satu, yaitu melayani yang tak terjangkau dan menjangkau yang tak terlayani. Dan itu prinsip itu membuktikan bahwa sampai dengan 2026 ini alumni di PKBM Harapan Bangsa sudah berada pada angka 9.000 alumni dan yang sedang aktif di dalam mengikuti proses yang tadi saya gambarkan itu ada 490 anak yang telah tercover daripada kelompok anak-anak ATS yang sedang mengikuti proses pembelajaran. Demikian, bagi yang berminat datang dan bergabung di PKBM Harapan Bangsa sehingga kita bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Terima kasih, saya sampaikan closing itu demikian.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Petrus dan juga Pak Rali sudah berbagi di obrolan Akamsi pagi ini ya. Dan sukses selalu untuk semua aktivitas kegiatannya di baik itu di PKBM maupun di komunitas ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur khususnya di Kota Kupang. Terima kasih Bapak-bapak, selamat pagi. Salam budaya.
2: Terima kasih para ahli, terima kasih, tetap semangat. Salam literasi.
0: Salam literasi. Terima kasih juga Pak Petrus.
2: Ya, ya. Nanti sampai ketika kita ketemu. Nanti saya ya, kunjung ke
1: PKBM. Baik, baik. Ya, ya. Terima kasih Bapak-bapak, selamat pagi. Baik, Bapak-mama, Bapak-saudara, demikian Kotong punya bincang-bincang di obrolan Akamsi pagi ini ya. Dan seperti tadi sudah disampaikan bahwa ada begitu banyak faktor. Budaya menjadi salah satu faktor kenapa akses pendidikan ya bagi perempuan dan juga laki-laki berbeda dan juga ada berbagai banyak upaya yang bisa dilakukan oleh PKBM maupun komunitas untuk meningkatkan minat masyarakat ya untuk bisa bersekolah ataupun membaca dan memahami apa yang mereka baca tersebut. Beta Kristen, selamat pagi dan salam budaya.

4, Suara Budaya Nusantara. Pendengar dimana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak Maba, saudara, berita perempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pulau Sumba yang memiliki suhu panas tidak hanya memiliki padang savana. Pulau ini punya kawasan hutan, bahkan sudah dijadikan taman nasional. Di dalam taman nasional ini terdapat air terjun yang sangat indah, yakni air terjun Kanabu Wai yang terletak di Desa Wai Kanabu, Kecamatan Tabundun, Kabupaten Sumba Timur. Air terjun ini disebut sebagai air terjun tertinggi di Pulau Sumba, memiliki 7 tingkatan dengan karakteristik dan keunikan di masing-masing tingkatan. Pemandangan alam di sekitar air terjun Kanabu Wai sangat asri, dikelilingi pepohonan yang hijau dan dinding tebing air terjun yang diselimuti lumut. Suasana di air terjun ini pun sangat teduh dan sejuk. Kicauan burung dan suara gemercik air terjun yang jatuh dan mengalir memberikan ketenangan bagi para pengunjung. Selain air terjun Kanabu, pengunjung juga dapat berpetualang ke air terjun Lapopo, Matayung, dan air terjun Laputi yang ada di Taman Nasional Matalawa. Beralih ke informasi berikut, tokoh adat Tiwe dari Desa Tiwerea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, menyerahkan hibah tanah seluas 5,7 hektar kepada pemerintah Kabupaten Ende untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat. Penyerahan tersebut dilakukan pada Jumat 8 Mei 2026 lalu. Di atas lahan tersebut nantinya akan dibangun fasilitas pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA dan asrama, serta sarana pendukung lainnya. Ia menilai hibah dari masyarakat adat Tiwe menjadi jalan keluar bagi percepatan pembangunan program tersebut. Bupati Yosef berharap masyarakat Tiwerea sebagai pemilik ulayat dapat merasakan langsung dampak pembangunan sekolah rakyat. Yang menegaskan kehadiran fasilitas pendidikan berskala besar tersebut akan membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar. Sementara itu, Kepala Suku Tiwe Gregorius Ribu mengatakan hibah tanah dilakukan karena masyarakat melihat pembangunan sebagai peluang besar. Menurutnya, kehadiran sekolah rakyat akan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di Desa Tiwerea. Informasi tadi mengakhiri berita perempat kali ini. Beta Kristen, sampai jumpa.

RI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB

0: Katabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi, dan berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau puak. Dalam bahasa sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya halu. Jika digabungkan artinya donahu halu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab menyuguh beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Pro 5.

0: Bali adalah salah satu kuliner khas Pulau Timur dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging CI berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timur, khususnya wilayah Timur Barat dan Timur Tengah Selatan. CI menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang disei, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

parut, kemudian beras ditumbuk halus, lalu dicampur gula air hasil sadapan pohon lontar yang banyak tumbuh di Pulau Sabu. Campuran beras dan gula air kemudian dibentuk, lalu dibungkus daun kelapa dan dikukus hingga matang. Nah, sekarang pelapa siap untuk dimakan. Jadi, kalau sahabat budaya berkunjung ke Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, cobalah mencicipi pelapa atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Selamat menikmati!

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik,

sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota. Pro 3, Voice of Indonesia dan

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Polres Sumba Timur bersama kantor Kesya Bandara dan Otoritas Pelabuhan Waingapu melaksanakan patroli dialogis di kawasan Pelabuhan Nusantara Waingapu dan Pelabuhan Rakyat Waingapu. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Haribawa bersama Kepala KSOP Waingapu Dr. Fadli Avan Jafar. Hal ini dilakukan sebagai bentuk sinergitas menjaga keamanan kawasan pelabuhan dan wilayah perairan. Patroli dilakukan dengan menyusuri area dermaga dan perairan sekitar pelabuhan guna memantau aktivitas bongkar muat barang, mobilitas penumpang kapal, serta situasi keamanan di kawasan pelabuhan. Beralih ke informasi berikut, pakar geologi Heri Kota mengajak masyarakat dan pelajar di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus melindungi satwa endemik yang masih hidup di wilayah tersebut. Ajakan ini disampaikan dalam kegiatan edukasi lingkungan bersama masyarakat, pelajar, dan kelompok tani di Desa Enorain. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana interaktif di mana para siswa dan warga diajak memahami pentingnya menjaga lingkungan melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penyampaiannya, Heri menyoroti masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Ia mengatakan kebiasaan membuang sampah sembarangan masih sering ditemukan baik di lingkungan sekolah maupun di sekitar pemukiman warga. Menurutnya, persoalan sampah tidak bisa dianggap sepele karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian alam. Karena itu, pendidikan lingkungan perlu dimulai sejak usia dini dari agar anak-anak memiliki kepedulian terhadap kebersihan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Kristen, sampai jumpa.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Selepas Rekan Plisting ada Beta Jen yang akan menemani Bapak Mama semua. Ya, dari sekarang ini sampai usai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian Sasando Siang siap menemani Bapak Mama semua dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu asik pastinya ya. Selamat siang buat yang sudah disebutkan dengan beragam aktivitas di hari ini. Kita dengarkan dulu ada koleksi Jackson Seran dengan singlenya Bunda Cemburu. Kita hadirkan buat semua yang lagi stay di Pro 4 104,3 MHz.

UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: Pendengar, masyarakat Ohtoni Pahmeto memiliki rekam jejak panjang dalam mempertahankan diri dari serangan kolonial dengan keberanian dan strategi yang melampaui zaman. Bagaimanakah para leluhur Ohtoni menggunakan alat dan siasat untuk bertahan hidup? Bersama narasumber kita, Ibrahim Nenohai, seorang pemerhati budaya Timor, mari kita selami kembali jejak kepahlawanan mereka dalam pesona budaya Flobamora.
1: Ketika dilahirkan dan laki-laki, maka ada satu tuturan mengatakan bahwa Omanamu Kokome, datang dan dari mana. Terus nanti sebut batu namanya dan air namanya, Omanamu Kokome, Opatu Kanansa, Hoe Kanansa. Terus dilanjutkan lagi, kalau laki-laki itu dilanjutkan dengan Omanamu Aunisuni Kenat. Jadi datang dan dari mana, datang membawa senjata, bawa keleong, dan bawa tombak. Jadi melahirkan seorang pria atau laki-laki dari kalangan masyarakat Ohtoni itu berarti melahirkan seorang ksatria. Istilahnya itu meo di sini. Nah, ketika dari sejak lahir ini sudah bukan didoktrinnya. Sudah ada satu filosofi bahwa dilahirkan dengan menggunakan, sudah membawa alatnya. Sekalipun tidak dibawa, tapi sudah ada filosofi itu. Nah, alat-alat ini dipakai juga sampai dengan ketika mempertahankan diri. Pada zaman dulu, masyarakat orang Ohtoni itu mempertahankan diri dengan beberapa alat, yaitu keleong kalau dengan bahasa Meto itu disebut dengan Suni, terus tombak itu disebut dengan Auni, dan ada juga pelontar batu disebut dengan Finu.
0: Meo atau ksatria bukan sekedar status melainkan jati diri. Selain senjata tajam tradisional, masuknya pengaruh luar pada abad ke-15 hingga era kolonial memperkenalkan senjata api yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat sebagai alat pertahanan yang mematikan.
1: Selain itu ada juga bedil. Bedil ini dikenal pada zaman modern ketika masuknya kebudayaan modern itu pada abad ke-15. Kalau kita lihat di sejarah itu pada abad ke-15 itu masuknya pengaruh Cina membawa Kubilai Khan, kalau di sejarah Nusantara itu, kalau di sejarah Timor itu ada masyarakat Cina, Sinamuti Melaka itu, mereka datang membawa bedil. Nah, itu sudah dibeli dan dipakai orang Timor gitu. Jadi ini alat-alat yang dipakai. Nah, di dalam alat-alat ini lebih khas ada keleong itu. Bahkan ketika masyarakat Timor itu ada yang dilahirkan itu diberi nama seperti keleong itu. Juga ada kenat. Kalau di masyarakat orang Ohtoni itu tidak sering menggunakan kelaut atau panah itu tidak. Ya, itu tidak identik. Bedil yang digunakan pada masyarakat Ohtoni ketika dalam pertahankan diri, kita cerita pada abad ke-18, abad ke-19 itu, bedil itu kalau di dalam teknologi jam dulu itu yang dikenal dengan snap med clock atau ini senjata kancing boom sumbu snap dan senjata ini sudah sangat identik dengan masyarakatnya. Nah, pada zaman dulu itu masyarakat kita itu mereka lebih memilih itu disebut dengan istri pertama. Kalau para prajurit itu meo mereka itu, mereka menyebut senapan dan keleongnya itu istri pertama. Itu tidur pun juga di samping itu. Tidak bisa dipisahkan itu. Sangat-sangat identik. Dan senapan ini, yang bedil ini dalam masyarakat Ohtoni itu dikenal itu menurut cerita orang tua kita itu ada tiga macam itu. Ada yang disebut dengan net besi. Itu senapan snap lock itu yang apa larasnya itu ikatannya itu menggunakan besi. Yang kedua itu ada juga makle dari pelatuknya itu netlock yang menggunakan pemicunya itu menggunakan apa pijar pemicu api itu, dan ada juga nunpif itu dia semacam meriam tapi dipegang itu. Dan ini kebanyakan itu dibeli dari orang-orang yang datang berdagang Cina, ada juga dulu zaman Portugis itu dibeli.
0: Dalam perang, tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan fisik semata. Biasanya, saat perang terbuka, masyarakat Ohtoni membagi pasukan ke dalam tiga lapisan strategis. Lapisan pertama adalah pemimpin berkuda, diikuti barisan pemegang perisai kulit kerbau berlapis tiga untuk menahan peluru. dan barisan belakang yang siap dengan kelewang untuk pertempuran jarak dekat. Namun, di balik itu ada kekuatan supranatural yang menjadi komando utama.
1: Di sini ketika dalam berperang itu, orang tua kita itu bukan saja pasukan itu, ada pemimpinnya, ada juga mata-matanya, ada pengintainya. Ketika mau berperang itu ada upacaranya. Upacara orang Timur itu ketika mau keluar berperang itu orang bilang sekan. Ketika mau berperang itu nanti semua meo atau prajurit orang berani dari setiap suku itu dikumpulkan. Dikumpulkan dan mereka upacara sekan. Jadi itu juga di sana ada Otek Naus, Polteno, Taatef, mereka apa mencari tahu nanti gagal atau menang itu seperti apa. Terus ada orang-orang yang disebut dengan pemegang Fanu. Orang-orang ini mereka yang menuturkan Fanu itu mantra ya. Fanu itu mantra, mantra perang. Jadi contoh seperti orang Amnuban itu, mereka sebut dengan Panubanam. Itu ada orang tertentu, model ke saya tidak bisa menuturkan itu, sekalipun saya tahu. Saya tidak bisa menuturkan itu orangnya dan dari marga apa dia yang menuturkan itu. Dan ini dia orang paling terdepan. Selain Fanu, ada juga orang yang membawa Leu. Leu ini obat. Jadi ada supranaturalnya, ada magicnya juga, mohon maaf ya. Ini sejarah yang memang hampir dilupakan. Jadi ketika mereka upacara itu ada nanti dikelilingi dengan kuda yang berteriak itu, teriakan-teriakannya itu Hunun atau Kwa. Itu mereka akan teriak dan para meo itu mereka yang berkuda itu mereka paling depan dan yang pegang Fanu atau yang pegang mantra itu dia akan mulai bermantra. Dan yang berbicara pertama itu adalah raja, disebut dengan Nuan Fanu atau membuang mantranya, membacakan mantranya. Dan ketika di medan perang, orang-orang ini yang pemegang Fanu atau mantra ini, dia di atas gunung. Dan ketika dia berbicara dan mantranya itu tidak kena, itu pelurunya akan turun. Peluru dari musuh akan turun dan itu satu komando semua harus tidur atau tiarap.
0: Menurut Ibrahim Denohai, selain pasukan tempur, kemenangan perang masyarakat Atoni juga ditentukan oleh unit intelijen yang unik. Salah satunya adalah Mankiso, pengintai yang biasanya diperankan oleh anak-anak kecil yang telah dilatih dan disumpah secara adat untuk mengamati pergerakan musuh tanpa terlihat.
1: Pengintai itu disebut dengan Mankiso. Jadi Mankiso ini dia mengintai dan itu kebanyakan dilakukan oleh anak kecil. Jadi Mankiso ini dia melihat jalannya lewat mana, dia musuhnya model bagaimana, dia sudah tahu musuhnya berapa, dia mengintai. Pengintai Mankiso ini dia nanti dia di pinggiran jalan ataupun disembunyikan dalam lubang untuk melihat. Dan dia memberi tanda dengan bisa juga dia bunyikan kayu atau bisa dia ada isyaratnya macam-macam. Sedangkan yang matlanan atau ya mau mungkin sekarang itu intelijen sekarang ya, matlanan itu dia punya tugas itu adalah dia survei jalan untuk nanti serangnya lewat mana, terus keluarnya lewat mana. Di selain dilatih itu ada satu istilah itu neniu itu dia diberi apa ya mantra juga. Ada peluang untuk anak ini tidak bisa dilihat sehingga dengan leluasa dia bisa kembali atau dia memberi informasi seperti apa. Dan anak ini disumpah. Disumpah untuk tidak bisa memberitahu siapapun. Disumpah sampai apapun itu kalau dibocorkan itu bisa anak itu dipotong. Potong jarinya ataupun penggal lehernya. Tidak bisa dia bocorkan apapun. Itu dia disumpah untuk tidak boleh lihat. Tidak boleh ceritakan ke orang lain. Kecuali orang yang menyuruh dia untuk mengecek informasi itu.
0: Strategi perang Atoni juga memanfaatkan kondisi alam Timor yang berbukit. Taktik naklau atau melingkari musuh dan kubat atau kamuflase di depan musuh seringkali membuat lawan kaget. Mereka bahkan menggunakan teknik atrisi untuk mengelabui musuh dengan cara membakar bambu hutan yang bunyinya menyerupai ledakan senjata untuk memberi kesan memiliki banyak amunisi.
1: Mereka kesana menyerang itu kadang menggunakan taktik atrisi ini. Jadi mereka hanya mengganggu saja beberapa orang kesana itu. Mengganggu musuhnya di pos. Terus mereka tinggalkan orang-orangannya. orang-orangnya ini ada satu istilah orang tua kita dulu itu ada beberapa meo mereka punya panu itu contoh kecil otolili makatao itu dia hanya gunakan orang-orangan ini dan mereka memberi apa ya mantra di orang-orangan ini dan seolah-olah orang-orang ini tetap masih ada mau berserang mereka setiap malam itu ada gangguan padahal ini alamnya. Alamnya yang mengganggu orang-orang ini, sedangkan orang-orang aslinya itu pulang. Mereka pulang ke gunung untuk kerja kebun, bahkan beternak, iris tuak. Padahal setiap malam orang-orang itu terganggu di pos. Seolah-olah ada musuh datang. Padahal sebenarnya tidak. Ini salah satu taktik atrisi yang sampai musuh kehabisan. Contoh kecil, orang tua kita dulu musuh sampai kehabisan darah karena dingin, orang-orang barat datang ke Soe itu dingin sekali, padahal kaget ada kabut turun. Padahal sebenarnya ini taktik yang digunakan orang tua kita dengan hubungan kosmosnya itu, supranaturalnya dengan alam, sehingga mereka netoni ke alamnya, alamnya yang hadang. Mereka pergi kerja kebun di sana dengan santai. Taktik lain itu ada mereka yang pergi untuk memantau pos itu ada beberapa yang jalan terang-terangan. Jalan terang-terangan di atas gunung untuk memicu musuh. Itu mereka membuat pelepah kelapa itu seperti senapan itu. Jadi itu mereka menenteng itu semua. Semua menenteng itu. Sehingga kelihatan itu seperti semua bersenjata lengkap. Padahal yang punya senjata satu saja. Dan pada malam itu di Bali Gunung kadang mereka membakar bambu hutan, ya orang sebut bambu hutan, dan bunyi-bunyi meledak dan seolah-olah mereka berperang sendiri. Artinya musuh berpikir ini mereka punya banyak musuh, padahal tidak juga. Dan ini taktik yang sering digunakan orang tua kita dulu.
0: Perang bukan hanya milik kaum pria. Di balik kegagahan para Meo, ada peran penting perempuan Atoni. Meski dilarang mendekati area perang karena pantangan terhadap leu atau obat magis, perempuan adalah penyokong logistik utama melalui persiapan ransum perang yang disebut usaku.
1: Ini menyediakan bekal atau ransum untuk perang ini. Pernah kita bahas tentang usaku ini. Itu ransum perang orang Atoni yang sampai sekarang itu dilupakan ya. Makanan ini sangat penting karena ketika para wanita, ibu-ibu, mama-mama mereka menyiapkan itu. Mereka menyiapkan yang namanya usaku itu dengan dipersiapkan untuk beberapa bulan. Jadi usaku ini wanita siapkan itu nanti di ada beberapa jenis itu. Mereka ada OKBT-nya, itu nanti mereka siapkan dalam beberapa bulan. Dan itu lauknya palingan daging kering. Tidak ada lauk lain. Kalau ketika menemui ada kelapa mungkin nanti dimakan dengan kelapa. Jadi peran wanita itu kebanyakan itu menyiapkan ransum atau makanan untuk perang. Kalau untuk peran mereka dalam ketika mereka pergi perang itu kebanyakan menjaga rumah, menjaga kebun, menjaga ternak.
0: Setiap kepulangan dari medan perang selalu diakhiri dengan ritual pendinginan atau sakan. Bagi masyarakat Atoni, kemenangan atau gugurnya kesatria di medan tempur adalah soal kehormatan. Seorang Meo yang gugur pun, kepalanya harus dibawa pulang oleh rekannya untuk dikuburkan secara terhormat bersama kuda dan senjatanya.
1: Saya sangat bangga ya orang tua kita dengan begitu keterbatasan tapi mereka tidak pernah lelah dalam berjuang. Contoh kecil itu tidak gampang kalau lari dari pinggir pantai selatan ke pantai barat untuk ikut berperang di Penfui, di Snipe itu Kopan, Huk itu Kopan. Itu saya tidak bisa membayangkan orang tua kita itu berhari-hari mereka harus dengan kuda di jalan, ada yang jalan kaki itu. Sangat luar biasa, saya tidak bisa bayangkan itu. Kesatria dan cinta tanah airnya sangat tinggi. Bahkan orang tua kita dulu itu mereka bukan mendoktrin ya, tapi mereka sampai sekarang itu kita sebut kase-kase dan bukan didoktrin untuk membenci, tapi nilai cinta tanah mereka itu sampai mereka tanamkan dan sulit mereka apa ya sangkal itu. Hmm. Contoh kecil perjuangan-perjuangan para pahlawan-pahlawan yang kita kenal, contoh seperti Sompai, dia mengancam bahwa aukau memfok akalabu pamputasi. Ya, dia tidak mau bergaul dengan orang-orang yang bercelana dan ini, karena tanah ini kapal saja dia tidak minta sandar, tidak boleh sandar. Kalau mau sandar dia tembak. Atau seperti orang tua usifnya Manuban, orang sebut dan Lanai, dia sampai tekadnya itu dia tidak apa nama, tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan memilih untuk mati dalam api, dia masuk dalam lubang dan membakar dirinya, orang sebut dan Lanai. Atau seperti Penolaka, Boy Kapitan, dan banyak pahlawan yang tidak saya sebut. Mereka rela sekali untuk membela tanah airnya tanpa berpikir apa yang mereka dapat. Seperti itu. Dan ini sangat, saya mau dibilang salah satu nilai kesatria yang sangat tinggi dibanding dengan sekarang ya.
0: Pendengar, alat dan taktik perang masyarakat Tatoni di masa lalu mengajarkan kita bahwa keberanian yang dipadukan dengan kecerdasan strategi serta penghormatan terhadap alam adalah kunci ketahanan bangsa. Warisan para Meo ini adalah pengingat agar kita tetap memiliki semangat kesatria dalam menjaga identitas budaya.

mendengar istilah bioflok? Bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Bioflok berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan flok atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Bioflok juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke bioflok untuk hasil panen yang lebih untung. Bioflok, solusi cerdas budidaya masa kini.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

besar ketika berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur. Daya tariknya kini bukan lagi sekedar pemandangan alam yang indah. Wisata masa kini adalah tentang pengalaman cita rasa. Pangan lokal NTT menyimpan cerita tentang kearifan leluhur dan cara masyarakat merayakan hidup. Esther Elizabeth Umbutara, Program Manager Komunitas Bacarita Pangan Lokal, menjelaskan bahwa pangan lokal mencakup seluruh ekosistem di sekitar kita.

0: pangan lokal itu sebenarnya adalah segala sumber daya alam yang ada di ekosistem suatu wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keberlanjutan hidupnya. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita bicara pangan lokal itu bukan hanya soal makanan, tetapi juga termasuk di dalamnya air dan ekosistem yang ada di sekitarnya, yang bukan hanya diambil dari kebun, tapi juga dari hutan, sungai, yang akhirnya diolah menurut kearifan lokal satu wilayah masing-masing. Dan akan sangat jelas bahwa sebenarnya kita sendiri di NTT mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, dan olahan-olahan pangan lokal yang berdasarkan kearifan wilayah masing-masing yang sangat unik-unik.
1: Keunikan pangan lokal inilah yang kemudian menjadi identitas budaya bagi setiap daerah di Nusa Tenggara Timur. Setiap jenis pangan lokal tidak hanya mencerminkan cita rasa, tetapi juga memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
0: Kearifan lokalnya tentu saja akan menjadi pangan-pangan yang unik, kuliner yang unik, yang bisa mereka bisa diidentifikasikan dari pangan mereka. Kalau misalnya kita bilang bose atau katemak, itu akan sangat identik dengan orang Timur misalnya. Kalau kita bilang ikan roa atau ikan kering atau ikan paus misalnya, itu akan sangat identik dengan masyarakat Lembata misalnya. Nah, itu menjadi ciri khas yang bisa menjadi identitas dan bagian dari budaya. Kalau misalnya kita bilang sorghum, pasti saya akan teringat kepada masyarakat di Malaka. Jadi tentu saja kalau kita bicara pangan lokal akan sangat terikat dengan tanah, terikat dengan bagaimana masyarakatnya dan bagaimana budayanya sosial yang ada di situ.
1: Kekayaan ini menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan. Namun, tantangan muncul ketika banyak wisatawan bingung mencari tempat untuk menikmati hidangan otentik tersebut. Menurut Esther, penting bagi kita untuk mulai membranding pangan lokal agar memiliki nilai jual yang setara dengan produk wisata lain, bukan sekedar komoditas musiman yang muncul saat festival saja.
0: Memang harus ada usaha untuk membranding pangan lokal kita menjadi sesuatu yang unik, yang di mana orang hanya bisa merasakannya itu kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu akan menjadi satu daya tarik yang menarik sehingga orang bisa berpengalaman bersama pangan itu. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana pangan itu tidak hanya dikemas dalam kuliner di meja makan atau makanan yang sudah jadi gitu, tapi ada cerita-cerita di baliknya, bagaimana orang bisa berproses dalam pangan lokal itu. Nah, sejauh ini dari pengalaman kami memang akhirnya banyak teman-teman yang bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi misalnya dari luar, mereka juga ingin tahu nih cara masaknya seperti apa. Rasanya, bukan hanya rasanya, tapi bagaimana masaknya seperti apa, diambil dari mana. Nah, sebenarnya kan kita sudah punya potensi ini. Nah, menurut kami sih, bagaimana kami mulai memetakan, oh ternyata di desa-desa ini ada potensi apa. Jadi ketika ada yang datang, kami mengajak bilang, oh ini kamu ingin mengalami pengalaman bersama makanan atau kulinernya, kamu akan mendapat apa di satu desa itu. Dan mereka ingin mendapat pengalaman yang lebih banyak dan berharga gitu, yang akhirnya bisa diceritakan.
1: Mengenalkan pangan lokal ke kancah global memiliki tantangan tersendiri, terutama soal branding. Pangan lokal seringkali hanya dianggap sebagai komoditas musiman yang muncul saat festival saja. Padahal, konsistensi adalah kunci utamanya.
0: Karena kan kalau pangan lokal ini menyangkut

0: ya gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah kan kalau kita bicara branding ini kan tidak bisa branding 1 bulan 2 bulan gitu.
1: Iya.
0: Kan harus dilakukan terus-menerus. Jadi ya, jadi bukan kayak sewaktu-waktu aja. Nah. Misalnya setahun sekali buat festival pangan, yeah. itu selesai.
1: Mm-hmm.
0: Itu bukan branding.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Branding itu harus dilakukan terus-menerus gitu.
2: Esther menjelaskan, berangkat dari kekayaan pangan lokal yang dimiliki Nusa Tenggara Timur, inovasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kuliner semata, tetapi juga pada pemanfaatan bahan-bahan pangan musiman yang tersedia di sekitar masyarakat.
0: Nah, kalau kita mau bicara inovasi kan kita fokusnya kepada bahannya atau kita fokus kepada misalnya kulinernya gitu.
1: Mm-hmm.
0: Kalau sejauh ini inovasi yang kami buat itu adalah inovasi yang berbahan dasar dari pangan lokal yang kita miliki,
1: yeah.
0: berdasarkan mesinnya gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah kan kita menarik karena di NTT kan ada bahan-bahan dasar pangan yang sebenarnya dia hanya muncul di saat-saat musim tertentu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya setiap kali pergantian bulan misalnya apa itu pasti ada bahan pangan baru yang akan dipanen yeah. masyarakat. Bukan hanya dari kebun tapi juga dari hutan, dari sungai gitu. Atau dari pesisir misalnya sayur-sayur laut gitu yang mereka tahu lah musimnya kapan musimnya akan dipanen begitu. Nah masyarakat sudah punya pengetahuan yang seperti itu. Nah sejauh ini kami mencoba untuk berinovasi, melakukan inovasi dari pengetahuan yang kami dapat atau literasi-literasi melalui media seperti itu. Kami melihat bahwa oh ini kayaknya dengan menu seperti ini kita bisa ganti dengan pangan lokal kita gitu, bahan dasarnya bisa diganti gitu.
1: Mm-hmm.
0: Misalnya kentang diganti dengan keladi atau kentang diganti dengan ubi gitu.

0: inovasi pangan lokal saat ini semakin beragam dengan hadirnya berbagai olahan kreatif berbahan dasar pangan lokal. Namun, di balik peluang untuk memperkaya jenis kuliner daerah, penggunaan bahan tambahan dari luar juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait ketergantungan terhadap bahan yang tidak diproduksi secara lokal.
1: Kalau kita lihat kan inovasi-inovasi pangan lokal itu sekarang sudah mulai banyak ya Kak. Misalnya banyak yang bikin puding atau kue dengan bahan dasarnya pangan lokal gitu, ditambah dengan beberapa jenis bahan-bahan dari luar, misalnya susu dan lain sebagainya. Tentu ada baik ada buruknya. Misalnya kalau secara positifnya adalah kita sebenarnya membuat inovasi atau kreativitas dari bahan dasar yang kita punya atau bahan pangan yang kita miliki, sehingga memperkaya jenis-jenis kuliner yang bisa disajikan dengan bahan dasar yang kita miliki. Nah, negatifnya adalah ketika kita membuat inovasi itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang dimana tidak kita hasilkan sendiri, itu akan menimbulkan satu ketergantungan baru. Misalnya kita membuat dari kebanyakan misalnya campurannya adalah tepung terigu, sedangkan kita tidak menanam gandum nih di tempat kita. Atau misalnya susu, tapi kita tidak ada penghasil susu gitu, atau keju begitu. Dan kalau misalnya kita membawa resep inovasi itu ke desa-desa gitu, itu akan menjadi satu kendala sendiri.
0: Selain branding, inovasi tanpa menghilangkan keaslian juga penting. Komunitas Bercerita Pangan Lokal mencoba mendekatkan generasi muda dengan cara mengolah bahan lokal menjadi menu yang akrab di lidah milenial.
1: Jadi kemarin kami coba buat inovasi pun itu untuk bagaimana memperkenalkan tekstur kepada generasi muda gitu. Misalnya kemarin Bose kami coba bikin jadi Bose carbonara lah gitu, ala-ala gitu. Tapi ini jadi tambahnya itu adalah seperti susu keju kali. Tapi bahan dasarnya kan bisa diakses di sini dengan mudah gitu. Jadi itu yang kami bikin, misalnya keladi-keladi kami bikin cream soup gitu, cream soup keladi. Dengan ada yang kadang pakai santan, kadang pakai susu misalnya. Atau kita bikin nugget keladi nih, seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu. Jadi tentu saja untuk beberapa wilayah yang aksesnya mudah, tidak akan kesulitan.

0: Tapi kalau misalnya kita mau memperbanyak inovasi ini ke luasan yang lebih daerah yang lebih luas, tentu akan menambah kebergantungan baru gitu. Dan ini makanya inovasi pun memang harus dipikirkan dengan baik bahwa ini tujuan kita untuk apa sih? Tujuan kita menciptakan menu baru untuk semua orang bisa mencobanya, atau seperti ini kami ya, kami mencobanya adalah supaya kami bisa masuk, jadi pintu masuk untuk memperkenalkan tangan pangan lokal lain yang ada di timur.
1: Menurut Esther, di tengah arus modernisasi, banyak resep dan tradisi kuliner diwariskan secara lisan, sehingga rentan hilang jika tidak terus dipraktekkan dan didokumentasikan. Karena itu, pengarsipan budaya kuliner menjadi langkah penting baik untuk menjaga warisan leluhur maupun memperkuat identitas daerah sebagai daya tarik wisata.
0: Budaya kita mewariskan resep-resep itu kan sejauh ini adalah budaya lisan, dan kalau misalnya mereka tidak ikut memproses makanan itu, ya pasti mereka tidak tahu caranya seperti apa. Jadi memang pengarsipan-pengarsipan kita ini sangat penting untuk tetap dilakukan gitu oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas, terutama juga pasti kalau pemerintah mau menjadikan ini sebagai daya tarik wisata, ya berarti harus ada brandingnya gitu, harus ada upayanya, dan pengarsipan-pengarsipan ini menjadi oleh-oleh atau bekal dan pengalaman-pengalaman memasak, mengolah pangan, merasakan kuliner di wilayah-wilayah tertentu akan menjadi satu pengalaman tertentu.
1: Esther menambahkan, pangan lokal bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal mengubah cara pandang agar kita lebih bangga dengan makanan khas daerah. Upaya membangun kebanggaan dan memperkuat citra pangan lokal perlu dilakukan secara bersama-sama agar menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.
0: Karena kan kalau kita bicara makan pangan lokal, ini bicara soal perubahan mindset juga kan. Bagaimana kita bangga akan pangan kita yang bukan, maksudnya yang non-beras gitu lah. Pangan-pangan kita yang lain diupayakan untuk mendapat perlakuan yang sama gitu. Di branding bersama-sama gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan satu orang atau satu pihak belum bisa. Tentu saja harus dilakukan oleh semua orang gitu. Karena kalau kita bicara pangan lokal, ini menjadi gerakan bersama seharusnya.
1: Pendengar, terkait dengan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT, Esther Elizabeth Umbutara memiliki harapan dan pandangan tersendiri bahwa pangan lokal adalah simbol kemandirian. Pangan lokal dan kuliner tradisional merupakan bagian dari kekayaan serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa bangga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
0: Yang pertama pasti kita harus bangga sama pangan lokal kita. Jadi pangan lokal itu adalah kekayaan pangan kita, kuliner itu adalah kearifan lokal dari masyarakat, itu yang harus kita banggakan dan harus diceritakan gitu. Jadi ya secara skala kecilnya kita bisa menceritakan lewat media-media sosial yang kita miliki, kita gunakan untuk memperkenalkan itu. Lalu tentu saja harus ada dukungan yang tepat sasaran juga kalau misalnya mau dibikin sebagai food tourism gitu. Jadi melakukan pemetaan, melihat potensi yang berkelanjutan, lalu dukungan kepada masyarakatnya juga harus tepat sasaran. Jadi dengan makan pangan lokal kita tetap mendukung atau mensupport budaya atau akar kita.

0: Makanan lokal bukan sekedar menu tradisional. Ia adalah jejak sejarah dan harapan masa depan bagi masyarakat Lobamora. Dengan menjaga rasa, kita sebenarnya sedang menjaga jati diri sendiri sebagai orang NTT. Mari kita jadikan pangan lokal sebagai kebanggaan yang selalu hadir di meja makan kita, bukan sekedar tamu di tanah sendiri.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.

Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh pelajar dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Rambu Hagiabani, siswa kelas 7 SMPS Putri San Saverius Kefamenanu, yang dinobatkan sebagai penerima penghargaan Ikon Pesona Batik Nusantara 2026. Grand final Ikon Pesona Batik Nusantara 2026 ini berlangsung di Ballroom Golden Boutique Hotel Kemayoran Jakarta Minggu 17 Mei yang lalu. Penghargaan ini juga diberikan dalam ajang apresiasi budaya yang digelar untuk mengangkat generasi muda pelestari batik dan kearifan lokal Indonesia. Rambu terpilih setelah berhasil mengungguli puluhan peserta dari berbagai daerah, termasuk DKI Jakarta, Jawa Timur, Solo, dan Sulawesi pada babak final yang berlangsung ketat. Beralih informasi selanjutnya, pemerintah desa Enoraen menyatakan dukungannya terhadap pengembangan Taman Wisata Alam Menipo sebagai kawasan wisata konservasi yang diharapkan mampu menjadi aset pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Kepala Desa Enoraen Sariwan Hafi Takain menilai kawasan TWA Manipo memiliki kekayaan alam yang masih sangat asli dan menjadi habitat berbagai flora serta fauna yang dilindungi. Menurut pemerintah desa, kawasan ini menyimpan potensi besar karena memiliki hutan mangrove, rusa, kelelawar, dan berbagai satwa liar lainnya yang masih terjaga keberadaannya. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketumpung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketumpung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

Wah, mama, bersaudara, kakak Nyong dan kakak Nona, perubahan iklim selama ini banyak dipahami sebagai ancaman bagi lingkungan dan ekonomi. Namun penelitian terbaru dari Universitas Sydney menunjukkan bahwa perubahan iklim juga merupakan krisis sosial yang terus berkembang karena melemahkan hubungan antara manusia yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup. Penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Nature Human Behavior ini menemukan bahwa perubahan iklim ini merusak hubungan sosial justru di saat ikatan tersebut paling dibutuhkan. Hal ini tentunya dapat merusak hubungan sosial dan membuat orang-orang semakin sulit beradaptasi dan bangkit dari bencana. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa ya perubahan iklim merusak hubungan sosial? Dari penelitian ini dikumpulkan berbagai bukti dari seluruh dunia yang menunjukkan bahwa tekanan iklim mengurangi kesempatan kita untuk mengobrol dan berkumpul sehari-hari. Gelombang panas dan polusi udara memaksa orang-orang tetap tinggal di dalam rumah dan menjauh dari tempat umum seperti taman atau lapangan. Selain itu, terganggunya kegiatan sekolah dan kerja membuat pertemanan juga menjadi lebih sulit dijaga. Nah, ketika bencana seperti banjir, angin topan, dan kebakaran hutan melanda, dampaknya juga terasa sangat cepat. Banyak orang harus mengungsi, rumah serta tempat-tempat umum rusak, dan kegiatan sehari-hari pun menjadi berantakan. Studi kasus di Republik Dominika dan Jepang menunjukkan bahwa meskipun pindah tempat tinggal membuat fisik mereka lebih aman, hal ini justru bisa membuat mereka merasa lebih terasing secara sosial dan mengalami penurunan kesehatan. Bahkan di pedesaan Australia, kekeringan yang berkepanjangan terbukti membuat warga semakin jarang ikut serta dalam kegiatan masyarakat dan merasa makin kesepian. Selain itu, masalah keuangan, kekurangan makan, dan maraknya berita bohong membuat orang-orang juga semakin sulit untuk saling terhubung dan percaya satu sama lain. Penelitian ini juga menemukan bahwa dampak-dampak ini tidak dirasakan secara merata. Orang-orang yang sudah menghadapi kesulitan seperti mereka yang berpenghasilan rendah, tinggal di rumah yang tidak layak, penyandang disabilitas, atau dari kelompok masyarakat yang terpinggirkan, lebih rentan terhadap risiko iklim dan lebih sulit untuk saling terhubung dengan orang lain.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lai.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu ni memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh, katompung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik deng air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di diapung tempat. Jadi tolong ko sadar eh, mulai sekarang, mari peduli dan jaga katompung bumi.
2: Siap, Bu Bos.

0: Bahwa sesungguhnya zona pertama yang dibangun secara konkret yaitu Sondesi. Sondesi dibangun pada tahun 1912 pada pemerintahannya Raja Noni Nobe.
1: Di tengah bentangan savana Pulau Timur yang kering dan berangin, berdiri sebuah bangunan tua yang menyimpan denyut sejarah panjang masyarakat Amanuban. Bangunan itu bernama Sonaf Naik Niki-Niki, istana tradisional Kerajaan Amanuban yang terletak di Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

0: Menurut tokoh masyarakat adat Niki-Niki, Bapak Frans Akai Lupa, Sonaf Naik bukan sekedar rumah raja. Ia adalah pusat kekuasaan, tempat musyawarah adat, sekaligus simbol persatuan masyarakat Amanuban. Dari halaman inilah, dahulu keputusan penting kerajaan diambil. Mulai dari urusan pemerintahan, adat istiadat, hingga penyelesaian konflik antar suku.
1: Jadi, Sonaf adalah istilah bagi kaum bangsawan di timur pada umumnya dan tempat tinggal para bangsawan. Kalau di Bali biasa disebut pura, di Jawa Kraton sama statusnya. Hanya perbedaan kadang-kadang di size yang berbeda. Jadi pada abad 18, khususnya di Niki-Niki, sudah ada Sonaf atau tempat tinggalnya para bangsawan. Mulai dari Bakiklus, terus turun ke Sanu, terus ke Bilnope di belakang, terus datang Raja Panope, datang ke Raja Polus Nope, dan Raja Kusanope. Jadi dengan kerabat dalam di dalam lingkup Sonaf.
0: Dalam bahasa Dawan, Sonaf berarti rumah atau istana, sedangkan Naik bermakna besar atau agung. Keturunan dari Raja Amanuban, Pangeran Paenope mengatakan, selain Sonaf Naik Niki-Niki, atau dalam bahasa Indonesia disebut rumah besar, yang diperuntukkan bagi Usif, sebutan bagi Raja Amanuban, ada juga beberapa sonaf yang diperuntukkan bagi kelompok bangsawan Niki-Niki.
1: Sampai hari ini, para bangsawan keturunan dari dinasti Nope masih tinggal di dalam lingkup sonaf ini. Kami dalam satu kesatuan ada di tempat ini disebut dengan Sonain, artinya makam para raja-raja. Tapi ada juga di dalam ada beberapa sonaf yang punya nama. Ada namanya Sonaf Naik, bangunan tingkat itu, ada Sonaf Besi, dan ada Sonaf Nemeto, ada Sonaf Sungkoro, ada Sonaf Fau, ada Sonaf Besa, Sonaf Masi. Semua sonaf punya nama. Seluruh sonaf ini di lingkup kompleks ini. Saya yakin bahwa kompleks sonaf ini sangat potensial sekali buat pariwisata, ekoturism, pariwisata budaya, sejarah, dan juga menjadi atraksi budaya. Karena di dalam kompleks ini sudah lengkap. Ada situs raja-raja, ada tempat pemandian, ada istana atau sonaf, ada komunitas masyarakat, ada di sekeliling, dan juga dinasti Nope. Jadi bagi saya sangat potensial. Jadi kami ada namanya Sonaf Naik atau sonaf yang besar, terus ada Sonaf Besi, baru yang sonaf-sonaf yang lain. Yang sonaf-sonaf yang kecil itu dari stratanya, karena mereka, ayah mereka itu adik. Iya, jadi Sonaf Naik itu tempat tinggalnya pertama Raja Paenope, terus melahirkan Raja Paulus Nope. Keturunan ini masih ada, dan di Sonaf Besi itu peninggalan dari Raja Noni Nope, bangun pada tahun 1912. Dan itu yang menempat itu adalah Raja Kusanope, ayah saya sendiri, dan sonafnya masih ada.
0: Kerajaan Amanuban sendiri merupakan salah satu kerajaan besar di Pulau Timor yang memiliki pengaruh luas pada masanya. Secara arsitektur, Sonaf Naik Niki-Niki dibangun dengan gaya tradisional Timor. Atapnya menjulang tinggi dan mengerucut, melambangkan hubungan manusia dengan Uisneno, sang penguasa langit. Struktur bangunan didominasi kayu dan alang-alang, bahan alami yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Tiang-tiang penyangga berdiri kokoh, seolah menegaskan keteguhan nilai adat yang diwariskan turun-temurun.
2: Struktur sonaf, ya, sonaf itu dibuat dari kayu. Itu kayu merah. Kayu merah itu menurut cerita orang tua bahwa mereka ambil dari Tumbes. Itu semua itu kayu merah. Ya, kalau dia punya bentuknya itu sesuai dengan gambar dulu Belanda punya cara gambarnya seperti yang sementara ada di sonaf itu. Jadi ada sonaf yang bertingkat, yaitu Sonaf Naik. Sonaf Naik itu yang sonaf bertingkat, Sonaf Besi juga bertingkat. Ya, jadi Sonaf Naik itu, dia punya makna itu, anggap dia rumah besar, istana besar. Jadi pangeran yang paling besar itu yang tinggal di situ, ya. Sedangkan Sombesi itu juga ada dia punya arti, ya. Sombesi juga ada dia punya arti, istilahnya Senan Pahuan, ya. Jadi mereka tanam satu besi di situ sebagai tanda bahwa pusat kerajaan Amanuban itu ada di sini. Jadi itu Sombesi itu ada tanam satu besi di situ sehingga disebut Sombesi. Sonaf Nas itu sonaf yang tertua, sonaf yang tertua. Sedangkan Sonaf Fau itu ada satu pohon yang hidup di situ, akhirnya disebut Sonaf Fau. Sonaf Songkolo, Songkolo itu yang bumbungannya itu dulu kami dapat bumbungan sonaf itu ada pasang burung di situ karena Songkolo itu asal usulnya dari Asbanu, yang mana Asbanu itu dia punya cap atau dia pemalak itu kolo, ya, kolo sehingga disebut Songkolo. Sonaf Bese itu ada satu pohon kabesa besar di situ sehingga mereka menamai dia Sonaf Bese. Ya, karena Usipina punya istri ada sembilan. Ada sembilan, jadi ada sonaf-sonaf yang dinamakan seperti itu, ya. Ya. Ya, istri dari Usipina. Kalau untuk Sonaf Naik itu sementara ada Tiang Lopo. Tiang Lopo itu yang dipindahkan dari Son Leu sudah ada di Sonaf Naik. Itu ukiran-ukiran sampai sekarang itu ukiran dari dulu itu tahun Son Enapung. Jadi itu ukiran masih ada. Ukiran orang tua dulu itu seperti tokek apa segala macam itu ada di Sonaf Naik situ. Jadi di situ ada kuda. Kuda itu dia punya makna itu kebesaran raja. Jadi kuda itu berarti raja itu dikhususkan oleh raja. Jadi seperti tenun ikat itu kalau dia punya motif itu kuda itu khusus untuk raja yang pakai itu tenun ikat yang kuda itu.

Kini, Sonaf Naik Niki-Niki menjadi salah satu destinasi wisata budaya Timur Tengah Selatan. Para pengunjung yang datang tidak hanya melihat bangunan bersejarah, tetapi juga mendengarkan cerita-cerita lisan dari para tetua adat. Cerita tentang Raja-Raja Amanuban, peperangan, persekutuan, dan nilai persaudaraan yang mengikat masyarakat Timur. Di bawah langit Timur yang luas, Sonaf Naik Niki-Niki berdiri sebagai saksi bisu perjalanan sebuah kerajaan. Ia mengingatkan bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang jauh dan asing, melainkan bagian dari jati diri yang terus hidup, selama masih ada orang yang mau mendengar dan menjaga.

0: Melkira Kalena Gubernur NTT mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026, dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan pekerjaan dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar oleh RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TV dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Rotendao menyiapkan langkah baru untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat kurang mampu melalui pemanfaatan teknologi digital dan tenaga kerja lokal. Gagasan ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Rotendao, Antonius F. Banipa, sebagai proyek perubahan dalam pendidikan dan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2026. Antonius juga menegaskan keberhasilan inisiatif tersebut bergantung pada sinergi lintas perangkat daerah. Melalui kolaborasi ini, pemerintah daerah menargetkan keterlibatan masyarakat miskin dalam proyek pembangunan yang semakin meningkat, sekaligus memperluas peluang kerja di wilayah Rotendao. Beralih ke informasi selanjutnya, Kota Kupang ditunjuk sebagai salah satu lokus kajian nasional untuk penguatan ekosistem bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tuli. Penunjukan ini dibahas dalam fokus grup discussion FGD, penyusunan kajian rekomendasi kebijakan yang merupakan bagian dari pengumpulan data tim kajian nasional yang melibatkan Kemenko PMK, BRIN, dan Universitas Muhammadiyah Malang. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Kupang, Hengki Malelak, saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan tersebut mengatakan penunjukan Kota Kupang sebagai lokus kajian nasional menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mewujudkan Kota Kupang sebagai kota inklusif. Ia juga mengajak jajaran perangkat daerah lingkup Pemkot Kupang agar bersikap terbuka dan memberikan data akurat terkait kondisi di lapangan. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: terus sambil ketawa-tawa terus. Oke, terus.
1: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
2: Hei, nah, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja larang-larang ah.
1: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
2: Sonde kan bau kakak aman sah.
1: Tetap sah kakak. Ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kok hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
2: Iya kakak.
1: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

0: Udah ya, kehadiran seorang anak merupakan kebanggaan bagi orang tuanya, bahkan keluarga. Karena itu, hampir semua suku di Indonesia pada umumnya dan Nusa Tenggara Timur pada khususnya mempunyai tradisi atau tata cara adat untuk memberikan nama pada anak yang baru lahir. Masyarakat Sabu di NTT memiliki tradisi pemberian nama anak dengan beragam keunikannya. Hal ini dituturkan oleh Ibu Ina Ngefak Barapa, seorang pemerhati budaya Sabu.
1: Pemberian nama itu terjadi setelah bayi itu lahir dan pusarnya dipotong oleh bidan beranak. Disitulah waktu yang tepat di mana anak itu akan menerima namanya. Caranya, si orang perempuan di Sabu kalau dia melahirkan itu, dia duduk di atas buah kelapa yang dibelah. Dan setelah anak itu keluar dan pusarnya dipotong, si ayah akan mengambil buah kelapa yang dibelah tadi sebagai alat duduk dari sang mama, lalu dibanting 3 kali, dan pada saat dibanting 3 kali itu, dia akan menyebut nama anaknya, sekaligus anak itu diberi nama.
0: Ada sebuah ritual unik yang akan dilakukan sang ayah setelah memberikan nama pada bayi baru lahir tersebut, yaitu dia akan mengenakan pakaian adat Sabu dan kemudian berjalan keluar rumah untuk menggantung plasenta anaknya yang baru lahir tersebut pada sebuah pohon yang sudah dikhususkan sebelumnya.
1: Sang ayah akan mengenakan pakaian kebesarannya ya, pakaian adatnya yang terdiri dari selimut yang akan dia ikat di pinggangnya, lalu selimut satu lagi sebagai semacam ikat pinggang untuk memperkuat selimut itu. Lalu sehelai selimut lagi dia akan ikat balut di lehernya. Satu selimut lagi akan dipakai sebagai kain penutup kepalanya. Si ayah akan mengambil tempat plasenta atau ari-ari dari anak yang ditutup dengan kain yang tadi ya, ya di badannya tadi kan ada kain di leher dan ada kain penutup kepalanya. Lalu dia keluar menuju ke tempat yang ada pohon-pohon yang memang sudah dikhususkan oleh masyarakat Sabu sebagai pohon untuk menggantungkan plasenta dari setiap anak yang lahir. Jadi jenis pohon itu bisa pohon nunuk, tuwaga, bisa pohon pom atau bidara Cina, orang Sabu bilang ko, ya lafal kupang kom, atau juga pohon nitas atau tepaka. Nah, ya, tiga pohon itu memang sudah pohon yang secara budaya telah diatur, itulah pohon-pohon yang boleh menggantung ari-ari dari setiap bayi yang lahir.
0: Dalam tradisi masyarakat Sabu, pemberian nama kepada bayi baru lahir haruslah mewakili nama keluarga besar. Mereka juga punya cara yang unik untuk itu.
1: Dalam tradisi masyarakat Sabu, jauh sebelum anak itu lahir, di mana ayah akan memberi nama mewakili keluarga besar, sebenarnya orang tua telah menyiapkan nama. Dan cara untuk mempersiapkan nama itu agak unik sedikit. Ada 3 pendekatan, 3 cara yang mereka pakai. Nama anak itu harus diminta dari leluhur mereka. Jadi nama anak itu mengganti nama leluhur mereka, sekaligus dengan memberi nama leluhur mereka itu akan hidup kembali melalui diri anak itu di masa kini. Bisa juga nama itu diambil dari nama-nama alam ya. Jadi misalnya ada tanah, rai, dari cakrawala, ada bulan, misalnya waru, dari batu ada nama wadu, ada ayam, imanu. Tergantung dari selain nama leluhur, tetapi juga dari pengalaman khusus pada saat ibu melahirkan.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, khususnya budaya Sabu, Ibu Ina mengatakan tradisi pemberian nama pada bayi baru lahir ini punya makna tersendiri, terutama jika dilihat dari nama sebagai warisan leluhur.
1: Kita lihat tadi bagi mereka leluhur yang telah pergi di dunia seberang sana, hidup kembali di dalam diri anak yang menerima nama itu. Ya, supaya sifat-sifatnya juga keberanian dari leluhur itu bisa ditransfer lagi kepada anak ini. Dan melihat anak ini, mereka akan mengingat leluhur mereka yang telah tiada. Jadi sebenarnya nama itu jadi penghubung antara dunia leluhur dengan dunia masa kini melalui anak itu. Jadi misalnya saya mesti ingat dulu, kalau misalnya saya mengganti nama nenek, perlakuannya seperti saya adalah nenek itu sendiri. Diposisikan terlalu, ini nenek ya, ini mama kita, jadi yang sementara bertumbuh melalui masa kanak.
0: Sahabat budaya, tradisi pemberian nama pada bayi baru lahir dalam masyarakat Saburai Jua masih terpelihara hingga sekarang dan menjadi salah satu kearifan lokal yang cukup unik dalam kebudayaan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakaknya Nggak Kanona, sejumlah langkah strategis menuju pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Kita lihat yang pertama adalah penguatan SDM pariwisata. Melalui pelatihan, vokasi, sertifikasi, serta peningkatan kapasitas yang terintegrasi dengan kebutuhan industri, tujuannya menciptakan tenaga kerja pariwisata yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan global. Yang kedua adalah perbaikan ekosistem destinasi. Seperti standar keselamatan destinasi, perbaikan aksesibilitas dan konektivitas, serta perluasan penerapan bebas visa kunjungan bagi negara dengan pasar wisman potensial. Pemerintah juga mendorong penguatan peran Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata, optimalisasi BUPPKEK, pemanfaatan Indonesia Quality Tourism Fund sebagai alternatif pembiayaan pengembangan pariwisata di luar APBN. Yang berikut, pemerintah juga telah menetapkan 11 kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata dan 37 bandara internasional baru yang akan menjadi katalis percepatan konektivitas dan peningkatan daya saing destinasi. Menko Erlangga juga menggarisbawahi bahwa kawasan ASEAN memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan pariwisata. Negara seperti Thailand dan Malaysia juga mampu menarik lebih dari 35 juta wisatawan mancanegara setiap tahunnya. Nah, melalui kunjungan bebas visa kunjungan, melalui kebijakan bebas visa kunjungan, Indonesia menargetkan peningkatan kunjungan wisman hingga 2,5 juta dengan sasaran awal negara Jepang, Korea Selatan, Australia, India, Selandia Baru, Kazakhstan, Belarus, dan Makau. Selain itu, Indonesia juga menargetkan peningkatan kunjungan permanen residen Singapura menuju kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai gerbang wisata regional. Untuk memperkuat citra pariwisata nasional, pemerintah mempercepat single platform perizinan event guna memudahkan penyelenggaraan kegiatan internasional. Selain itu, promosi pariwisata berbasis film destinasi juga terus didorong sebagai strategi branding yang lebih emosional dan efektif. Menko Erlangga menyampaikan harapan agar seluruh pemangku kepentingan juga terus memperkuat kerjasama lintas sektor.

Dunia FIFA 1994 di Amerika Serikat menjadi panggung bersejarah bagi Swedia. Salah satu sosok penting di balik keberhasilan mereka meraih peringkat ketiga adalah Kenneth Andersson, penyerang jangkung yang tampil gemilang dengan torehan 5 gol sepanjang turnamen. Perjalanan Andersson menuju panggung dunia tidaklah mudah. Ia bukan nama besar seperti Roberto Baggio, Romario, atau Jurgen Klinsmann. Namun, sejak kecil, ia memiliki mimpi besar untuk bermain di Piala Dunia. Terinspirasi oleh gol legendaris Ralf Edström pada tahun 1974, Andersson menanamkan keyakinan bahwa suatu hari ia akan tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia. Meski sempat diragukan dan gagal masuk skuad Piala Dunia 1990, Andersson tidak menyerah. Ia terus berjuang, memperbaiki performa, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang, termasuk saat dipinjamkan ke beberapa klub yang membantunya kembali ke performa terbaik. Kesempatan emas akhirnya datang saat ia masuk skuad Swedia untuk Piala Dunia 1994. Di bawah asuhan pelatih Tommy Svensson, Andersson mulai menunjukkan kualitasnya. Ia memberikan assist penting, mencetak gol-gol krusial, dan menjadi tumpuan di lini depan. Salah satu momen terbaiknya terjadi saat menghadapi Arab Saudi di babak 16 besar. Dengan 2 gol dan 1 assist, ia hampir sendirian membawa Swedia melaju ke perempat final. Di babak perempat final melawan Rumania, Andersson kembali menjadi penentu. Dalam situasi tim bermain dengan 10 orang, ia mencetak gol penyeimbang dramatis di menit akhir, membawa pertandingan ke adu penalti yang akhirnya dimenangkan Swedia. Ia kemudian menutup turnamen dengan 1 gol tambahan saat Swedia mengalahkan Bulgaria 4-0 dalam perebutan tempat ketiga. Total 5 gol yang ia cetak menjadikannya salah satu pemain paling bersinar di turnamen tersebut, sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Swedia. Sepanjang karir klubnya, Andersson pernah bermain di beberapa klub Eropa seperti di Gothenburg, Lille, Bologna, dan Fenerbahce. Di Italia, ia bahkan mendapatkan julukan La Terza Torre atau Menara Ketiga Bologna berkat keunggulannya dalam duel udara. Meski hanya tampil di satu edisi Piala Dunia, kontribusinya tetap dikenang hingga kini. Setelah pensiun, Andersson tetap mengikuti perkembangan tim nasional Swedia dan terus memberikan dukungan. Ia juga percaya bahwa generasi baru Swedia memiliki peluang untuk kembali menciptakan kejutan di panggung dunia. Dengan optimisme yang sama seperti saat ia muda, Andersson yakin timnya mampu bersaing di Piala Dunia FIFA 2026. Bagi Kenneth Andersson, sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan perjalanan, mimpi, kerja keras, dan keyakinan. Dari seorang anak yang terinspirasi oleh gol legenda, hingga menjadi pahlawan bagi negaranya di panggung dunia.

Sekian Mbak Omong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Wiyulie, lupun tanaman dong pung banyak lai. Subur-subur semua. Lahan sempit sama lu bisa tanam segala macam nih. Be akuina.
1: Hoe, ko mau tunggu jadi tuan tanah dulu baru batanam. Kalau kotong punya pekarangan rumah kecil ju, kotong bisa memanfaatkan untuk batanam sadiki toh. Supaya besok-besok kalau mau makan kangkung nah, sisa ambil sah. Son repot harus di pasar ah. Selain itu, kotong ju sehat. Karena kan kotong tinggal di lingkungan yang asri toh.
0: Ya, urban farming adalah kegiatan pertanian atau peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan untuk memproduksi bahan pangan secara lokal. Praktik ini memanfaatkan lahan terbatas di kota seperti atap gedung, pekarangan, dan taman dengan berbagai metode seperti hidroponik, akuaponik, atau taman vertikal. Manfaat urban farming adalah meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jejak karbon, menyediakan produk segar yang lebih mudah diakses oleh penduduk kota, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pemanasan global. Mari kita berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Maria Callao dengan singlenya Baby I'm Okay mengantar kita di menit ke-47 lepas dari pukul 13. Saat ini makan siang kebelum Bapak Mama ya, jamnya makan siang dulu, rehat sebentar dari segala aktivitas yang tentunya melelahkan dan menguras energi ya, jadi butuh kembali diisi baterainya dengan makan siang tepat waktu. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, satu informasi yang berasal dari BMKG ya, yang sekarang ini sedang kotong rasakan, di mana dari BMKG mengungkapkan sejumlah wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Dan menurut Sekretaris Utama BMKG Guswanto, dinamika iklim global berupa berkembangnya fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole IOD menuju fase positif berpotensi menurunkan curah hujan. Kondisi ini juga meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga gangguan pada sektor pangan dan air. BMKG juga mengantisipasi karhutla dengan peningkatan akurasi prediksi cuaca iklim, penguatan diseminasi informasi serta optimalisasi operasi modifikasi cuaca atau OMC. Ia juga memastikan layanan prediksi BMKG mampu memberikan informasi hingga tingkat desa dan kelurahan. Adapun pelaksanaan OMC dilakukan sesuai dengan kebutuhan penanganan di lapangan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi cuaca di wilayah sasaran. Selain itu, BMKG juga memperkuat sistem diseminasi informasi cuaca dan iklim kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan dan sektor terdampak seperti pertanian, transportasi, serta pengelolaan sumber daya air. PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani menyampaikan, BMKG juga turut memperkuat kemampuan pemantauan cuaca melalui radar serta sistem perkiraan berbasis nowcasting untuk keakuratan informasi cuaca ekstrim.

Pulau Alor sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa.

Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po, Nyapa Bincang Cing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa, kita hadir kembali dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini, Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke Malang ya. Kita ke RRI Malang. Di sana ada Mas Aji Santoso, nanti bakal menghadirkan Kidian Permana Putra Esos, dalang muda, generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Mas Aji.
2: Oke, selamat siang Mbak. Saya manggilnya apa nih?
1: Mpo.
2: Mpo.
1: Iya, yeah. Mpo ame-ame belalang kupu-kupu gitu.
2: Kalau Mpo Nova kayaknya kurang pantas, kalau Mpo biasanya Mpo Ati ya.
1: Iya, kagak nape-nape. Mpo Ati kan memang dari Jakarta juga.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Gimana kabarnya Mpo Nova?
1: Ayo baik, Mas Aji sehat, gimana ya kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuaca di sana gimana nih?
1: Cuaca di sini kayaknya ngajak berantem deh cuaca di sini.
2: Kenapa?
1: Tadi mendung, panas, panas gitu.
2: Ya.
1: Iya. Kalau Malang gimana Mas Aji?
2: Di Malang hari ini

0: panas sih hari ini.
1: Panas ya?
0: Panas.
1: Iya, tapi hatinya tetap adem ya.
0: Kalau hati selalu adem
1: ya,
0: dong.
1: Ya harus kudu begitu okay. Ya.
0: Kita menemani sahabat dari pendengar Perumpah jadi adem okay. Terus.
1: Siap lah okay. Kalau gitu. Hari ini kayaknya ada yang kinclong nih dari Mas Aji. Widya.
0: Kinclong apanya?
1: Itu sampingnya.
0: Nggak ada samping, nggak ada tuh.
1: Oh itu gak belakang. Oh itu depan. Disandingkan depan gitu ya.
0: Depan itu.
1: Kan Ayu liatnya dari depan, berarti oh, disandingkan.
0: Gitu ya. Iya. Ini ada, waduh, kalau ini saya malah apa namanya kita ini ya, kita ini generasi tua yang po ya. Harus malu nih sama generasi muda.
1: Iya
0: nih.
1: Iya.
0: Apalagi ini masih muda tapi sudah dipanggil Ki.
1: Widi.
0: Ki itu kan sebutan atau panggilan untuk
1: orang tua ya.
0: Kakek nenek orang
1: iya,
0: tua.
1: Iya iya.
0: Nah, tapi ini masih muda sudah dipanggil Ki, berarti ilmunya lebih daripada kita.
1: Oh, berarti ilmunya tua dari Mas Aji.
0: Wih,
1: gitu
0: bener.
1: Ya.
0: Wih, benernya ya ilmunya. Kalau orangnya sih masih imut-imut.
1: Iya, benar-benar.
0: Oke, ada di depan saya ini sudah hadir Ki Dian Permata Putra. Ini adalah dalang muda ini.
1: Permana kali, permata apa perempuan.
0: Oh iya, permana. Permata, iya permana muda. Gimana kabarnya? Kita sapa dulu ya, Kpo ya.
1: Iya, iya.
0: Selamat siang, Ki Dian.
2: Selamat siang.
0: Aduh, suaranya.
2: Mas Aji. Iya, panggilnya Mas Aji nih, guys.
0: Manggilnya boleh Mas, pokok jangan Mbak ya.
1: Oke. Okay. Ajinya jangan pakai H gitu loh.
0: Ah, belum.
1: Oh, belum. Iya kan, Aji doang kan. Amin. Iya, dah.
0: Oke. Kalau boleh kita mungkin ngobrol sebentar atau okay. Gimana ini, Mpok?
1: Iya, ayo kasih waktu dulu dah buat Mas Aji. Siapa? Ngobrol sama Ki Dian. Enggak apa-apa kalau mau, silakan. Tapi ayo pamit. Soalnya dulu nih kalau 2 hari dua malam.
0: Iya. Yeah. Iya, kalau ngomongin wayang enggak ada habisnya, Mpok.
1: Oh iya benar.
0: Waktu cuma 1 jam kurang ya, Ki ya?
1: Iya, nah, iya. Kan iya. Ada namanya yang wayang semalam suntuk gitu ya?
0: Betul.
1: Iya.
0: Banyak-banyak kalau begadang nomor 1 ini.
1: Iya, iya.
0: Kita udah ngantuk.
1: Tapi beliau kata Haji Roma Irama enggak boleh sering-sering begadang, Bang.
0: Oh iya.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau wayang kan ada perlunya memang ya.
1: Iya, memang ada perlunya. Silakan Mas Aji bersama okay. Ki Dian Permana, silakan.
0: Terima kasih Bu Nova dan selamat siang pendengar Perumpat di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kali ini dari RRI Malang saya Haji Santoso. Tidak sendirian, ada Ki Dian Permana Putra, SOS. Ini beliau adalah dalang muda. Karena tema kita ini adalah generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu kayak ada Ki Dian. Selamat siang Ki.
2: Selamat siang Mas Aji. Alhamdulillah
0: sehat
2: walafiat.
0: Ya. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu usia berapa dulu nih Ki Dian?
2: Ini usia 32.
0: 32. Ya. Oh, sangat muda sekali ya.
2: Iya, masih.
0: Tapi suka dengan wayang.
2: Suka.
0: Nah, wayang kulit ya kan tentunya ya.
2: Iya,
0: kalau di Jawa Timur atau Indonesia pasti udah dikenal dengan wayang kulit. Sebelumnya saya ingin tahu kenapa Ki Dian, Ki aja karena beliau berprofesi sebagai dalang, suka dengan wayang. Karena biasanya generasi muda ini agak ogah ya suka dengan wayang.
2: Iya, iya.
0: Gimana
2: iya.
0: Nih ceritanya nih?
2: Ceritanya udah mulai dari kecil sih Mas. Karena dulu itu pas usia-usia TK ya pada sekolah TK itu udah sering diajak nonton wayang di desa gitu kan. Kalau ada hajatan-hajatan kayak seperti bersih desa, terus ada hajatan kampung-kampung itu kan masih sering tuh wayang di desa-desa itu. Itu sering diajak nonton sama bapak. Ya suka gitu, terus akhirnya
0: enggak nangis. Aku dulu diajak nonton wayang waktu kecil, waktu TK, pengen pulang aja gitu kan.
2: Kalau gak diajak nonton malah nangis saya.
0: Oh gitu. Dulu.
2: Iya, malah kalo, kebalikannya.
0: Kalau ditinggal malah nangis.
2: Malah nangis kalau kan dulu kalau masih kecil itu kan di atas jam berapa ya? Jam 7 itu kan harus sudah tidur ya.
0: Iya betul.
2: Saya enggak mau kalau ada wayang ya sampai jam 11 gitu, jam 12 itu baru pulang. Kalau diajak
0: kecil
2: pulang,
0: dulu yang disukain apa sih? Dari wayang itu pada waktu usia 5-6 tahun itu.
2: Itu kalau itu masih lihat bentuknya ya. Bentuknya itu sudah suka gitu. Terus dulu itu sering lihat kalau sinden tuh pakai sanggul ya.
0: Iya.
2: Itu kan sering dipertunjukkan tuh pakai sanggul tuh. Suka aja lihat orang pakai belangkon.
0: Pakai adat Jawa
2: terus sinden lihat okay. pakai sanggul gitu. Suka sih kayak gitu.
0: Berarti akhirnya dari kecil emang suka. Sampai sekarang ya
2: iya,
0: berkecimpung.
2: Berkelanjutannya nanti itu saya suka gambar tuh. Gambar wayang di kertas dulu.
0: Susah loh ya, rumit loh gambar wayang itu.
2: Ya tapi sebisanya ya, karena masih usia TK, SD kelas 1 itu kan ya gambar
0: coret-coret
2: ya,
0: tapi bentuk wayang
2: ya, gitu.
0: Oke, jadi wah dari kecil udah punya jiwa apa namanya menyukai wayang kulit. Apa ya, memang dari faktor keturunan atau gimana nih, Kak?
2: Kalau dari cerita-cerita orang tua terus kakek itu memang dulu dari keluarga besar dari Nganjuk itu, dari kota Nganjuk sana itu Mbah Canggah sih, Mbah Canggah itu dulu ceritanya dulu juga menjadi Demang di Nganjuk sana dan juga beliau dalang juga. Akhirnya di sisi lain waktu itu kakek saya bercerita bahwa nanti ada keturunan Mbah yang dalang itu di turunan saya. Itu entah yang cucu
0: yang
2: keberapa,
0: ya cucu gitu
2: keberapa
0: ya. Akhirnya
2: itu
0: akhirnya kejenengan ini.
2: Dan yang lebih unik lagi ada cerita dari kakek itu, Mbah Canggah dulu kan pasti turunnya ke buyut mbahnya kakek saya. Kakeknya kakek saya itu bercerita nanti ketika ada cucu saya yang ada tanda lahir di telapak kaki, di telapak kaki itu nanti anaknya atau turunannya menjadi dalang. Lah, orang tua saya, bapak saya itu ayah saya tanda lahirnya ada di telapak kaki. Itulah yang menjadi tanda kakek saya.
0: Salah satu dari keturunan dari
2: keturunan
0: bapak.
2: Keturunan dari bapak yang akan menjadi dalang.
0: Akhirnya gitu ya. Berapa bersaudara Panjenengan?
2: Dua.
0: Dua bersaudara. Tapi yang jadi dalang Panjenengan ya. Oke. Wah, keren nih. Berarti ini ada faktor keturunan ya.
2: Ada faktor
0: gen itu. Nah, gitu. Berkaitan dengan tema kita hari ini, generasi muda dan wayang. Kalau menurut Kidian ini ya, generasi muda sekarang gimana ini? Masih menyukai wayang kah atau agak susah menyukai atau malah sebaliknya tidak menyukai? Kalau menurut dari Kidian.
2: Kalau generasi muda sekarang, kalau saya pribadi kalau bilang generasi muda itu tidak suka wayang, realitasnya tidak, karena juga tidak banyak atau tidak sedikit itu generasi muda juga tertarik dengan wayang, pengen tahu wayang itu seperti apa. Di sisi lain juga agak susah juga bagaimana susahnya generasi muda itu bisa minimal dekat ya, belum paham sih, tapi dekat tahu tentang wayang itu apa, terus pergelaran wayang itu seperti apa, bagaimana wayang itu seperti apa. Mungkin seperti itu sih kalau generasi muda sekarang.
0: Berarti informasinya itu kurang ya ke generasi muda soal itu.
2: Iya,
0: menurut Gideon.
2: Kalau informasi itu iya sih agak ada yang terpotong gitu, Mas.
0: Padahal kan kita zamannya sudah zaman modern ya.
2: Iya, iya.
0: Medsos sudah merajalela. Kalau misalkan mau memperkenalkan kesenian apapun, salah satunya wayang kulit, kan bisa melalui medsos, melalui apa namanya media elektronik.
2: Media.
0: Kenapa kok susah?
2: Karena gini, pengalaman saya ketika saya udah dalang kayak gini ya, Kak, saya punya TikTok, punya YouTube, punya
0: nih, dalang punya TikTok nih. Dalang modern nih.
2: Iya, betul. Saya buat itu ya, semenarik mungkin TikTok saya ya. Ada cuplikan-cuplikan wayang tuh yang durasi 30 detik seperti template-template.
0: Betul.
2: Template-template masa kini lah.
0: Iya,
2: buat SW dan sebagainya. Ya, ketika saya membuat seperti itu, banyak sih Mas, yang interest itu banyak, generasi muda-generasi muda itu. Tapi ketika nanti memang kita dihadapkan dengan generasi muda yang memang mau masuk di sanggar atau di komunitas dan sebagainya itu, kita harus benar-benar menggiring ya, memberi pemahaman atau wawasan bahwa wayang itu seperti ini supaya terkadang itu generasi muda itu cepat bosan. Saya sendiri nih, pengalaman saya sendiri soalnya ketika saya titik jenuh dan sebagainya, udah kayak ada rasa bosan dan sebagainya, harus kita mencari inspirasi lagi dan sebagainya. Lah, dari pengalaman saya yang banyak ya di sanggar saya itu, ada murid saya itu ada yang kelas 1 SMP
0: sekarang, kelas 1 SMP.
2: Terus ada di kelas 3 SD. Kelas 3 SD ada. Yang lain udah kuliah, kuliah, bekerja, tapi usianya masih termasuk generasi muda gitu. Oh,
0: gitu ya.
2: Jadi salah satu tantangan memang kita memberikan dari medsos itu porsi lebih
0: untuk budaya ini,
2: untuk budaya wayang ini.
0: Salah satunya wayang,
2: salah satunya wayang ini.
0: Banyak, apalagi kalau ngomongin budaya Indonesia banyak sekali.
2: Banyak sekali, banyak sekali. Salah satunya wayang.
0: Untuk apa istilahnya, supaya generasi muda nggak asing dengan budaya kita.
2: Siap, siap, betul itu.
0: Tadi ya. Jadi mendengar bahwa sudah ada apa ya, usaha, sudah ada action yang dilakukan oleh para budayawan, bukan cuma Kidian tapi mungkin budayawan-budayawan yang lain juga. Tapi kembali lagi, gimana caranya bisa menarik generasi muda ini?
2: Iya, betul.
0: Nah, untuk apa? Kan kalau orang nggak tahu, apalagi anak muda gitu ya, nggak tahu wayang, kan wayang pagelarnya kan lama, semalam suntuk, kan? Beda dengan ketoprak, dengan ludruk, dengan yang lain ya, cuma beberapa jam. Nah, kalau orang nggak suka kan pasti bosen ya?
2: Iya, betul.
0: Nah, ini supaya menarik, apalagi generasi muda, supaya bisa sampai akhir, itu susah nggak mas?
2: Kalau saya punya itu sih, karena di sanggar kami itu, walaupun kita pergelarannya satu malam ya, katakan satu malam itu kita garap mas. Jadi arrangement musik, memang wayang itu ada tradisi, ada garap, istilahnya kontemporer lah, gitu.
0: Mengikuti perkembangan zaman.
2: Mengikuti perkembangan zaman. Dalam artian gini, ketika saya mendalang, saya usahakan baik kalangan di istilahnya kalau di Jawa ini sepuh ya, orang-orang tua itu juga suka, di generasi muda mereka juga
0: harus bisa suka gitu.
2: Suka ya? Gitu.
0: Jadi main di tengah-tengah nih ya.
2: Iya, betul.
0: Okay.
2: Yang saya tawarkan bagaimana wayang itu menjadi atraktif. Ketika atraktif itu generasi muda pasti enggak bosan. Jadi misalkan kalau kita pada era zaman sekarang ya, kalau kita pergelaran wayang itu ketika memang ada tempat sendiri untuk tradisi, tapi ketika kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kalangan, apalagi kita pentas itu misalkan di
0: universitas,
2: di sekolah, di kalangan yang generasi muda, itu ya kita harus menawarkan garapan-garapan atau pakeliran yang relevan dengan generasi muda. Misalkan kita
0: kekinian
2: memasukkan
0: gitu ya,
2: memasukkan lagu-lagu yang ngehits dalam artian terus kita membuat arrangement tuh yang lebih relevan lagi, lebih atraktif gitu.
0: Jadi pakem nggak ditinggalin, tetapi kekinian juga dimasukkan.
2: Iya, dimasukkan.
0: Jadi gitu, supaya dua generasi, kini sepuh dan generasi muda, benar-benar bisa masuk semuanya.
2: Iya.
0: Oke, baik pendengar, ini tadi ya sedikit kita ngobrol-ngobrol tentang dunia pewayangan, apalagi wayang kulit, dan bagaimana cara supaya generasi muda menyukai, ya kan, wayang kulit ini. Baik, yang ingin bergabung bisa bergabung nih ya pendengar di seluruh Nusantara. Kalau WhatsApp kita di 081-555-691053, atau bisa melalui nomor telepon 404504 dengan kode area 0341. Kayaknya ada yang bergabung, Kak Nova, boleh diangkat langsung atau gimana nih?
1: Iya, bentar Bang Haji. Mas Haji,
0: bukan
1: Bang Haji. Kita break dulu ya. Setelah tadi kita panjang ngobrolnya, nanti setelah break nanti baru kita kasih kesempatan buat yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya.
0: Oke.
1: Baik, kita break dulu ya Mas Haji ya.
0: Siap, terima
1: Abang
0: kasih.
1: Abang Ponya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Generasi Muda dan Wayang bersama Kidayan Permana Putra Esos, Dalang Muda. Dan juga ada Mas Aji di sana. Halo Mas Aji.
2: Oke. Gimana, Po?
1: Iya, dah.
2: Makan siang?
1: Udah dong.
2: Satu lagu cukup ya untuk kita makan siang ya.
1: Kita udah biasa makannya kilat gitu ya, saset-saset gitu ya.
2: Sama nyolong-nyolong dikit gitu ya.
1: Oke, dah kalau gitu Mas Aji, kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung.
2: Oke.
1: Untuk RRI Malang berapa nomornya?
2: RRI Malang biasanya menggunakan dua telepon di WhatsApp di 081-555-69-1053 atau di 404504 dengan kode area 0341, Mbak.
1: Iya. RRI Jakarta di 021-35-04510, 021-344-0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kalau sudah ada dari Malang, silakan Mas Aji.
2: Oke, coba diterima dulu dari Malang ya, ya Po ya.
1: Iya, silakan.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya dari Mbak Oma di Surakarta.
2: Mbak Oma?
3: Dari Solo ini.
2: Oh, dari Solo. Gimana kabarnya Solo?
3: Bagus, baik. Kalau Solo sama Malang kan tentang wayang 11-12 ya. Mm-hmm. Di sini juga bagus perkenalan wayangnya. Bahkan di Pro 4 Solo itu penyiarnya juga ada yang dalang juga gitu. Jadi temannya dalang juga gitu. Mm-hmm. Terus ini ada pertunjukan wayang juga di RRI Surakarta itu setiap sebulan dua kali, Selasa kedua dan keempat. Jadi wayang itu masih ada lah di sini ya, perkenalannya bagus gitu.
2: Iya, kalau
3: pertanyaan jawab. Saya gini. Pertanyaan saya gini, kalau ini wayang itu dibuat lebih modern dengan lewat media sosial ya, mm-hmm. itu dibuat seperti pertunjukan virtual pakai video animasi atau tokoh wayangnya lebih modern gitu, apakah itu melanggar pakem-pakem yang ada gitu supaya bisa masuk ke anak mudanya gitu. Terus yang wayang itu masuk ke kampus itu apa untuk melibatkan anak muda sudah dilakukan di Malang, mm-hmm. terus itu ada nggak ya kayak festival wayang sendiri dengan lomba seperti lomba untuk dalang-dalang mudanya gitu.
2: Okay.
3: Di Malang sendiri gitu. Dan wayang itu kan udah diakui ya sebagai warisan budaya oleh UNESCO gitu.
2: Betul.
3: Sayang sekali kalau harus punah kan.
2: Okay.
3: Terima kasih. Salam dari Surakarta.
2: Terima kasih juga.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau Solo mah enggak usah dipertanyakan ya. Solo, Jogja gagraknya. Ada WhatsApp juga, coba saya bacakan dulu ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Pak Nova, Cak Aji, Kidian dari Orik di Jember.
1: Hmm.
2: Begini, okay. Apakah ada perbedaan antara wayang Malang dengan wayang Surakarta?
1: Okay.
2: Kemudian, apakah event pagelaran wayang Malang sudah rutin masuk kalender event Pemkot Malang atau Pemkap Malang? Terima kasih banyak atas jawabannya.
1: Yeah. Baik, dua pertanyaan itu buat Surakarta dulu, nanti setelah dijawab sama Kidian, nanti kita pindah untuk mendengarkan penelpon dari Jakarta.
2: Siap.
1: Iya, silakan.
2: Kidian, silakan. Ya.
4: Tadi pertanyaan dari Mbak siapa Mas Aji?
2: Siapa yang disuruh?
4: Iya, dari Surakarta tadi.
1: Mbak Oma jelas tadi namanya.
4: Mbak Oma, terima kasih Mbak Oma dari Mbak Surakarta Oma. Yang menyempatkan bertanya nih. Nggih, Mbak Oma, kalau tadi nyinggung digital nggih.
2: Iya.
4: Bagaimana wayang itu dibuat animasi dan sebagainya, itu menyalahi pakem atau atau tidak gitu. Kalau menurut pribadi saya, pakem itu ada sendiri sih Mas.
2: Wayang. Pakem itu di mana? Letak kepakeman wayang itu sebenarnya di mana nih?
4: Kalau pakem itu sebuah tatanan ya, tatanan di wayang, tatanan atau tatanan di wayang sendiri atau tatanan di pagelaran wayang sendiri sih. Kalau kita berbicara misalkan nih, salah satu contoh tokoh wayang Gatut Kaca. Itu kan sudah ada bentuknya tuh, pakai probo, pakai gelung, terus pakai apa aksesoris yang memang itu identik dengan tokoh Gatut Kaca. Itu kalau misalkan probonya itu dihilangin terus dikasih rambut, itu sudah beda. Hmm, bukan Gatot Kaca gitu loh maksudnya. Itu pakem.
2: Jadi itu pakem itu bisa dari
4: tatanan ya.
2: Tatanan, nggih, tatanan pakaian,
4: nggih, tatanan wayang sendiri.
2: Wayangnya, pakaian wayangnya,
4: nggih, terus atau postur-postur
2: tubuhnya.
4: Tubuhnya kalau misalkan gagrak wayang Yogyakarta itu postur tubuh pakemnya kayak gini, Surakarta kayak gini, terus Malang kayak gini, Jatimuran kayak gini gitu kan. Kalau menyinggung itu tadi menyalip pakem enggak, itu karena apa nggih? Itu kiat-kiat apresiasi seniman ketika membuat animasi itu. Ya itu tadi tujuannya bagaimana mendekatkan, menarik dengan generasi muda atau di kalangan yang lain untuk mendekatkan cerita wayang atau tokoh-tokoh wayang yang sekarang memang didukung sekali dalam medsos gitu mas. Kita itu salah satu alternatif cara kita. Ya itu mau nggak mau ya
2: harus ngikutin perkembangan zaman.
4: Nggak bisa kalau kita wayang semalam suntuk gitu. Ada tempatnya sendiri. Wayangan malam semalam suntuk itu ada tempatnya sendiri. Ada wayang garap satu jam atau disebut wayang padat itu ada sendiri. Terus ketika kita membuat animasi dan sebagainya itu ya kita memang nopo nggih. Ketika membuat kayak gitu ya tujuan kita memang untuk mendekatkan lagi kepada anak-anak atau kalangan generasi muda yang sekarang biar mendekat dengan wayang atau istilahnya nyaman lagi lah dengan wayang biar nggak asing dengan wayang gitu lah. Karena kita sumbernya wayang ya, Indonesia itu sumbernya wayang, sumbernya
2: sudah diakui sama UNESCO kan,
4: sudah diakui oleh dunia.
2: Nah untuk yang di kampus gimana nih?
4: Kalau
2: kampus kan Malang ini bisa dibilang kota pendidikan ya.
4: Iya,
2: ribuan kampus ada di Malang. Wayang masuk.
4: Kalau pengalaman saya, kalau pengalaman saya ketika saya dulu kuliah itu masih eksis mas. Dulu kuliah saya karena saya alumni Brawijaya ya.
2: Dalangnya sampean dewe gitu ya.
4: Ada beberapa teman tuh dari fakultas lain dan sebagainya kita ayo garap wayang pegelaran di acara apa gitu. Itu masih eksis ya, satu tahun itu bisa dua kali, satu kali itu di kalangan kalangan mahasiswa. Terus yang pengalaman saya wayang masuk sekolah mas, wayang masuk sekolah.
2: Tingkatan SMP?
4: SD.
2: SD.
4: Mulai SD. Mulai SD. Okay. SD itu 2 tahun berjalan mas. 2 tahun berjalan ya pastinya ya kita ini seniman tidak bisa berjalan sendiri mas. Kalau masalah seperti itu kita harus bersinergi. Bisa dari dulu dari dinas pendidikan itu mendukung dan sebagainya. Ayo mas, wayang masuk sekolah. Kita kenalkan nih, kita bawa tokoh wayang. Ini namanya Bima. Bima itu putra anaknya dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Terus sejarah ceritanya seperti ini. Dia adalah tokoh yang paling besar sendiri di Pandawa. Terus dengan menceritakan sosok-sosok epik dari Bima ini seperti apa sih, kebaikannya dan sebagainya, perjalanan hidupnya, jadi kenal. Pernah itu ada apa, saya bawakan ya kelir kecil gitu mas, kelir kecil terus debok, ada debok itu ya buat anu itu
2: pelepah pisang, pelepah ya.
4: Pohon pisang itu, pohon pisang. Terus ada kotak, ya peralatan itu, peralatan untuk dalang itu. Terus saya
2: belajar suruh dalang mini lah ya.
4: Iya, saya suruh nyoba. Saya suruh nyoba duduk seperti dalang, terus memainkan wayang. Itu berjalan 2 tahun, Mas. Ah, setelah COVID.
2: Sampai
4: setelah COVID itu tahun 2017-18, Mas. 17-18 itu saya sempat salah satu contoh di SMK 4 dulu ada di Kalam Kudus, Sekolah Kalam Kudus dulu di Kor Yesu juga.
2: Oke, jadi itu pengenalan mau sejak ini ya sudah melakukan. Betul. Nah, terus terhenti karena pandemi kemarin.
4: Iya, mungkin seperti itu ya.
2: Setelah pandemi gimana nih?
4: Setelah pandemi kita mandiri, Mas. Jadi
2: kan sekarang ada Kementerian Kebudayaan ya?
4: Iya. Salah satunya kemandirian kita itu. Jadi kita harus memang betul-betul update informasi ya. Update informasi bagaimana kementerian itu ada fasilitasi atau dari pemerintah tingkat Jawa Timur atau di Pemda sendiri, di Malang sendiri, itu ada nggak sih fasilitasi untuk seniman-seniman itu? Terakhir, alhamdulillah sih mas, tahun ini kami, sanggar kami itu dapat fasilitasi dari Kementerian Kebudayaan, dari BPK 11 Kebudayaan Jawa Timur. Itu kami difasilitasi untuk membuat preservasi karya budaya wayang kulit gagrak Malangan. Konsep kami dari sanggar kami menyodorkan nanti kita launching tuh video-video tutorial bahan ajar untuk wayang gagrak Malangan.
2: Untuk gagrak Malangan.
4: Karena ya, kita hidup di Malang mas.
2: Ya, punya gagrak sendiri.
4: Punya gitu gagrak ya, sendiri. Betul, kita betul, tidak menutup gagrak yang lain tidak, tapi kita berusaha untuk menghidupkan kembali
2: yang punya kita, yang punya
4: iya,
2: Malang
4: betul,
2: gitu ya. Kalau fasilitas kalau festival dalang muda di Malang gimana nih, atau di Jawa Timur?
4: Kalau festival alhamdulillah ya setiap tahun masih sepertinya ada ya? Masih ada. Mungkin konsep dan bentuknya aja yang ada perubahan dan sebagainya. Tapi kalau setingkat Jawa Timur itu masih rutin. Ini sempat sudah 3 kali itu membawa dalang kecil ya dari sanggar kami untuk festival dalang bocah di Jawa Timur sana. Ya itu salah satu apa ya, kiat-kiat kami kepada generasi muda untuk sedikit fasilitas dari sanggar kami, terus ya mungkin komunitas dari pemerintah yang mungkin belum setiap tahun rutin nggih. Yeah. Walaupun belum setiap tahun rutin ada fasilitasi dari pemerintah, tapi
2: semoga ada terus.
4: Iya betul.
2: Oke, okay, Pak Nova itu tadi ya dari jawaban untuk Pak Oma yang ada di Solo ya, atau pendengar lain juga mewakili juga.
1: Baik.
2: Dari Jakarta gimana nih?
1: Oke, kita terima dari Jakarta di 021-3504-510. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang, Pak Nova.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan
5: Mas Haji, dengan Ayu.
1: Iya. Oke. Dengan Ayu di Maluku Tengah. Ya, silakan ya. Cahayu.
5: Assalamualaikum Mas Aji. Terima kasih ya, Pak Nova. Ya.
2: Gimana kabarnya ya nih Mbak Ayu?
5: Saya sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Karena saya ke Mas Tara sebenarnya.
1: Iya, silakan. Namanya Kidian.
4: Iya.
5: Iya, selamat. Assalamualaikum, selamat siang Pak.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Ayu.
5: Generasi muda dan wayang ya, generasi muda dan wayang itu bagaikan dua kutub yang kelihatan jauh ya kalau menurut saya. Seperti apa yang sampaikan Bapak tadi gitu ya.
1: Jangan panggil Bapak, dianya masih muda banget.
2: Masih muda ini. Masih muda.
5: Iya.
1: Panggilnya ayo, Mas boleh, panggil Ki Mas boleh. Aja.
5: Ya, saya manggil Mas aja, agar lebih menghargai.
1: Ya,
5: silakan. Ya, tentang stigma gitu mungkin ya, Mas ya, tentang wayang ini kan anak-anak muda gitu ya. Mungkin kalau anak muda saat ini hidupnya cuman scroll atau TikTok itu cuma 30 detik reels beberapa menit aja. Sementara mungkin wayang ini durasinya panjang bagi mereka. Bagaimana sih stigma anak muda menurut Bapak? Apakah wayang itu membesani atau kemana itu sejauh yang Mas lihat sebagai seorang seniman wayang?
4: Terima kasih.
5: Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari Malang masih ada?
2: Dari Malang ada ini.
1: Ya, ya.
2: Lagi?
1: Iya, satu lagi. Silakan.
2: Satu lagi aja deh.
1: Iya.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Cigu ya di Jakarta, Mas Aji.
2: Iya, Cigu gimana punya kabar?
6: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, udah lama enggak bersungguh. Halo Pak Nova, selamat siang Pak Nova.
1: Halo, selamat siang Cigu. Silakan.
6: Sehat ya. Selamat siang, assalamualaikum, ganteng ya. Kijan, duh Pramana. Kira tadi Pramana,
4: kata-kata
6: banyak banget. Salam pentah ya. Wih, luar biasa. Katanya kata-kata tadi kinclong. Wih, kinclong lari. Ini temanya menarik memang. Kalau kita temanya generasi muda dan wayang, tidak cukup waktunya ya.
2: Jadi,
6: dengan benar nggak?
2: Betul.
6: Apalagi generasi muda ini kan saat ini kan beradanya di persimpangan antara melestarikan warisan eduluhung wayang dan menghadapi tantangan modernitas. Nah, banyak pemuda kini aktif mengemas ulang cerita pewayangan ke dalam format kreatif seperti teater kampus, begitu ya?
2: Tahu.
6: Terus konten digital hingga menjadikannya media edukasi karakter untuk menjaga relevansinya. Nah, buat itu ya. Pertanyaannya, wayang ini sempat berjarak dengan anak muda, ya? Itu. Jelas ya, kedengaran enggak suaranya?
2: Iya, jelas.
6: Nah, terus ada bahasanya yang kompleks, tantangan visualnya. Nah, yang pertanyaan lanjutnya, peran dan adaptasi kreatif generasi muda itu seperti apa digital, apa namanya? Digitalisasi konten, kolaborasi seni dalam generasi Z. Nah, semoga menjaga relevansi wayang ini, seni kini ini lebih diposisikan bukan sekadar tontonan kuno, melainkan alat refleksi diri dan apa namanya? Pembentukan moral, kunjungan kenal karena informasi budaya seperti RRI ini, ya seperti ini kan, jadi kita tahu. Nah, jadi boleh kita berpantun?
2: Boleh.
6: Berpantun ya, pantunnya dengan memang kalau orang Malang ini dengan bahasanya bahasa arek Jawa Timuran ya, benar ya. kalau kata-katanya salah, bu aku nih bahasa Jawanya siso siti-siti wae. Begini Mas Aji dengan pantunnya segini ya. Mangan sego goreng lauke iwak pe. Delok wayang karo pacaran taman bukul. He are-are enom saiki ojo lali age. Wayang kuwi warisan luhur kudu dijogo sa-e-tele-ek. Itu aja pantunnya.
2: Bayu tadi wayang sama generasi bagaikan dua kutub yang berbeda ya. Nah, terus gimana caranya ini?
4: Kalau tadi Pak yang dari Jakarta tadi ya, Cikgu siapa tadi?
2: Ciguria
4: itu ngomong bahwa generasi muda sempat berjarak nggih sama wayang. Itu ya mungkin menurut saya bahwa memang wayang itu terkonsep tradisi gitu Mas.
2: Konsepnya tradisi
4: gitu ya. Konsep yang, memang terkonsep tradisi ya. It, sehingga
2: anak muda
4: gitu agak ada jarak gitu. Jadi kok gak ngerti bahasanya ya? Nah, itu ya ketika memang saya sendiri sebagai sebagai dalang ketika harus menampilkan tradisi, kita tampilkan tradisi. Tapi saya juga tidak lupa bahwa teman-teman saya yang generasi muda itu perlu kita apa ya, kita rangkul kembali bahwa supaya kenal dengan wayang itu tadi penempatannya bagaimana posisi generasi muda ini tadi kita mudahkan dengan medsos-medsos yang ada, dengan animasi yang ada, yang terlebih di dalamnya itu yang menguat dengan nilai-nilai pewayangannya yang tidak keluar dari nilai-nilai Jawa sendiri seperti misalkan nih bagaimana animasi itu generasi muda melihat sosok Bima sama Durno ketika mencari ilmu disuruh masuk ke dalam samudra ya bertemu naga itu ya itu kan nilainya tawaduk kepada guru dan sebagainya itu posisi generasi muda yang sekarang terus dengan peran modernitas di zaman yang sekarang modernitas ini ya memang tidak menutup kemungkinan banyak nanti keluar produksi-produksi wayang yang 30 detik, 60 detik dalam konsep digitalisasi wayang pakai animasi kan sekarang ya banyak ya AI dan sebagainya. Di samping lain kita generasi muda yang skillnya juga sangat bagus sekali dengan desain-desain digital dan sebagainya untuk animasi itu. Ya ketika itu berjalan bersama Mas Aji, tradisi berjalan, ada tempatnya dan waktu sendiri di kalangan tersendiri. Terus di modernitasnya wayang itu berjalan dengan generasi muda juga. Saya yakin nanti tidak ada jarak dan generasi muda akan semakin nyaman dengan wayang kita yang ada di Indonesia ini. Nah. Saya yakin konsep saya seperti ini mungkin bisa dengan wayang-wayang yang ada di daerah lain. Karena wayang bukan ada di Jawa, nggih. Kalimantan ada. Di daerah timur sana ada, terus di Jawa, di barat sana ada. Saya yakin ketika konsep itu, tradisi dan modernitas itu berjalan bersama, ya saya yakin wayang akan tidak akan pernah mengalami kepunahan itu, Mas.
2: Jadi bisa dibilang untuk para seniman wayang kulit ya, toh, jangan alergi dengan modernisasi.
4: Itu salah satu tantangan kita sebagai seniman juga. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, modernitas, terus teknologi informasi yang medsos-medsos dan yang lain-lain. Itu kita harus berjalan bersama lah dengan teknik-teknik yang seperti itu, supaya ya itu penetrasinya ke generasi muda, ya biar, karena kan nggih, saya sendiri nih kalau mungkin ada waktu yang senggang gitu ya, pasti scroll tuh. Scroll TikTok, scroll Facebook, scroll Instagram, ya itu.
2: Cari ya.
4: Ya.
2: Kita cari ada enggak?
4: Yeah, betul.
2: Masih wayang.
4: Gitu. Iya, jadi akhirnya enggak, ya saya
1: enggak kaku-kaku gimana? Amat lah ya Mas Adi ya.
4: Iya, betul. Iya, jadi enggak saklek gitu lah,
1: mutlak gitu lah.
2: Iya. Tapi ya tetap apa namanya, pakemnya itu, yang namanya pakem tetap dipegang, tetapi bukan berarti harga mati, Po.
4: Iya, betul.
1: Iya.
2: Nah, kalau harga mati kan enggak bisa ditawar nih.
1: Iya, benar.
2: Kita kan sukanya tawar-menawar ya, Po ya.
1: Iya. Ya kalau harga mati itu tadi ya akhirnya wayang itu mati sendiri, ya enggak sih?
4: Iya. Nah, iya. Betul.
1: Oke dah kalau gitu. Satu lagi ini mau gimana, Jakarta lagi? Atau mau Malang?
2: Oke, Jakarta dulu deh.
1: Boleh ya. Kita coba ke Jakarta yang mau gabung di 021-3504-510. Boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1234-928. Siapa cepat aja deh Mas Aji kalau ada. Oke, di Malang.
2: Oke, siap. Masih diterima di
1: Jakarta dulu nih
2: Jakarta.
1: Kayaknya.
2: Oke.
1: Halo.
2: Kalah cepat aku ternyata.
1: Iya, kalah cepat.
7: Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Novel Kalista.
1: Iya, silakan Teteh Dinda dari Bogor.
7: Ya, selamat siang Mas Aji. Assalamualaikum.
2: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Mas Aji.
2: Oh iya, salam kenal Teh.
7: Ya, salam kenal balik. Ya, apa ngalam?
2: Ngalam, alhamdulillah sehat semua, walaupun agak panas ya.
4: Iya.
2: Hari ini. Oke.
7: Ya, selamat siang Ki Dian. Assalamualaikum.
4: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, dalang yang dari kalangan generasi muda nih. Saya langsung ke pertanyaan aja ya Ki Dian ya.
1: Iya, silakan. Ya.
7: Yang dipaparkan dari awal tadi bahwa Ki Dian itu menjadi dalang karena dari Mbah Buyut dan turunan lah ya begitu ya Ki Dalang ya. Ki Dian ya. Ya. Nah, bagaimana sepengetahuan atau menurut pendapat Ki Dian, adakah atau bagaimanakah dalang yang bukan keturunan tapi dia suka dan dia berniat menjadi dalang berdasarkan suka dan harus bisa begitu. Itu aja pertanyaannya Ki Dian. Dari Bogor cukup dulu Mas Aji juga Nova.
1: Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Silakan Ki Dian.
4: Nggih, ya. Terima kasih.
2: Karena biasanya kalau dalang itu keturunan memang Po.
1: Oh gitu ya.
2: Dari leluhur, ada dari kakek neneknya, dari buyut
1: gitu. Itu nah, kebanyakan gitu kan ya.
2: Kebanyakan.
1: Terus biasanya. Tapi ini yang luar biasanya juga ada yang pasti luar dong.
2: Biasa ada apa enggak?
1: Iya.
4: Kalau mungkin mainstreamnya itu turunan ada terah atau genetik ya, tapi anti mainstreamnya itu bisa enggak sih menjadi dalang
2: jadi
4: dengan
2: dia ini KKN ya.
1: Ordal, ada orang dalam dia.
2: gimana?
4: Bisa enggak sih ketika tidak ada genetik dalang, ketika punya niat atau ingin belajar itu bisa menjadi dalang? Saya yakin enggak harus sih Mas, enggak harus kita punya genetik genetik keluarga dalang, terus kita harus jadi dalang. Kita tidak ada genetik dari turun-turunan ayah, kakek atau buyut itu enggak ada jadi dalang, ya
2: bisa.
4: Sangat memungkinkan. Itu sangat bisa sekali untuk karena menjadi dalang.
2: Sebenarnya bisa dipelajari ya.
4: Karena skill. Itu skill, itu skill semua. Teknis, ada teknis suara. Kalau ketika menjadi dalang ya, Mas. Ya. Teknik menjadi dalang itu ada skill suara, teknik suara, teknik vokal, terus teknik apa? Pegang wayang itu untuk sabetan istilahnya. Terus ada teknik yang lain yang sifatnya itu bisa dipelajari dan itu bisa kita biasakan di dalam hidup kita ketika kita mau menjadi dalang. Okay. Itu bisa dilatih, itu bisa dipelajari dan saya yakin enggak harus ada keturunan genetik untuk menjadi dalang itu enggak. Ya, memang ketika kita berbicara di Jawa seringkali memang genetik itu masih apa
2: memegang peran
4: terus masih banyak cerita oh iki mbae dadi dalang mesti sesuk enek sing dadi dalang mungkin gitu karena ada faktor genetik dan sebagainya. Nah, ketika enggak ada genetik ya saya yakin bisa.
2: Yang penting ada kemauan
4: untuk belajar untuk memahami skill-skill untuk dalang dan sebagainya. Malah yang seringkali juga banyak yang bapaknya dalang, anaknya yang enggak jadi dalang. Itu ya banyak, enggak satu dua.
2: Ya.
4: Iya.
2: Nah, kalau dari usia mau belajar dalang itu bagusnya dari usia dini, usia apa atau usia berapa?
4: Kalau belajar wayang itu kalau memang SD kelas 3 gitu
2: sudah bisa membedakan.
1: Berarti kalau Mas Aji udah telat dong, nggak bisa lagi.
2: Kalau aku jadi
1: jadi wayangnya.
4: kalau itu sejak dini ya Mas ya. Kalau sejak dini, kalau masalah usia itu nggak ada batasannya sih kalau ingin belajar dan untuk memahami wayang.
2: Tapi kalau misalnya udah tua kayak aku gini gimana?
1: Oh, bisa.
4: Tapi nanti mungkin yang banyak belajar memahami sinden kayak.
2: Beda urusan
4: ya Mas.
2: Oke, jadi semua sebenarnya bisa.
4: Bisa Mas, bisa. Ya,
1: wayangnya wayang yang biasa-biasa aja kalau Mas Aji, jangan terlalu rumit gitu kan.
4: Iya.
2: Yang luar biasa gimana?
1: Ada dah.
2: Oke, jadi sebenarnya nggak ada istilahnya genetik kok.
1: Iya.
2: Ya kan untuk belajar nggak cuma wayang sebenarnya kok ya semua budaya.
4: Semua.
2: Kita kalau mau belajar ada
1: kemauan, betul.
2: Pasti bisa ya.
1: Setuju. Oke, baiklah kalau begitu ini karena waktunya juga.
2: Iya.
1: Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan atau harapan barangkali, Kidian?
2: Monggo, Kidian.
4: Iya, Mas Aji. Dan terima kasih Mas Aji.
1: Sekali-sekali panggil nama Ayen apa, Bang?
4: Mas
1: Aji dan Ponopa gitu.
4: Lupa, Pak.
1: Enggak adil banget gitu loh.
4: Iya, Pak.
1: Iya. Oke.
4: Terima kasih, Pak.
2: Malu-malu, Pak. Masih ijo.
4: Minder, Pak, minder.
1: Ayo maklumin.
4: Iya. Oke. Untuk wayang dan generasi Mas Aji ya dan Pak Nova, saya harap dari kalangan-kalangan seniman sendiri seperti saya itu marilah kita berjalan bersama dengan modernitas yang ada walaupun tidak kita meninggalkan tradisi semuanya untuk demi untuk generasi yang selanjutnya
2: regenerasi
4: untuk selanjutnya dan saya mohon sangat sekali juga kepada kalangan-kalangan yang ada di pemerintahan juga ya karena mungkin karena saya di Malang ya Mas.
2: Iya.
4: Untuk pemerintah daerah atau pemerintah di atasnya itu karena kita punya gagrak sendiri. Mohonlah untuk setiap tahun kita ada festival wayang Malangan atau apa karena itu juga salah satu jalan untuk menghidupkan kembali karena dalang wayang Malangan juga bukan hanya saya saja karena banyak juga di Malang. Kita butuh menghidupkan kembali. Kalau gak hidup bagaimana kita regenerasi Mas?
2: Karena setiap daerah kan punya gagrak.
4: Iya,
2: gagrak
4: betul.
2: Itu ciri khas sendiri po. Jadi Malang punya ciri khas tersendiri. Jawa Timuran juga berbagai daerah juga punya ciri khas tersendiri. Kalau ciri khas kita gak dimunculkan kan.
1: Iya benar.
2: Gimana ya nanti takutnya hilang ya Pak.
1: Iya. To the point-nya gini Kidian ya. minta ini dari pemerintah lah ya, supportnya. Supportnya itu mungkin betul, bentuk dana gitu ya.
2: Iya, support. Bukan cuma dana tapi wadah untuk
1: Udah kan ujung-ujung kan duit juga Mas Haji.
4: Iya betul. Anggaran untuk pergelaran Ponopaya. Ya,
1: iya benar. Iya, ngapain mesti harus kesana kesini kesana kesini dulu.
4: Karena kan kita punya agenda rutin tahunan toh di pemerintah daerah itu. Iya toh. Pemerintah daerah itu punya agenda rutinan yang bisa difasilitasi untuk seniman-seniman yang ada di Malang sendiri khususnya ya. Kalau wayang kulit dari wayang gagrag Malangan sendiri kan bisa nanti setiap rutin tuh festival atau di setiap kecamatan itu kita adakan apa ya agenda event-event yang untuk menghidupkan kembali karena urgensitas salah satu pinisep pun narasumber yang ada di Malang itu sudah bisa ditung jari Mas Haji.
1: Baik.
4: Itu hilang semua ya?
1: Iya, siap.
4: Mungkin seperti itu Pak Nova ya.
1: Kidian ini waktunya udah mepet banget siap. Ya. Oke. Iya, terima kasih banyak Mas Haji Kidian
2: terima
1: ya.
2: Terima kasih juga.
1: Nggih, Pak Nova. Ya, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malam dalam Malang ya, dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, Raya terima kasih ya. Kita jumpa lagi lain waktu dan lain kesempatan.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program jaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh,

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, kekompakan warga dan personel Satgas TMMD di Desa Fata Atu Timur, Kecamatan Wewaria, mempercepat pembangunan gapura desa yang dikerjakan secara gotong royong hingga malam hari. Kebersamaan ini menjadi simbol kuatnya kolaborasi masyarakat dan TNI dalam pembangunan desa. Pembangunan gapura dilakukan sebagai bagian dari program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD di Kabupaten ND. Warga bersama personel Satgas TMMD bekerja bahu-membahu menyelesaikan pembangunan yang menjadi salah satu identitas dan kebanggaan Desa Fata Atu Timur. Beralih ke informasi berikut, Wakil Bupati Sika Simon Subandi Supriyadi menyoroti masih rendahnya tingkat literasi masyarakat dan pengelolaan arsip pemerintahan di Kabupaten Sika. Dalam sorotan ini disampaikan saat memimpin peringatan Hari Ulang Tahun Perpustakaan ke-54 dan kearsipan ke-55 di tingkat Kabupaten Sika, halaman kantor Bupati Sika, Senin 18 Mei 2026. Dalam upacara bertema literasi menguat arsip terawat Sika maju dan berbudaya tersebut, Simon menegaskan literasi dan arsip tidak lagi sekedar urusan administratif. Menurutnya, kedua hal ini menjadi fondasi penting pembangunan sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan modern. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Mama bahas saudara semua, tahukah kita bahwa kunci masa depan pangan ada pada perpaduan antara tradisi dan inovasi? Integrasi antara kearifan lokal dan teknologi modern menjadi kunci dalam membangun sistem pertanian berkelanjutan. Teknologi tidak hadir untuk menggantikan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan untuk memperkuat dan menyempurnakannya. Sebagai contoh, penentuan waktu tanam berdasarkan kalender musim tradisional

lebih efisien dan higienis. Pendekatan ini memberikan dampak luar biasa. Dari sisi lingkungan, mampu menekan emisi karbon dan menjaga keanekaragaman hayati. Sementara, dari sisi sosial ekonomi, petani memperoleh peningkatan produktivitas, biaya produksi dapat ditekan, dan nilai jual produk pertanian menjadi lebih tinggi di pasar global. Mari wujudkan pertanian Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing dengan menjaga kearifan lokal dan merangkul teknologi modern.

0813 4949. Atau juga boleh WhatsApp di 0811 3820 1043. Ya, bisa request lagu dangdut, salam-salam.

0: Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa genjah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Tengah Selatan menyimpan pesona budaya pernikahan yang dijalankan sebagai kewajiban bagi mereka yang sudah resmi menikah, sebuah ritus dengan nama Kaos Nono atau Kaos Nono. Nono dipahami secara umum oleh orang Timor Tengah Selatan sebagai suatu ritus penurun marga yang ditetapkan menjadi suatu keharusan. Orang Dawan mengharuskan perempuan menggunakan nama marga suami agar perempuan dapat menggunakan nama marga suami sebagai identitas diri baik secara hukum adat maupun pemerintah. Pemahaman orang Meto terhadap kedudukan laki-laki sebagai pemberi kehidupan mengharuskan perempuan untuk masuk dan beradaptasi dengan nilai dan aturan hidup dari klan laki-laki yang menjadi suaminya. Menurut kepercayaan orang Meto, kesejahteraan rumah tangga bergantung pada pelaksanaan Kaos Nono. Keberadaan suatu nama marga atau klan sangat dihargai dan dihormati. Nama marga atau Nono berasal dari para leluhur. Kaos Nono menyatukan pribadi manusia dengan para leluhur sebagai pemberi berkat. Kaos Nono berasal dari kata kasu yang artinya lepas, dan Nono yang sebenarnya adalah tanaman yang menjalar atau yang berbelit. Nono dipahami berkaitan dengan nama marga atau kanaf, dan dipahami bersifat menjalar atau turun-temurun. Kaos Nono sesungguhnya adalah melepaskan tradisi turun-temurun mempelai perempuan berupa pantangan maupun kewajiban yang patut dilakukan suatu nama marga atau klan. Versi umum pelaksanaan Kaos Nono dimulai dari rumah perempuan. Sebelum perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki, perempuan terlebih dahulu harus melepaskan marga asli di rumahnya. Awalnya akan didahului dengan natoni atau tuturan adat secara berbalas-balasan yang isinya meminta kesediaan keluarga perempuan melepaskan marga dari anak perempuannya untuk memakai marga laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan akan meletakkan uang perak di atas kepalanya. Uang perak tersebut akan ditarik turun hingga ujung kaki dan diberikan kepada ayah perempuan. Pada saat uang perak diserahkan kepada sang ayah, juru bicara dari laki-laki akan berkata dalam natoni adat bahwa marga dari bapaknya telah dilepaskan dari mempelai perempuan. Mempelai perempuan yang akan dibawa ke rumah mempelai laki-laki ditutupi selimut agar terlindungi dari roh-roh jahat karena dianggap dalam keadaan kosong tidak ada yang mendiami dirinya dan tidak memiliki status. Pada saat dibawa, perempuan tidak boleh berpamitan dengan ayah, ibu, saudara atau menoleh ke belakang, ke samping kiri atau kanan karena dianggap sudah bukan lingkungannya lagi. Setibanya di rumah laki-laki, perempuan akan disambut oleh ibu atau saudara perempuan dari suaminya dengan cara digendong atau berjalan masuk tanpa digendong si ibu atau saudara perempuan suaminya. Kaos Nono dilakukan jika kedua mempelai melakukan perkawinan adat. Jika kedua mempelai hanya melakukan nikah gereja atau pemerintah, kedua mempelai tidak terikat pelaksanaan Kaos Nono. Ritus Kaos Nono, sebuah tata cara khas dalam budaya pernikahan masyarakat Timor Tengah Selatan yang masih dipertahankan dan terus dilestarikan.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

lagi cari cemilan buat teman santai? Kini hadir keripik singkong dua putra yang renyah dan bikin ketagihan. Dibuat dari singkong pilihan, cemilan ini cocok dinikmati kapan saja, baik saat belajar, berkumpul, maupun bersantai bersama teman dan keluarga. Keripik singkong dua putra hadir dengan dua pilihan rasa favorit, yaitu balado yang pedas gurih dan jamu bakar dengan rasa manis gurih yang khas. Selain rasanya yang enak, harganya juga ramah di kantong. Cukup Rp5.000 saja, Anda sudah bisa menikmati cemilan renyah ini. Bagi pendengar yang penasaran dan ingin mencoba, pemesanan bisa dilakukan melalui WhatsApp di nomor 082 147 240 597 atas nama

104,3 MHz per 4 RRI Kupang, 47 menit melangkah dari pukul 15 ya. Bapak mama, bapak saudara, beta masih terus menemani dalam rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sampai di jam 4 sore untuk sesi yang pertama.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, di tengah maraknya penggunaan istilah kecerdasan buatan atau AI yang muncul dalam laporan keuangan presentasi kepada investor ya, dan materi pemasaran, ada kekhawatiran atas praktek AI washing, yakni kecenderungan perusahaan yang melebih-lebihkan kemampuan teknologi tersebut sambil mengabaikan resiko. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Associate Professor of Operations Management di Georgia Institute of Technology, Sufrat Davnokar, ya, menilai fenomena ini memiliki kemiripan dengan praktek greenwashing. Perusahaan mengklaim menjalankan praktek ramah lingkungan tanpa melakukan perubahan mendasar dalam operasionalnya. Akibatnya banyak perusahaan lebih fokus pada pencitraan ketimbang aksi nyata. Nah, menurutnya praktek AI washing berpotensi menyesatkan publik mengenai kemampuan AI yang sebenarnya, manfaat bisnis di masa depan, serta resiko yang mungkin ditimbulkan. Ia juga menilai salah satu penyebab maraknya AI washing adalah belum adanya standar pelaporan dan regulasi yang seragam. Saat ini masih banyak pedoman tata kelola AI yang masih bersifat sukarela dan berbeda-beda antar negara. Uni Eropa sendiri telah mengesahkan AI Act, ya, sebagian besarnya ketentuannya baru akan berlaku penuh pada 2027. Kondisi ini mirip dengan awal perkembangan praktek keberlanjutan perusahaan pada tahun 2000-an, ketika tidak ada standar baku untuk mengukur kinerja lingkungan dan sosial. Perubahan baru terjadi setelah hadirnya standar pelaporan seperti GRI, ya, Sustainability Accounting Standards Board, dan yang memungkinkan investor membandingkan kinerja perusahaan secara lebih objektif. Masalah lain adalah belum adanya kerangka kerja komprehensif yang mewajibkan perusahaan menilai dan mengungkap dampak material dari penggunaan AI. Dampak material ini bisa berupa bias algoritma, risiko diskriminasi, hingga keputusan otomatis yang memengaruhi konsumen dan pemegang saham. Nah, kalau berbicara tentang praktek AI washing ya, ini juga masih sulit ditekan karena minimnya verifikasi independen. Saat ini audit AI sendiri belum memiliki metodologi yang seragam. Sebagian auditor melakukan pengujian mendalam terhadap data dan model, sedangkan lainnya hanya meninjau dokumentasi yang disediakan perusahaan. Padahal sistem verifikasi pihak ketiga dinilai sangat penting untuk memastikan klaim perusahaan dapat diuji secara objektif, sebagaimana yang telah diterapkan dalam pelaporan ESG. Danokar juga menyangkankan transportasi dan audit ini tidak akan efektif tanpa penegakan hukum yang kuat.

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lu lihat ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asyik tuh dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, Suresmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir dan alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belu, Januariano Naalo, menilai penyelenggaraan Cross Border Fest 2026 dari tanggal 4 hingga 8 Agustus 2026 menjadi momentum strategis dalam mempromosikan potensi destinasi wisata di wilayah perbatasan. Kegiatan yang menghadirkan berbagai atraksi seni, budaya, dan ekonomi kreatif ini dinilai mampu menarik perhatian wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Menurutnya, Cross Border Fest tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana efektif untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Belu kepada publik yang lebih luas. Beralih ke informasi selanjutnya, aktivis perempuan Kabupaten Alor, Bunda Yusfira Abdurrahman, menilai diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi di tengah masyarakat. Meskipun isu kesetaraan gender terus diperjuangkan oleh berbagai pihak. Menurutnya, tantangan terbesar dalam memperjuangkan kesetaraan gender adalah bagaimana masyarakat dapat menerima pemahaman bahwa perempuan juga memiliki kemampuan yang sama dalam berbagai bidang, termasuk kepemimpinan. Ia menjelaskan respon masyarakat terhadap isu kesetaraan gender masih beragam. Ada masyarakat yang mendukung perjuangan perempuan, namun tidak sedikit yang masih menolak perempuan tampil sebagai pemimpin. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri Berita Perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Bapak Mama Bapak Saudara, tahukah Anda bahwa masa depan cerah seorang anak dimulai jauh sebelum mereka bisa melangkah? Inilah masa 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Sebuah fase kritis yang dimulai dari 270 hari di dalam kandungan hingga 730 hari atau 2 tahun pertama setelah anak dilahirkan. Masa inilah disebut sebagai jendela kesempatan, karena pada masa inilah perkembangan fisik dan kognitif anak berlangsung lebih cepat dibandingkan masa lainnya dalam seumur hidup. Namun ingat, ini juga masa yang rentan, karena kurangnya perhatian pada 1000 HPK bisa memicu gangguan pertumbuhan termasuk ancaman stunting. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada masa 1000 HPK anak diantaranya adalah asupan nutrisi. Otak si kecil membutuhkan protein, zat besi, asam lemak, hingga vitamin penting untuk berkembang pesat. Pastikan ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan dilanjutkan dengan MPASI berkualitas sesuai usia. Selanjutnya adalah stimulasi, berikan rangsangan dengan penuh kasih sayang, ajaklah anak bicara, membacakan cerita, atau bermain. Stimulasi yang tepat akan membangun sistem saraf otak yang kuat dan meningkatkan kapasitas kognitif anak. Manfaatkan momen emas 1000 HPK kepada anak, berikan nutrisi terbaik dan stimulasi sedini mungkin. Dengan demikian, akan lahir generasi yang sehat dan cerdas.

0: time rewind.
1: Saat 4.3 MHz per 4 RRI Kupang, Kupang Mabah Saudara. Kita lanjut lagi di sesi kedua ya, Prodangdut sore ini. Nah, Bapak Mama, kita punya satu informasi. Ini gue siap-siap untuk Bapak Mama yang mungkin akan mendaftarkan anak-anak ya ke tingkat SMP, SD SMP atau SMA melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026-2027. Kantor staf kepresidenan, kantor staf presiden KSP turut mendukung pengawasan penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 dengan mengajak masyarakat untuk melaporkan segala bentuk kecurangan maupun pelanggaran melalui saluran bantuan atau hotline KSP terdekat. Nah, Kepala KSP Dudung Abdurrahman mengatakan pelaksanaan SPMB ini sudah seharusnya diawasi secara ketat oleh berbagai pihak termasuk KSP guna meminimalisir setiap tindak kecurangan maupun pelanggaran yang mungkin terjadi. Masyarakat juga bisa menyampaikan secara langsung keluhan ataupun persoalan termasuk mengenai dugaan adanya kecurangan dan penyimpangan selama penyelenggaraan SPMB tahun 2026-2027 melalui saluran bantuan KSP mendekat. Pihaknya juga akan mencoba menyelesaikan berbagai aduan atau laporan yang masuk tersebut dari KSP. Nah, pada kesempatan itu Dudung juga mengapresiasi keterlibatan seluruh kementerian, lembaga, Pemda, aparat penegak hukum hingga pihak terkait lainnya dalam mengawasi dan mengawal SPMB 2026-2027. Ia menambahkan bahwa SPMB ini bukanlah sekedar program, namun menjadi wujud transformasi tata kelola layanan publik di bidang pendidikan.

0: Ya, dan kembali beta buka line telepon ya di 0380833499 atau juga di WhatsApp-nya di telepon perempat ya. 0811-3820-1043 yang sudah bergabung sore hari ini. Halo, Pro Dangdut. Iya, selamat sore Pro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Pro Dangdut selamat sore.
1: Selamat sore Pro Dangdut dengan orang Soe Aman.
0: Dengan orang Soe?
1: Soe Kampung Aman si Ferry. Oh, iya,
0: Bung Ferry, selamat sore Bung Ferry.
1: Selamat sore.
0: Iya, bagaimana kabar Bung Ferry? Sehat kok?
1: Kabarnya kabar. Hari ini mendung menanti hujan tapi okay. Bolong hujan.
0: Iya. Di Soe mendung menanti hujan, di Kupang masih sangat terik ya, panas sekali sore. Kebalikan ya Bung Ferry. Oke, okay, baik.
1: Ini lagu apa yang Kakak siapkan Kak?
0: Bung Ferry mau lagu yang mana? Di sini beta ada siap beberapa lagu yang bisa di request. Ada koleksinya Tasya Rosmala, Harusnya Aku. Terus ada Trio Macan, Karena Susah.
1: Ya itu sudah.
0: Oke, Trio Macan, oke. Buat siapa Trio Macan?
1: Batas Laut kok.
0: Boleh, Sapurata Jubai.
1: Yang penting jantung kelang ya.
0: Yang penting jantung kat. Silakan Bung Ferry.
1: Oke, salam pertama. Marian Masusan Sikumana, Andani Ma'ina Fatululi, Bung Tommy Melani Gumira NDS, Bung Deci Manutapen, Kakak Diwana Esapa, Bung Papa Tanjung Soda, Bung Bortus Fatufeto, Bung Valdes Masikode, Yuven Kas Fatufeno, Joy Mono Tengah, Manita Oeteta, Ibu Dewi Esau, Bung Miller lagi, Opa Miller Oepura, Opa Emi Tilong, Ibu Natalia Toli-Toli, Jedinda Bogor, Bung Melki Camplong, Bung John Camplong, Mama Cah Camplong, Mama Dini Semarak, Mama Glenn Belakang Hotel Candana, Ma Elda Tofa, Tari Oe Bobo, Bung Robin Tofa, Mentari Oe Sao, Bapak Baisila Siumate, iya. Bapak Dion Hane, Bapak Dan Oen Lasi, Bapak Misa, Yufan Kais Fatu Venu, Jamilu Tengah, sama Odi Kuafi.
0: Iya.
1: Buja Bintuni, Ella Alak Sisilia Mantasi. Untuk Kak Jen, Salam, selamat
0: sore. Shalom, terima kasih banyak, selamat sore. Terima kasih Bung Ferry di Soe. Iya, dan oke, beta terima lagi dari Bluetooth ya. Selamat sore. WhatsApp.
2: Halo, selamat sore.
0: Halo, Dangdut. Halo.
2: Ada lagi kita.
0: Dangdut, ada lagi kita dengan siapa?
2: Dengan orang Matusaka.
0: Dengan orang dari mana, Kak?
2: Orang Butis, ada Foni.
0: Butis, Kak Foni.
2: Ada ganti nama, soalnya ini
0: oh, semua iya. Nomor, Kak. Pantas kok beta lihat, soalnya ada nama, nah. Jadi beta juga tanya.
2: Iya, itu kan semua nomor, Kakak.
0: Oh iya, baik. Orang Butis, Kak Foni, bagaimana kabarnya sore ini, Kakak sayang?
2: Ada hujan, Kak.
0: Oh, hujan ya?
2: Iya, baru.
0: Oke, mudah-mudahan hujannya sampai ke Kupang ya, biar beta soalnya capek-capek si rembunga lagi begitu ini sore.
2: Ini hujan setiap hari, Kak.
0: Oh iya ya. Hujan berkat. Baik, Kakak Foni, silakan mau salam buat siapa di Pro Dangdut sore ini, Kakak?
2: Salam yang pertama, Kakak yang bertugas, tetap semangat.
0: Terima kasih.
2: Terus satu suami bersama anak juga. Ada Kakak Ferry yang barusan lewat. Ada Bapak Herman diangkain bersama Kakak Ferry. Ada Mama Ima, Kakak Yuven, Mama Marsha, ada Kakak Milke di Camplong, ada Kakak John Camplong juga, ada Bapak John Takarif, ada Mama Ca, terus ada Mama Anita, ada Mama Cantika, ada Mama Madi, ada Kakak Odi, Terus ada kakak, kakak dari satu luli, ada adik Melani, terus ada Mbak Isila, ada
0: siapa lagi kak?
2: Ada kakak Reslan, ada kakak Saka Pariti, ada kakak Cecilia, ada kakak Dewi, terus ada Karinam Leni, ada kakak Nana di Ayafano. Pokoknya buat semua-semua kakak soalnya ada lupa yang lain.
0: Oke, okay, nanti lanjut lagi.
2: Kakak yang bertugas yeah. Tetap tenang.
0: Terima kasih Kak Foni. Baik, terima kasih Kak Foni Mutis ya yang sudah bergabung melalui WhatsApp-nya Pro 4 ya di sore ini. Dan kembali beta buka line telepon ya di 0380833499. Mungkin ada yang masih mau bergabung. Lama-lama, aku diambil orang. Iya, dan line WhatsApp juga sudah beta buka lagi 0811-3820-1043. Halo, Pro Dangdut, selamat sore.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan Kak Joy, kok?
3: Betul sekali, kita okay. Di tanah tua.
0: Beta lihat nama di sini ya, karena suta simpan. Oh, iya. Karena mana Bung Joy di Molo hujan kok?
3: Di Molo Tengah sini. Ini kalau di Molo Tengah sini Kak Jin, mm-hmm. Itu pertengahan sore kapan Kak Jin?
0: Oke.
3: Okay. Di kalau hujan dari sini dari Mutis datang berarti kami dapat hujan. Ini hujan satu minggu lebih ini Kak Jin.
0: Oh begitu.
3: Hujan okay. Satu minggu lebih. Pokoknya mendung langsung hujan.
0: Hujannya cukup deras ya, Bung Joy.
3: Gerimis tapi ya lumayan ini Kak Jin.
0: Oke, baik ya. Berarti arah ke sana masih mendapatkan hujan ya. Ya, ya kalau di sini sudah panas begitu ya, Bung Joy.
3: biar ini hujan kita bagi di Kupang dulu.
0: Ya, kayaknya besok harus bagi sedikit begitu ya. Biar beta jangan capek siram bunga begitu. Iya, baik Bung Joy, ada pantun sedikit kok biar beta jangan ngantuk begitu.
3: Iya, ini mau pantun dulu juga boleh Kak
0: Jin. Oh iya, silakan Bung Joy.
3: Iya. Jauh di mana dekat dia.
0: Cakep.
3: Jauh dirindu sama disayang.
0: Cakep.
3: Itu pertama Kak Jin yang okay. Kedua Kak Jin. Hidup tanpa cinta bagaikan bulan berbintang.
0: Cakep.
3: Hidup tanpa cinta bagaikan sayur tak bergaram.
0: Wah, makan tawar-tawar nih kayak pungsun enak leh. Iya, kotong kalau sakit saya makan yang tawar. Aduh, itu juga masih pikir dua kali nih ya, Bung Joy. Baik, terima kasih untuk pantun sorenya, Bung Joy. Silakan, Pro Dangdut, salam-salam. Bung Joy mau dengar lagu yang mana?
3: Tadi yang nomor ketiga itu Kak Jin.
0: Yang mana ya nomor tiga? Kita selupa nih. Harusnya aku kok, Tasya Rosmala.
3: Iya Kak Jin.
0: Oke, silakan buat siapa lagunya Kak?
3: Iya. Awalnya buat Kak Jin yang lagi bertugas di studio.
0: Terima kasih.
3: Kak Jin. Dan si pintar pulang hati-hati dan titip keluarga di rumah.
0: Baik, terima kasih.
3: Terus yang pertama buat Alina di Fatuli Utenga bersama mama dan keluarga semua. Selamat sore. Terus buat Papa Aloteran di Fatuli Utenga. Papa Ola di Fatuli Utenga. Mama Fanda, Papa Fanda. Terus buat Bung Piri di Soe. Mama Andro di Ayofanu. Kanana di Ayofanu. Terus buat Papa Dion Hane. Papa Dan Inlasi. Terus buat Abang John di Takari, Kak Natalia, Kak Penny di Takari juga. Terus buat Bapak Milky di Camplong, Bapak John di Camplong juga. Terus buat Mama Madi di Besmarak, Mama Marlin. Mama Marlin di Oebaki juga, selamat sore. Terus buat Nama Ima di Fatululi, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Mama Anita di Ueteta, Mama Jessie di Lalugama bersama Bapak, selamat sore. Terus buat Mama Iti di Semau, terus buat Bapak Iski Uebobo, Om Endang di Cabang Ragnamo, terus buat Kakak Tari Nomlini di Uebobo, Kakak Melani, Bunda Natalia di Tuli-Tuli, terus buat Bunda siapa di Jawa, di Wonosobo ini kakak. Terus buat semua-semua kakak Jen yang lagi pantau.
0: Iya, Bung Joy.
3: Prostor, ucapan selamat sore, iya. Selamat beraktivitas. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita
0: terima
3: semua.
0: Terima kasih.
3: Dan buat kakak Jen, sebentar pulang hati-hati.
0: Terima kasih Bung Joy, shalom, selamat sore. Ya baik, terima kasih untuk Bung Joy ya yang sudah bergabung. Dan beta terima satu lagi ya. Oke, Pro Dangdut, selamat sore, halo.
4: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Halo, selamat sore Pro Dangdut, dengan siapa?
4: Dangdut adalah kita dari Camplong.
0: Dari Camplong, Bung Melki kok?
4: Iya.
0: Iya, terima kasih Bung Milky sudah bergabung sore hari ini. Semangat sekali ya sore-sore di Prodangdut. Iya. Bung Milky, ada pantun kah untuk sore hari ini atau mau langsung
4: salam? Ya, pantun lama saya nikahkan.
0: Oh, boleh, boleh.
4: Sumpit burung di gunung jatuh. Cakep. Darah tertumpah dan pusat. Sakit mama berana beta, kain basah kering di pinggang.
0: Cakep. Oke, luar biasa. Iya, pantun yang luar biasa. Silakan Bung Melki.
4: Kan ingat mama toh.
0: Iya. Salam-salamnya buat siapa?
4: Salam petang buat kakak Jo yang baru lewat. Kakak Alina di Fatuleu Tengah. Bapak Taloseran juga. Kakak Foni Mutis. Kakak Firi Soe, Bapak Dan Misa Wendlasi, Bapak Dion Hane, Mama Dion Camplong, Mama Cak Camplong, Kakak John Tekari, Ibu Widiyati di Wonosobo.
0: Iya, Ibu Widiyati.
4: Ibu Widiyati. Ma Natalia kok?
0: Iya.
4: Yang di Tuli-Tuli.
0: Iya.
4: Bunda Natalia di Tuli-Tuli.
0: Bunda Natalia di Tuli-Tuli.
4: Iya, ya. Kakak Dani Fatululi, Mama Ima Fatululi. Adik Melani NBS. Kakak Sisilia Kaja Mantasi. Mama Jessie Lelogama, Kakak John Tekari, oh sudah tadi, Kakak Juven Kaes, Fatu Venu, Kakak Odi, Kakak Odi pun kampung nama apa sih lupa, Mama Madi Bismarak, Mama Glenn Hotel Cendana. Bapak Uri Lubana juga, Hotel Sendana, belakang hotel. Mama Elda. Kakak Ana Tova. Bapak Miller. Bapak Luis. Kakak siapa yang baru-baru lewat ini? Kakak ini kakak.
0: Iya, siapa
4: kakak lagi? Saka.
0: Iya.
4: Mama Anita. Mama Tati. Kakak Tari Nomleni. Mama Dewi Oesao.
0: Iya.
4: Adik Mentari juga. Kakak Ferdi Paijo Merdeka. Mama Dion Campong. Eh, sudah tadi. Aduh. Baca ulang ya, teman.
0: Iya.
4: Mama Beci Manutepen. Ya, mungkin itu bisa kakak nanti.
0: Iya.
4: Sebentar malam baru.
0: Baik.
4: Kunjungi yang lain lagi.
0: Siap. Kakak. Siap, Bu Melki. Terima kasih banyak.
4: Terima kasih kakak.
0: Ya, shalom, selamat sore. Iya, baik. Terima kasih banyak orang Camplong ya. Banyak sekali ya yang sudah disenggol ya. Tapi sepertinya ada yang kelupaan ya, mungkin bisa gabung lagi di Basenggol sebentar malam ya, Bung Melki. Baik, terima kasih, dan kalau begitu beta hadirkan dua nomor lagu di sini yang sudah di request tadi ya, dari permintaannya Bung Ferry ya, kemudian ada Bung Joy. Oke, ini dia dari koleksinya Trio Macan Karena Susayang dan Tasya Rosmala, Harusnya Aku.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas deh WA dulu.
1: Oke.
0: Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

macam dengan SMS yang mengantar kita di menit terakhir dalam rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bapak Mama yang sudah bergabung ya, Bung Ferry di Soe, ada Kak Foni Mutis, Bung Joy Mula Tengah, dan Bung Milky di Camplong, serta semua Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona yang mendengarkan Pro Dangdut di sore ini. Kotong ketemu lagi di esok hari, masih di jam yang sama, dari jam 3 sampai di jam 5 sore.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Direktur Eksekutif Inisiasi Masyarakat Adat IMA Indonesia, Nukila Evanti, berpendapat bahwa pemberdayaan potensi lokal untuk ekonomi perempuan dan kesetaraan berfokus pada pengakuan hak, peningkatan kapasitas, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Menurut Nukila Evanti, kedaulatan sumber daya alam dan potensi lokal bagi perempuan adat sangat erat kaitannya dengan pengakuan hak kolektif dan keadilan gender. Ia juga mendorong perempuan untuk mengelola komoditas unggulan daerah seperti pertanian, kerajinan, dan tenun tradisional guna mencapai kemandirian finansial. Beralih ke informasi selanjutnya, pengusaha ikan bakar asal Desa Kolbano, Hulda Boimau, mengharapkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap pelaku UMKM setempat. Perhatian ini dinilai sangat penting untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hulda mengungkapkan bahwa bantuan yang dibutuhkan tidak melulu mengenai modal usaha. Menurutnya, para pelaku usaha lebih membutuhkan sosialisasi yang masif mengenai cara membaca peluang bisnis secara tepat. Ia juga menegaskan kebutuhan akan edukasi strategi bisnis tidak hanya mendesak bagi wilayah Kolbano. Dia juga melihat bahwa pelaku UMKM di berbagai wilayah lain di Nusa Tenggara Timur juga menghadapi kendala yang serupa. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri Barita Perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

Bapak mama, bapak saudara, di rangkaian Sasando sore kali ini kotong coba jalan-jalan ke Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mana Kabupaten Timor Tengah Utara tidak pernah kehabisan pesona alam yang tersembunyi. Kali ini kotong akan mengintip keajaiban dari desa Naikakebe, di mana sebuah air terjun dengan 4 tingkatan menawarkan ketenangan di tengah hutan yang lebat. Air terjun Biaki, sebuah keajaiban alam tersembunyi yang terletak di desa Naikakebe, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi NTT. Tersembunyi di tengah hutan, destinasi ini menawarkan keindahan luar biasa dengan suasana yang masih sangat asri dan alami. Keunikan utama Biaki terletak pada strukturnya yang memiliki 4 tingkatan dengan kedalaman kolam yang bervariasi. Menariknya, pada tingkat kedua terdapat sebuah gua kecil yang sering dimanfaatkan pengunjung untuk berteduh sambil menikmati gemuruh air. Air terjun Biaki bukan sekedar tempat wisata, namun bukti kekayaan alami bumi Binmavo yang harus terus dijaga kelestariannya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.com.
2: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah, seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

0: Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, Katong masih pasiar di Alor. Kali ini kita akan ke Boluwai Loro, sebuah pantai eksotis yang terletak di Desa Marisa, Pulau Kangge, Kabupaten Alor. Pantai ini memukau dengan pasir putih bersih, air laut jernih, serta pemandangan laut biru yang dikelilingi tebing. Dengan ombak yang tenang, Boluwai Loro menjadi lokasi yang sempurna untuk berenang, snorkeling, dan diving. Terdapat taman bawah laut yang kaya akan biota laut, serta proyek perbaikan terumbu karang yang menjadi daya tarik tersendiri. Bagi pemula yang tidak bisa berenang, snorkeling di tepi pantai tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan dan aman. Selain itu, hamparan rumput laut hasil budidaya nelayan lokal menghiasi kawasan pantai dan turut menyokong ekonomi masyarakat setempat. Tidak hanya keindahan bawah lautnya, kawasan Boluwai Loro menyajikan pengalaman unik. Bintang laut dalam berbagai ukuran tampak bertebaran di sepanjang tepi pantai yang bersih dari sampah plastik. Tak heran jika Boluwai Loro disebut sebagai surga tersembunyi yang tak hanya cocok untuk pecinta alam, tetapi juga bagi siapapun yang ingin menikmati angin laut segar, berjalan santai, atau berfoto dengan latar landscape laut yang memukau. Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian episode pasiar kali ini di Pulau Alor yang memiliki sejuta pesona destinasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bapak mama, basudara, kakak Nyung, dan kakak Nona di jantung hutan Sumba Timur, di balik rimbun dedaunan dan bebatuan yang bisu, mengalirlah sebuah rahasia alam bernama Air Terjun Waimarang. Sebuah kolam zamrud yang dijaga oleh waktu, diselimuti kabut sunyi, dan dibisikkan legenda dari generasi ke generasi. Waimarang bukan sekedar air yang jatuh dari tebing. Waimarang merupakan tirta leluhur, dipercayai sebagai tempat peristirahatan roh-roh penunggu hutan. Masyarakat setempat menyebutnya mata air para penjaga, karena diyakini setiap pancurannya menyimpan kekuatan penyucian jiwa dan raga. Konon, pada malam tertentu saat bulan menggantung rendah dan burung malam tak bersuara, terdengar lantunan nyanyian perempuan tua dari balik tebing. Ia adalah Ina Kudu, roh penenun Saman Purba, penjaga rahasia air yang memelihara kesuburan tanah-tanah adat. Melintasi jalan setapak menuju Waimarang, pengunjung tak hanya berjalan dalam alam, tapi juga menapaki jejak sejarah Marapu, kepercayaan leluhur Sumba yang memuliakan alam sebagai bagian dari roh agung semesta. Di sekitar air terjun, ada batu-batu besar yang sering menjadi tempat sesajen kecil, sirip pinang, bunga, dan tetesan tuak lokal, simbol penghormatan dan permohonan izin pada penjaga tak kasat mata. Begitu tiba, mata akan dimanjakan oleh pemandangan surgawi, kolam berwarna biru kehijauan yang tersembunyi di ceruk batu, dikelilingi dinding-dinding alam yang menjulang seperti panggung untuk ritual purba. Cahaya matahari yang menyelinap jatuh di permukaan air menciptakan tarian cahaya yang seolah menghidupkan ruang mistis, namun memesona. Waimarang bukan tempat untuk sekedar berfoto. Waimarang merupakan ruang kontemplasi, tempat jiwa bertemu, sunyi dan menyentuh sisi spiritual dari sebuah pulau yang menari dalam paradoks, keras dan lembut, liar dan suci, terlupakan namun tidak tergantikan. Bapak mama, basudara, kakak Nyong, kakak Nona, untuk mencapai air terjun Waimarang, perjalanan dimulai dari Waingapu, ibu kota Sumba Timur. Dari pusat kota, arahkan kendaraan ke tenggara menuju desa Waimarang yang ditempuh sekitar 1,5 jam berkendara, melewati hamparan sabana, bukit batu dan rumah-rumah adat yang menyembunyikan cerita leluhur. Sesampainya di area parkir, petualangan belum selesai. Pengunjung harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak, menurun sejauh kurang lebih 1 km, melewati hutan tropis dan bebatuan yang licin. Namun suara alam perlahan menggantikan deru mesin dan saat gemuruh air mulai terdengar, itu tandanya surga kecil bernama Waimarang sudah dekat, menanti dengan sabar di pelukannya yang tersembunyi. Jangan harap kemewahan di air terjun Waimarang, karena yang akan menyambut kita bukan bangunan megah, melainkan keheningan hutan dan desir angin yang menyanyikan lagu leluhur. Bapak-bapak saudara, kakak Nyong, kakak Nona, datanglah dengan hati yang rendah dan biarkan Waimarang menyentuh jiwa dengan cara yang tenang, namun agung. Itu dia Waimarang, tirta suci dari rimba terlupakan.
1: Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
2: dalam oven. Wih, ada supintar membaca, padahal baru 5 tahun.
3: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
2: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
3: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
2: Wih, keren, Nek. Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih Bepung Ana dong.
4: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar, tonis merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat atau nipah meto di Timor. Sebagai tradisi tutur yang diwariskan secara turun-temurun, tonis tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan adat dalam berbagai upacara, tetapi juga menjadi sarana penyampaian doa, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam setiap penyampaiannya, tonis syarat dengan berbagai kiasan, simbol, dan makna filosofis yang menceritakan hubungan harmonis antara manusia, alam, leluhur, dan sang pencipta. Oleh karena itu, tonis bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan identitas budaya dan kearifan lokal yang memperkuat ikatan sosial serta menjaga kesinambungan tradisi di tengah perubahan zaman. Seperti apa tradisi dan makna budaya tonis terhadap suku atau nipah meto di Timor? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Samuel Ahauteas, pemerhati budaya Timor.
1: Tonis itu sebenarnya semacam satu tuturan lisan. Tuturan lisan, tapi tuturan lisan yang diarahkan menurut tema. Tema apa yang mau disampaikan dalam tonis itu bermacam-macam. Jadi itu arah tuturan lisan yang menyampaikan maksud mereka kaitan dengan apa hajatan atau niat hati atau pokok acara yang mereka mau bicarakan saat itu. Misalnya menyangkut kelahiran, yang tutur menyangkut sejarah atau silsilah keturunan satu suku, atau menyangkut perkawinan, atau menyangkut kematian, atau hal-hal lain seperti menyambut tamu dari tempat-tempat lain yang datang untuk menghadiri acara itu, dengan misalnya kita tokohkan tokoh yang akan membuka acara misalnya, atau misalnya contoh ya, misalnya mau meresmikan satu bangunan besar seperti gedung ibadat atau gedung-gedung pemerintah, gedung-gedung lain yang membutuhkan satu tuturan menyangkut sekitar sejarahnya seperti apa, atau kegembiraan mereka seperti apa menyambut seseorang tokoh yang ditokohkan seperti wali kota atau gubernur atau bupati, atau tokoh agama yang mana, atau tokoh adat yang mana yang nanti menjadi pusat pembicaraan dalam acara itu. Nah, tonis itu sebenarnya satu tuturan lisan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat yang harus tahu dan paham tentang tema yang disampaikan itu. Contoh misalnya begini, dia mau sampaikan, katakan peminangan lah. Contoh, peminangan seorang anak gadis dari keluarga yang lain, dia sampaikan itu dalam tuturan Natoni. Nah, Natoni itu kan sebenarnya asal katanya tonis dulu. Tonis itu tuturan lisannya, itu tuturannya yang disampaikan. Orang yang melakukan tonis itu disebut atonis. Atonis. Nah, sedangkan pekerjaan atonis itu adalah Natoni. Jadi, Natoni itu bekerja, atonis itu orang yang melakukan, terus tonis itu sendiri adalah tuturan apa yang mau dia sampaikan, pokok apa yang mau dia sampaikan. Jadi kalau menyangkut meminta anak perempuan, anak gadis salah satu pihak, dia akan sampaikan arahnya ke situ. Atau ada kematian, kematian waktu satu kampung datang, dia menuturkan riwayat hidup dari orang yang meninggal itu, dari mana, kemana, kemana, dan sampai terakhirnya meninggal dunia. Itu dia tuturkan. Atau menyangkut satu wilayah punya sejarah. Sejarahnya dari mana datang, kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, dan seterusnya. Dan banyak hal. Nah, oleh karena itu penutur atau atonis itu harus paham, tahu tentang pokok yang dibicarakan. Jadi bukan bicaranya suka-suka. Betul. Itu pertama. Kedua, tuturan itu juga tidak lompat sana lompat sini, tapi dia tersusun, tersistem. Dari atas ke bawah itu dia harus urut dari atas ke bawah secara baik dan benar, sehingga orang yang dengar itu juga dia mengaminkan itu yang dituturkan itu benar.
0: Dalam proses penuturan, penutur atau atonis harus tahu atau paham pokok pembicaraan yang akan dibicarakan, bukan asal berbicara tanpa tahu pokok pembicaraan.
1: Sekarang ini kan sudah mengalami pergeseran ya. Jadi tatoni itu kan asal memenuhi permintaan. Tetapi yang mendengar itu juga karena tidak tahu dan tidak paham, semuanya baik-baik saja. Tapi orang yang tahu dan paham, dia akan lihat, oh ini masalahnya di sini. Tapi dia diam, tidak bicara. Dan orang-orang yang dengar itu, jangankan orang Timor, ini kan usul Autonomi Papua itu kan orang Dawan yang bilang begitu. Orang-orang di Timor yang khusus menyangkut orang suku Dawan, biasanya begitu, tapi itu yang paling tepat Autonomi Papua itu. Autonomi Papua itu karena dia punya bahasa Wameto. Wameto itu orang Autonomi Papua itu punya bahasa yang namanya Wameto. Jadi kalau macam kalau di Belu sana, dia bilang Lia, Lia Tetum. Dia tetum. Nah, kalau macam di Helong, dia bilang Dasi Helong. Ah, begitu.
2: Okay.
1: Nah, jadi itu bahasanya begitu. Jadi kan kalau orang Dawan, orang Autonomi Papua itu dia bilang Wameto. Nah, itu dituturkan dengan bahasa sanjungan atau bahasa-bahasa adat yang dilantunkan. Apalagi kalau misalnya ritual-ritual penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu dilengkapi dengan contoh sekarang kita bicara. Semua perangkat dilengkapi ada mesbahnya, ada kayu yang dipajang di situ yang disebut dengan tolah. Tolah itu kan satu kayu tiang yang dipajang di tengah, dan dia punya kelengkapan ritual ditaruh di mesbah itu, baru dia mulai tuturkan. Tuturkan itu bukan hanya menuturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dia mulai undang dia punya arwah-arwah para leluhur, menceritakan itu kepada mereka. Orang-orang yang hidup menceritakan juga kepada mereka. Sehingga yang tidak ada atau yang di belakang sana, orang bilang etin fatubian, etin oebian, haubian. Orang-orang yang tidak ada pun mereka dikasih tahu keyakinan mereka begitu. Tetapi semua yang mereka lakukan itu terakhir dong naikkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mereka bilang Wisneno itu di tempat yang maha tinggi itu yang namanya Sonof Panok Latan Es Akuma Anipu. Akuma itu artinya tempat yang tinggi dan kelihatan tidak bisa dijangkau dengan mata, dengan kasat mata, karena gelap gulit, semakin jauh semakin gelap. Nah, di sana berada yang namanya sorga atau kerajaan sorga itu yang di dalam Son of Panok Latan Intunan Main Favon. Di situ bertakhta Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka katakan Wisneno. Wisneno itu usif, kata usif itu artinya yang dituakan, yang dirajakan. Terus Neno itu raja yang di atas langit sana. Nah, kalau di bumi yang nomor yang Wispah itu bukan disembah. Ungkapan penghargaan kepada alam ini sebagai pemangku kehidupan yang memberikan dirinya memangku seluruh kehidupan itu, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan maupun manusia, semuanya hidup aman di atas pangkuan alam itu, yang mereka katakan Wispah. Itu hanya ungkapan kebesaran, tapi mereka tidak menyembah itu. Penyembahan satu saja kepada Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi yang disebut Wisneno. Nah, itu yang menyangkut itu. Yang sedangkan yang tonis kita omong tonis dalam berbagai tema, nah tema macam-macam.
0: Bagaimana sejarah dan awal mula atau kapan tonis ini dipakai dalam masyarakat Pahmeto? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Timotius Kabu, budayawan Timor.
3: Jadi kaitan dengan sejak kapan tonis ini digelar dalam kehidupan atau meto, itu waktunya tidak diketahui dengan pasti. Tetapi yang pasti bahwa sejak atau meto ini ada, tonis itu sudah mulai digelar, sudah mulai digunakan dalam komunikasi dan saling memberi informasi, itu sudah dimulai. Jadi sejak adanya atau meto begitu, bahwa orang yang melaksanakan tonis atau yang disebut dengan atonis itu orang yang punya keterampilan khusus, karismatik, dan dia memahami konteks apa yang akan dituturkan konteksnya. Karena tonis ini bisa dari berbagai konteks kehidupan manusia dan seluruh daur hidup manusia, khususnya atoin meto. Jadi itu bisa di ini. Nah, tonis ini juga, sebelum saya lupa, tonis ini diucapkan dalam kalimat-kalimat puitis. Jadi tidak lurus-lurus. Dia puitis sekali, dan bagi Atoin Meto, bagi Atoin Meto itu kalau mendengarnya dan paham, itu merupakan bagian hiburan sekaligus sebagai sanjungan untuk Atoin Meto. Itu begitu.
0: Dalam tradisi ini tentunya ada orang tertentu yang memiliki keterampilan khusus atau orang yang memiliki karisma saja yang bisa berbahasa tonis ini.
3: Jadi tonis ini beda dari uap biasa. Uap itu pembicaraan biasa. Itu beda. dapat dibedakan dalam bahasa Indonesia juga, kalau puisi itu tentu kalimat-kalimat berirama dan seni. Demikian juga tonis. Tonis ini tidak bisa kita bicara seperti sehari-hari di pasar atau di rumah, tidak bisa. Tonis itu adalah kalimat-kalimat tersusun rapi dan harus puitis. Tidak bisa tidak puitis, harus puitis. Oleh karena itu, yang mengucapkannya, yang melaksanakannya itu juga orang-orang yang betul-betul karismatik dan memang orangnya pintar berbahasa meto.
0: Dalam melakukan tonis, biasanya dilakukan di awal dan bisa juga di akhir tergantung acara yang akan dilakukan.
1: Semua bisa, jadi awal bisa, akhir bisa. Awal itu untuk menyambut, contoh kalau dua kali itu misalnya waktu awal datang menerima pembesar misalnya datang, kita terima dengan natoni untuk memberikan kesempatan untuk apa, meresmikan bangunan ini misalnya, atau untuk hal yang lain kita terima dengan natoni. Kemudian waktu mau kembali kita lepas juga dengan natoni, tidak hanya lepas pergi saja tapi kita tutur alat baru lepas. Nah jadi begini, dalam satu hal yang kita katakan peran dan fungsi, peran dan fungsi itu namanya nono maheu. Nono maheu itu biasanya ada orang-orang tua dulu di atoni pameto itu diturunkan. Diturunkan jadi misalnya kita tiga orang ya, satu, dua, yang sulung di sana, yang bungsu di sini. Tapi saya mau kasih ke siapa? Nah, itu peran itu diserahkan kepada siapa? Itu biar dia sudah meninggal orang yang memberi peran itu. Yang terima itu dia mau bagaimana-bagaimana, tetap dia tahu. Dia tahu, dia akan punya karisma, akan muncul sendiri. Nah, begitu. Terus kata-kata yang tadi itu memang tidak bisa disapa sesuka-suka kan. Ditutur kalau misalnya sejarah menyangkut wilayah Kupang ini kan dong biasa tuturkannya kopan olain bawa uban buti. Kalau kita Islam bilang soya mau naik tuh manfaat nisin. Kalau aman buat sini bilang mau nanti kita kelarang tenlais. Amanatun dong bilang banak bokong banak bone bokong manmutin. Kalau molo dorang bilang apa nama ini molo memafah mutis warnain, molo memafah mutis warnain. Nah, jadi itu semua tempat itu mereka tahu. Jadi macam sekarang ini kan sejarah ini mulai sejarah timur ini mulai dari Belu ke sini. Kalau di Belu, kalau ini juga ada di Belu, tapi Belu itu mereka tidak mengatakan tonis, mereka bilang hase hawaka. Hase hawaka itu bahasanya bahasa Tetung. Kalau di sini tonis. Nah, tonis ini yang orang bilang orang Dawan, orang Atoni Pameto ini, TTS, TTU ada, terus Kabupaten Kupang ini, di sini juga ada, di sekitar kota Kupang ini juga ada, dialeknya yang berbeda. Melafalkan itu kadang-kadang mereka agak narik sedikit, kalau TTS agak sentak-sentak sedikit, jadi dia bilang lasi mana pindah neonnya aklahat itu. Nah, dia mulai sampaikan begitu. Nah, kalau orang di sini bilang aklahat, kalau di sana bilang aklahat, dia langsung sak, tekan begitu. Nah, jadi yang kelompok ikut natoni itu namanya kelompok Ahe. Ahe itu melakukan pekerjaan Nahe, itu menyambung, mempertegas apa yang disampaikan dalam tuturan tadi. Jadi misalnya dia omong tentang Kupang, dia bilang kopan olain babau mane pahmuti. Pahmuti itu kan orang yang sambung, itu mempertegas bahwa intinya ada di sana.
0: Tradisi tonis ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh pria saja. Namun dalam perkembangan zaman, wanita pun bisa, tergantung peran dan fungsi dari orang tua.
1: Kalau dulu itu hanya laki-laki, tapi sekarang yang perkembangan itu anak-anak perempuan diajar dan tahu. Nah itu tadi saya bilang peran dan fungsi itu. Kalau orang tuanya berikan peran kepada anak perempuan, pasti anak perempuannya bagus. Dia sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, anak perempuan itu kita tidak tahu dia tahu dari mana, tiba-tiba dia sudah bisa bicara. Nah itu kan yang bilang karisma tadi itu. Tergantung tokoh pemang budaya yang memegang kekuatan itu siapa, kemudian dia serahkan kepada siapa. Karena ini kan pewarisannya kan turun-temurun. Nah oleh karena itu maka yang tadi itu kalau dari satu kumpulan kawanan anak-anak bisa 7 orang, hanya satu saja. Satu dia suka-suka, dia lihat mana yang kira-kira bisa, yang sulung yang tengah yang bungsu dan yang lain akan angkat tangan. Kami tidak tahu, mereka dengar tahu, tapi mau omong tidak tahu. Dengar tahu iya, tapi mau sampaikan secara baik tidak bisa. Kalau orang paham itu, nah itu suka-suka dia omong saja. Gitu. Kalau menyangkut peminangan anak perempuan, intinya di situ. Karena peminangan anak perempuan, dulu saya pernah jelaskan inti dari satu perkawinan yang macam ki Tony Pamia itu terakhir dua beset nuyut sol Messi, sopi satu botol, uang logam satu logam. Nah, nuyut sol Messi dan dua beset Messi itu intinya di situ. Dia akan urut sampai terakhir dua beset nuyut sol Messi. Peminangan dia akan omong tentang itu karena pinangannya kan satu tahap.
2: Iya.
1: Datang ke para yang penyerahan alat yang pemakukan menemukannya satu tahap lagi. Datang ke para pemnasi menemukannya satu tahap lagi. Sampai dia tasanut tenebet nonomayu satu tahap lagi. Nah, setelah dua bit message yang sudah diserahkan, baru omong tentang nonomayu orang bilang kausono. Itu kan ini kan contoh. Itu menyangkut perkawinan, menyangkut kematian tadi yang saya bilang intinya orang mati itu mati karena apa? Sakit apa? Sakit dong tuturkan begitu.
0: Banyak faktor yang menyebabkan bahasa-bahasa Natoni semakin sulit dipahami oleh generasi sekarang.
1: Jadi itu yang tadi saya bilang, pergeseran nilai secara drastis. Karena begini, bahasa ini kan pemilikan dari leluhur sampai turun-temurun. Ketika kita masuk sekolah, kita dilarang untuk berbahasa daerah. Harus berbahasa Indonesia. Nah, itu terbawa. Sehingga...
0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
4: Berita Pro 4 RRI Kupang.

pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong lembaga adat desa untuk terus berperan aktif dalam mendukung pembangunan desa, menjaga nilai budaya lokal, serta memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi lembaga adat desa yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kupang pada Kamis 21 Mei 2026. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kupang, John Sula, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan edukasi dan meningkatkan pemahaman lembaga adat desa terkait peran, fungsi, dan kedudukannya dalam sistem pemerintahan desa. Selain itu, rapat koordinasi tersebut juga menjadi wadah penyamaan persepsi dalam penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan berbasis adat yang tetap sejalan dengan tujuan pembangunan dan pelestarian budaya lokal. Beralih ke informasi berikut, sektor pariwisata di Kabupaten Sumba Timur terus menunjukkan perkembangan positif dan semakin diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Keindahan alam yang eksotis menjadi daya tarik utama bagi para pelancong yang berkunjung ke wilayah tersebut. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur, Marolop Simanjuntak, mengatakan pemerintah daerah terus mendorong pengembangan sektor pariwisata melalui kolaborasi berbagai pihak guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi unggulan di Sumba Timur. Menurutnya, aksesibilitas menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Perbaikan infrastruktur diharapkan dapat mempermudah wisatawan menjangkau berbagai destinasi wisata unggulan. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah juga melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan desa wisata dan pelestarian budaya daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan ekosistem pariwisata berkelanjutan yang berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Tomblo 84 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 bersama dengan Daten yang kembali hadir untuk menemani semua pung rutinitas aktivitasnya sepanjang hari ini ya, dari sekarang itu sampai di pukul 24 atau di jam 12 malam nanti ya. Ada lagu-lagu dari Kota Daerah NTT yang mau Daten putar untuk temani Bapak Mama Dompung suasana malamnya, yang lagi batas sibuk, yang lagi dalam perjalanan, dan juga yang lagi menikmati kebersamaannya bersama dengan orang-orang terkasih. Dan akan putarkan ya lagu-lagu yang membuat Bapak Mama Dompung suasana lebih enjoy, lebih asik lagi ya. Dan juga sonde lupa, ada informasi mengenai kota destinasi wisata, karena di saat sekarang ya, dari sekarang sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah atau di jam 7 malam, ada destinasi-destinasi wisata yang mau Daten kasih tahu buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Jadi kalau yang penasaran tetaplah penasaran, yang belum penasaran harus penasaran, karena kota tempat wisata itu terlalu banyak, terlalu beragam. Dan ketika datang di NTT itu Bapak Mama Dong akan rugi karena paket wisatanya itu lengkap ya. Jadi Bapak Mama Dong bukan hanya datang untuk lihat pantai, tapi ada juga ya wisata budaya ya, kemudian wisata religi, pokoknya lengkap ya. Dan nanti datang kembali untuk kasih tahu destinasi wisatanya seperti apa. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: peran sampah seperti plastik, kayu, kertas, daun, maupun kaca melepaskan banyak polutan beracun. Polutan ini termasuk karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin, furan, dan senyawa organik mudah menguap atau VOC. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi pembakaran, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru, berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup bahan-bahan tersebut. Munculnya gangguan kesehatan juga tergantung pada seberapa lama dan seberapa sering mereka terpapar asap hasil pembakaran sampah. Gangguan kesehatan sebagai imbas dari bahaya membakar sampah bisa beragam, seperti batuk, mata merah atau berair, hidung terasa perih atau terbakar, ruam, mual, sakit kepala, serangan asma pada penderita asma. Selain dampak jangka pendek, salah satu kekhawatiran terbesar dari pembakaran sampah secara terbuka adalah risiko kesehatan yang timbul akibat paparan dioksin ke udara. Dalam jangka panjang, paparan zat ini berisiko menyebabkan jenis kanker tertentu, gangguan hati, gangguan sistem kekebalan tubuh, serta gangguan sistem reproduksi. Dengan demikian, membakar sampah bukanlah pilihan yang aman. Pengelolaan sampah yang tepat dan ramah lingkungan merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan diri, keluarga,
1: pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Tempat wisata pertama yang kotong ngopi untuk lihat dia pun keindahannya itu ada di Belu ya. Salah satunya air terjun Uluk Til di Desa Aiton, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, yang sekarang itu menjadi kekayaan wisata Nusa Tenggara Timur, khususnya bagi Belu ya. Air terjun Uluk Til merupakan lokasi wisata menarik dan baru diketahui banyak orang. Itu tempat mulai viral, mulai terkenal setelah beberapa media juga ya memberitakan tentang keindahan dan keunikan air terjun Uluk Til. Tempat wisata ini belum dikelola oleh pemerintah, jadi masih sangat alami ya. Menurut cerita sejumlah warga wisatawan yang pernah pidito lokasi, air terjun Uluk Til ini terlalu menarik, terlalu indah, terlalu bagus. Selain daya tarik utama air terjun dan kolam, juga panorama sekitarnya sangat-sangat memanjakan kota mata. Hanya saat medan jalan pidito lokasi tergolong berat karena melewati jurang yang cukup terjal juga. Jadi buat bapak mama dong harus berhati-hati ya. Ini lokasi berjarak sekitar 30 sampai 40 km dari pusat kota Tambua, atau bisa ditempuh dengan kendaraan roda ya, baik itu roda 2 maupun roda 4, sekitar 30 menit sampai 1 jam. Keindahan air terjun ini yang membedakan dari yang lain adalah ada 3 kolam yang terpisah, dan ketiganya itu memiliki air yang tenang dan sangat cocok yang suka berenang dan hanya sekedar mau membuat bapak mama dompung badan itu terasa rileks ya. Keindahan air terjun ini membuat kotong itu berdecak kagum ya, yang baru pertama kali. Dan tempat ini juga sangat indah buat kotong yang suka berfoto untuk diupload di setiap media sosial.

sudah biasa. Tapi kalau memanen kelelawar, nah tradisi ini ada turun-temurun dalam masyarakat Desa Toheleten, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Mereka menyebut pesta panen kelelawar atau sauniki. Sebelum memanen kelelawar dalam gua, terlebih dahulu dilakukan ritual adat di mulut gua oleh tetua adat untuk melancarkan proses panen kelelawar. Setelah itu, warga membakar kawi api dan dibawa masuk ke dalam gua. Hal itu dimaksudkan untuk mengacaukan penglihatan kelelawar sehingga mudah diambil orang-orang di dalam gua. Bagi kaum laki-laki yang ingin masuk ke dalam gua harus bertemu.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas depo WA dulu.
1: Oke.

0: detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026, dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan pekerjaan dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar oleh RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali berharap tetap juga. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, Kabupaten Ngada di Pulau Flores ya, menyimpan beragam keindahan alam yang tak lalu memikat. Salah satu destinasi yang sekarang mulai dikenal wisatawan adalah Air Terjun Wairoa yang terletak di Kecamatan Bajawa Utara. Air Terjun Wairoa menawarkan keindahan alam yang masih alami dan juga menenangkan. Airnya yang jernih mengalir di antara tebing bebatuan membentuk pancuran bertingkat setinggi kurang lebih 30 meter. Di sekelilingnya hamparan pepohonan hijau dan udara sejuk khas pegunungan menghadirkan suasana tenang dan juga menyegarkan bagi setiap pengunjung. Nah, untuk mencapai lokasi Air Terjun, wisatawan atau kotong semua tuh harus menempuh perjalanan sekitar 2 km dari jalan utama. Meski jalurnya menantang, keindahan panorama sepanjang perjalanan, mulai dari kebun kopi warga sampai pemandangan perbukitan, menjadi daya tarik tersendiri bagi para penjelajah alam.

0: Suku Lamaholot adalah salah satu komunitas masyarakat yang terdapat di Kabupaten Flores Timur, Tanjung Bunga, Adonara, Solor, dan Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mata pencaharian mereka umumnya adalah bertani, berladang, atau beternak. Sebagai bagian dari masyarakat pertanian, suku Lamaholot punya sebuah tradisi yang cukup unik dalam kehidupan bertani mereka. Tradisi itu disebut dengan gemohing. Gemohing dapat diartikan sebagai gotong royong atau kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat suku Lamaholot dalam membersihkan ladang, menanam, memanen, ataupun membangun rumah. Tradisi ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun. Gemohing menjadi sarana sosial yang ampuh dalam mempersatukan masyarakat Lamaholot untuk mengatasi kesulitan pekerjaan. Anggota gemohing terdiri atas pria dan wanita, rata-rata berusia di atas 15 tahun. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan kecelakaan pada anak di bawah umur. Para anggota gemohing akan bersama-sama mengerjakan lahan setiap anggota secara bergilir, mulai dari pembersihan sampai panen. Penentuan siapakah yang lahannya akan digarap dilakukan melalui musyawarah atau elo. Karena mereka bekerja sejak pagi sampai sore, maka tuan kebun atau anggota yang lahannya dikerjakan pada hari itu bertanggung jawab menyediakan makanan dan minuman ala kadarnya. Namun, tidak jarang masing-masing anggota membawa makanan dari rumah untuk kemudian dimakan bersama saat makan siang. Peralatan kerja dibawa masing-masing anggota. Yang lebih menarik adalah suasana ketika mereka bekerja. Sambil bekerja, mereka menyanyikan syair, berbalas pantun, ataupun bermain menebak dalam bahasa daerah mereka sendiri. Orang tua lebih memilih menyanyikan syair yang berbau mistis atau yang bercerita tentang kehidupan sosial, sementara yang muda akan berbalas pantun yang berhubungan dengan cinta. Tidak heran, banyak yang mengatakan bahwa gemohing juga ajang bagi para pemuda dan pemudi untuk mencari jodoh. Bila ada yang jengkel atau tersinggung saat berbalas pantun, tidak boleh mendendam. Karena jika orang tersebut menyimpan dendam dan diketahui oleh orang yang lain, maka ia akan didenda atau dikeluarkan dari kelompok. Ada pula yang bekerja sambil bersorak. Pemimpin gemohing akan memimpin sorakan. Apabila sang pemimpin berteriak mie, maka anggota akan membalas dengan ho. Kemudian neke dijawab ho. Wana ho secara terus-menerus. Sorakan dan nyanyian merupakan penyemangat dan ketukannya disesuaikan dengan gerakan menebas atau mencangkul. Tidak ada sumber yang jelas sejak kapan gemohing mulai dilakukan. Yang pasti, tradisi gemohing mengajarkan tentang kepedulian terhadap sesama harus selalu dilestarikan untuk menjaga keharmonisan masyarakat dan membangun sebuah kekuatan sosial yang bertujuan untuk memajukan pembangunan di Nusa Tenggara Timur.
1: Saya, Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai tertinggal.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di balik rimbunnya pepohonan desa Umamano di Kecamatan Lewati Dahu tersembunyi sebuah keajaiban alam yang menakjubkan, yaitu Air Terjun Tiara. Itu Air Terjun menawarkan pesona yang begitu memikat secara alami yang menyegarkan. Sayangnya keindahan ini masih menjadi rahasia, belum banyak diketahui dan dikunjungi oleh masyarakat luas. Dan Air Terjun Tiara ini adalah surga tersembunyi dengan keindahan alamnya yang masih sangat alami, udaranya segar dan suasananya begitu tenang. Dan ini adalah tempat yang sempurna untuk melepas penat dan menikmati keindahan ciptaan Tuhan.

Selain terkenal dengan kuda sandalwood dan pemandangan alamnya yang eksotis, Pulau Sumba yang terletak di ujung timur Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki serangkaian tradisi yang unik dan masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satu tradisi unik orang Sumba adalah memotong hewan kurban. Sepintas, tak ada yang istimewa dari kegiatan tersebut. Namun, bagaimana jadinya?

0: karena rumah adat yang sejatinya adalah rumah istimewa untuk menerima tamu, tapi malah tidak bersahabat dengan tamu yang datang. Jadi, jika Anda berminat untuk mengunjungi rumah tradisional orang Sumba, berhati-hatilah dalam melangkah. Jangan sampai terpeleset, karena kalau tidak, tuan rumahlah yang akan menanggung akibatnya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, semua nanti di pukul 19 atau di jam 7 malam nanti setelah berita perempat dari Kupan, jangan sampai kasih lewat, ada obrolan budaya mengenai... mengenal pahlawan Amanuban, yaitu Meo Suvaselaan. Jadi seperti apa obrolan budayanya tentang pahlawan Amanuban Meo Suvaselaan, pantau terus perempat FM, suara budaya NTT.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Bupati Kupang Yosef Lede mendorong lembaga adat desa menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan desa inklusif berbasis budaya dan kearifan lokal. Menurutnya, lembaga adat memiliki peran penting dalam memberikan pertimbangan moral dan budaya dalam setiap pengembalian kebijakan di tingkat desa. Selain itu, lembaga adat juga dinilai mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah desa serta menjaga dan mewariskan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi muda. Ia menegaskan lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi dan budaya, tetapi juga menjadi agen perubahan menuju desa yang inklusif, adil, maju, dan berdaya saing. Menurutnya, pembangunan desa bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia, sosial, dan budaya. Karena itu, lembaga adat diharapkan mampu mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, menjaga kelestarian lingkungan hidup, mendukung penanggulangan kemiskinan, serta memperkuat semangat gotong royong masyarakat. Beralih ke informasi berikut, Festival Literasi Kabupaten Lembata tahun 2026 tidak hanya digelar sebagai agenda seremonial tahunan, pemerintah daerah menjadikannya sebagai momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat budaya baca masyarakat secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata, Ansel Wahi, mengatakan festival tersebut dirancang untuk mengukur efektivitas program literasi yang selama ini dijalankan pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan dengan melibatkan sekolah, siswa, guru, hingga masyarakat umum. Menurutnya, festival tersebut menjadi ruang apresiasi bagi sekolah yang aktif mengembangkan budaya baca. Berbagai hasil karya literasi siswa dipamerkan, mulai dari majalah dinding hingga produk kreativitas siswa sekolah menengah kejuruan. Selain itu, pemerintah daerah turut menghadirkan bazar buku untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan yang berkualitas. Kehadiran bazar tersebut diharapkan dapat mendorong minat baca masyarakat, terutama generasi muda. Demikian berita Perompet dari Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di pukul 6.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

0: fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih dari kawasan Tombolo 8, perempatan dari Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Seperti yang tadi Beta suka kasih tahu ya, kalau di malam ini dalam obrolan budaya, Kotong akan beromong banyak tentang pahlawan Amanuban Meo Suvaselan ya. Dan yang akan berbagi tentang Meo Suvaselan itu ada Papina Openope ya, selaku Sekretaris Masyarakat Adat Amanuban, dan juga ada Bapak Pendeta Amran Selan STH selaku keturunan Meo Suvaselan ya. Dan di kesempatan malam ini Kotong akan beromong lebih dulu ya bersama dengan Bapak Pendeta Amran Selan STH ya, selaku keturunan Meo Suvaselan, yang Kotong juga sudah terhubung ya bersama Bapak Amran melalui line telepon ini. Halo, selamat malam Bapak Amran.
2: Shalom, selamat malam.
1: Shalom, selamat malam Bapak Amran. Bagaimana kabarnya malam ini Bapak?
2: Kabarnya baik-baik saja Bapak.
1: Baik ya. Ini posisinya di mana Bapak?
2: Kami di Desa Tublopo, Kecamatan Amanuban Barat. So NTT.
1: Oke, baik Bapak, ini sebagai keturunan dari Meo Suvaselan ini, ini kalau boleh tahu Bapak, ini keturunan yang keberapa?
2: Kelima Bapak.
1: Kelima ya? Oke, ya. Dan Meo Suvaselan ini dikenal juga sebagai pahlawan dari daerah Amanuban ya Bapak Amran?
2: Iya, betul-betul.
1: Oke, ini kalau boleh tahu juga, Bapak Amran bisa jelaskan ya, begitu cerita-cerita soal Meo Suvaselan ini, Bapak. Dari mana asalnya, kemudian dilahirkan itu di mana, dan kapan itu, Bapak?
2: Iya, Meo Suvaselan, zaman dahulu memang orang tua kita berpindah-pindah tempat. Mm-hmm. Jadi di tahun... kurang lebih di tahun 1950-an mereka menetap kawasan desa Tetaf, Kecamatan Amanuban Barat.
1: Okay.
2: Jadi Bapak Bayi Sufa, Meo Suvaselan ini menetap, dilahirkan di Tetaf None kurang lebih tahun 1863. Yang ayah kandung daripada Meo Suvaselan adalah Kabununu Nusususelan, dan ibunya adalah Abak Beis.
1: Okay.
2: Jadi Meo Suvaselan dilahirkan di tahun kurang lebih tahun 1863 dan bertumbuh besar menjadi orang yang dihormati, dihargai dalam keluarga, sehingga dia layak untuk masuk dalam barisan kerajaan Amanuban dan menjadi pahlawan atau Meo.
1: Iya. Mungkin Bapak juga bisa berbagi cerita tentang apa ya, kisah perjuangan begitu, kisah perjuangan dari Meo Suvaselan ini, Bapak.
2: Iya, Meo Suvaselan ini dipercaya oleh kerajaan Amanuban untuk menjadi kasatria di kerajaan Amanuban itu sendiri, dalam kerajaan Amanuban Usif Amanuban, yaitu Usif Nope. Dari mereka itu satu kelompok atau banyak meo-meo yang bertugas di zona Songkolo Niki-Niki, kerajaan Amanuban itu sendiri. Jadi tugas mereka itu biasanya ronde malam, bagi-bagi tugas, dan Meo Suvaselan mampu menjalankan tugas dengan baik.
1: Oke, kalau kisah perjuangannya begitu,
2: Kisah perjuangannya itu ketika dia diangkat sebagai Meo bersama Usif, ada banyak pertempuran-pertempuran untuk mempertahankan kerajaan Amanuban itu sendiri, sehingga ada beberapa kejadian yang diikuti, bahkan mereka dari Soe atau dari Amanuban bisa sampai ke Kupang untuk mempertahankan kerajaan Amanuban, dan khususnya mempertahankan bangsa dan negara itu sendiri.
1: Oke, luar biasa ya perjuangan dari Meo Suvaselan. Meo ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya panglima ya, Bapak Amran?
2: Ya, betul Bapak.
1: Panglima Suvasellan atau Meo Suvasellan ini luar biasa kisah perjuangannya ini. Mungkin Bapak juga bisa berbagi cerita tentang peristiwa begitu. Adakah peristiwa-peristiwa penting ataupun pertempuran yang dikaitkan dengan Meo Suvasellan begitu secara detail begitu Bapak?
2: Kalau pertempuran-pertempuran yang sebelum beliau meninggal memang kami kurang mengerti. Yang mau persis itu adalah keturunan Raja Nope itu sendiri yang menyimpan semua kejadian itu sendiri, Pak.
1: Berarti sebagai generasi kelima juga ini pasti punya cerita ataupun yang diturunkan oleh Meo ataupun Panglima Suvasellan ini. Mungkin Bapak juga bisa berbagi dengan Kotong visi ataupun misi dari Meo Suvasellan dalam memperjuangkan melawan penjajah pada waktu itu.
2: Iya Pak, jadi visi dan misi dari Suvasellan itu sendiri Bapak, mereka adalah generasi yang hebat, generasi yang kuat saat itu Bapak. Jadi tidak ada orang luar yang bisa mengganggu wilayah mereka itu sendiri. Terutama dalam mengamankan keamanan dalam kerajaan itu sendiri, mereka tidak pernah curang, tidak pernah bimbang. Mereka tetap tulus menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka itu sendiri, Pak. Jadi setiap bukan cuma hanya menjaga usih, Bapak, tetapi semua masyarakat yang ada dalam kerajaan Amanubon itu mereka lindungi. Istilah orang tua itu mereka sebagai papan pelindung buat usis dan juga buat masyarakat seluruhnya. Jadi mereka siap untuk mati, siap untuk membela masyarakat tanpa saat itu tanpa mereka mendapatkan gaji atau upah yang besar, tapi mereka betul-betul mengabdi buat bangsa dan negara dengan sukarela. Sehingga mereka dipercaya dan artinya kami sebagai anak cucu oleh bangga bahwa orang tua kami memang luar biasa dalam menjaga keamanan, menjaga kelestarian bangsa dan negara itu sendiri, Pak. Sehingga mereka itu tidak pernah khawatir atau tidak pernah menuntut daripada usis itu sendiri atau bangsa untuk menghargai mereka, tetapi mereka mengorbankan jasa mereka buat bangsa dan negara dan semua masyarakat mereka lindungi. Istilah di timur ini Bapak, mereka pelindung buat semua masyarakat yang ada dalam satu kampung itu atau dalam wilayah kerajaan Amanuban. Bukan saja dalam kerajaan Amanuban, di kerajaan Molo, kerajaan Amanatung, karena di TTS ini ada tiga kerajaan besar. Itu kerajaan Amanatung, kerajaan Molo. Jadi mereka bahu-membahu ketika ada serangan dari musuh atau orang luar mengganggu ketika kerajaan ini, mereka bersatu untuk melawan. Dari situ mereka terdidik dengan baik sehingga mereka tidak melawan raja atau melawan kumpulannya sendiri. Mereka bersatu dan maju.
1: Iya. Nah, kalau sangat-sangat dihormati Panglima ataupun Meo Suvasellan ini sebagai sosok yang sangat dihormati dan juga sebagai pelindung bagi masyarakat di Kerajaan Amanuban ini, mungkin ada dari pihak keluarga sebagai apa ya, untuk mengenanglah begitu. Bagaimana keluarga mengenang jasa dan juga pengorbanan dari Meo ataupun Panglima Suvasellan ini yang dilakukan oleh keluarga? Seperti apa itu untuk mengenang jasanya?
2: Selama kejadian di tahun 1910, kami belum lahir saat itu dan kami bangga karena ketika kejadian tumbang ya Baik Suvasellan di Kerajaan Amanuban, ada beberapa buku yang dituliskan terutama dari Australia. Mereka menuliskan sejarah-sejarah itu dengan rapi buat kami sehingga kami anak cucu bisa mengikutinya, terutama buku Stephen Parham, akademisi dari Universitas Charles Darwin Australia, itu yang menuliskan di halaman 209 itu tentang Suvasellan itu sendiri. Karena ketika kejadian pecahnya perang Amanuban melawan penjajah, Suvasellan juga berhasil membunuh Letnan Hoff dan Letnan Hoff juga berhasil membunuh Meo Suvasellan saat itu, dan itu dicatatkan secara rapi sehingga kami generasi kelima atau enam dan selanjutnya boleh bangga bahwa Meo Suvasellan bisa kami belajar dari perjuangannya dan kami bangga sebagai keturunan dari Meo Suvasellan itu sendiri.
1: Iya. Mungkin ada upacara-upacara khusus juga yang dilakukan oleh keluarga ini untuk mengenang Mio Suvaselan.
2: Karena memang selama 114 tahun kami mencari-cari jejak dari Mbak Suvaselan. Memang diceritakan, namun saat itu Bapak memang tidak ada tulisan-tulisan yang kami pegang sebagai keluarga. Namun kami berusaha di perpustakaan dan ada beberapa buku yang kami baca tentang Mio Suvaselan. Dan puncaknya pada tanggal 26 bulan Juli, kami ada di Songkoloni Kiniki atau pusat kerajaan Amanuban, dan kami bertanya, dan akhirnya dari kerajaan Amanuban melalui sekretaris perkumpulan kerajaan Amanuban itu Bapak Pina Openope boleh menerima kami, dan yang hadir saat itu sebagai anak cucu daripada Mio Suvaselan sekitar hampir 200 orang yang hadir, Bapak.
1: Wow, luar biasa.
2: Kalau untuk saya lanjut, ketika kami ada di sana, kami Mio Suvaselan ini memang betul gugur karena membela kerajaan Amanuban dan bangsa ini, sehingga diabadikan oleh USIS itu sendiri, dan dia sebagai kasatria yang baik menurut USIS, dan artinya kami juga diberikan penghargaan, iya, penghormatan sebagai Mio Suvaselan sebagai pahlawan di Amanuban dan terkhusus di Indonesia.
1: Iya, wah, luar biasa ini. Oke, Bapak Amran, kalau untuk kalau untuk makam dari Mio Suvaselan ini sudah ditemukan ada di mana begitu?
2: Makam dari Mio Suvaselan ini ada di kerajaan Amanuban itu Songkoloni Kiniki, Pak. Jadi Bapak Bill Nope sebagai raja yang tumbang bersama-sama dengan Mio Suvaselan saat itu dikuburkan berdekatan atau satu tempat Mio Suvaselan berdekatan dengan USIS Bill Nope. Jadi Mio Suvaselan ini dikuburkan bersama-sama dengan beberapa Mio, sehingga tempatnya satu.
1: Iya.
2: Kurang lebih ukuran 8x4 makam mereka, makam para pahlawan. Artinya tidak dipisahkan, namun jelas bahwa Mio Suvaselan dikuburkan di kerajaan Amanuban di Niki-Niki.
1: Oke. Sampai dengan sekarang Ju masih tetap terjaga ya untuk makamnya dari Mio Suvaselan ya Bapak Amran.
2: Masih terjaga, masih dipelihara baik oleh keturunan USIS Nope.
1: Iya. Oke. Selain makam yang menjadi warisan terbesar juga yang ada di kerajaan Amanuban ini, mungkin ada warisan terbesar yang ditinggalkan oleh Mio Suvaselan bagi keluarga anak cucu ini supaya tetap dikenang begitu?
2: Harta yang paling besar adalah tanah, Pak. Tanah yang ditinggalkan, tempat rumah, semua tanah cukup luas, Pak.
1: Oke.
2: Dan bahkan di dalam tanah tersebut ada kehutanan, hutan rakyat. Kalau di Timur di TTS dikenal dengan Kio, hutan rakyat itu cukup luas yang ada di dalam tanah Mio Suvaselan sendiri. Jadi kami anak cucu boleh mendiami dan bangga bahwa orang tua kami boleh meninggalkan tanah yang cukup luas buat kami semua. Kalau untuk harta-harta yang lain, karena zaman dulu mereka hidup karena berkebun dan beternak, jadi ternaknya habis, tetapi tanahnya masih terpelihara sampai hari ini, Pak.
1: Wah, luar biasa. Nah, selain tanah ini, mungkin ada benda-benda pusaka yang digunakan oleh Mio Suvaselan yang masih tetap bertahan, yang masih tetap dijaga sampai dengan sekarang itu. Itu pusaka-pusakanya seperti apa saja ini, Bapak Amran?
2: Karena dia beliau adalah Mio yang tiap harinya kerjanya perang, menjaga keamanan. Jadi senjata dan juga tombak-tombak, bahkan kalewan itu sendiri kami masih dalam perjuangan untuk mencarinya. Apakah ada di tertimpan di kerajaan, kami belum sempat tanya, tapi kami masih mencoba untuk mencari tahu benda-benda yang dipakai beliau saat bertugas sebagai kasatria atau panglia Mio naik saat itu, Pak.
1: Wah, luar biasa. Oke, mungkin ada nilai-nilai khusus yang diwariskan juga dari Mio Suvaselan ini kepada keluarga anak cucu ini.
2: Nilai yang ditinggalkan adalah ketaatan, sopan santun, dan keberanian.
1: Oke.
2: Jadi sampai hari ini cucu-cucu daripada Mio Suhaselan ada yang ada di Polda Metro Jaya, dua orang perempuan yang bertugas di Polda Metro Jaya, dan juga ada salah satu kepala dinas pariwisata atas nama Ruby Selan yang sekarang ini menjabat sebagai kepala dinas pariwisata, dan ada banyak anak-anak dari keturunan Mio Suhaselan ada di PNS dan bahkan tentara polisi, Pak.
1: Ah, luar biasa. Ini keturunan-keturunan yang sangat luar biasa ini yang meneruskan semangat juang dari Bapak almarhum Panglima ataupun Mio Suhaselan ini, yang harus tetap dijaga, yang harus tetap digaungkan, dilestarikan terus tentang ketaatannya, tentang semangatnya. Begitu ya, Bapak Amran?
2: Iya.
1: Oke. Mungkin beberapa hal lagi yang Datang mau tanyakan di Bapak Amran ini. Mungkin ada monumen ataupun tempat-tempat peringatan yang disediakan untuk Mio Suhaselan begitu? Mungkin ada monumen yang ketika masyarakat juga mampir begitu ataupun lewat, oh ternyata ini monumennya begitu.
2: Sedang dipersiapkan, Pak, karena kami baru ada di Songkoloni kini atau pusat kerajaan Amanuban untuk memastikan bahwa memang betul Mio Suhaselan adalah pejuang dan tumbang di Nikiniki atau korban di Nikiniki karena melawan penjajah Belanda saat itu, dan kami keluarga memang sedang memikirkan untuk membuat satu monumen secara khusus untuk ada di kampung kami, karena kami ada juga di tengah-tengah Kabupaten TTS dan berdekatan juga dengan Timor Leste, jadi kami ingin untuk membuat sebuah monumen yang ada di pinggir jalan raya, jalan negara, antar negara, untuk bisa disaksikan atau bisa dilihat langsung oleh banyak orang.
1: Iya, benar. Harus ada monumen seperti itu, supaya ketika masyarakat lewat juga, ataupun keturunan yang, apa ya, anak cucu cece lah begitu ya, bisa tahu, ya. Oh ternyata ini opa, eyang, begitu, Mio Suhaselan.
2: Iya.
1: Nah, ya. Mungkin yang terakhir, Bapak Amran, sebagai closing statement juga, selaku keturunan dari Mio Suhaselan ini, apa yang Bapak harapkan begitu? Ataupun pesan dari Bapak Amran begitu kepada generasi muda saat ini untuk dapat meneruskan semangat perjuangan dari Mio Suhaselan ini?
2: Ya, harapan saya terutama Mio Suhaselan ini, mereka bekerja saat itu sebagai Mio, itu mereka tidak pernah menuntut bayaran daripada USIF ataupun negara. Mereka betul-betul siap membela masyarakat, siap melindungi masyarakat, siap melindungi USIP dari segala arah pertempuran atau pihak luar. Itu yang menjadi satu kebanggaan tersendiri, sehingga itu harus dimiliki oleh seluruh, kalau bisa diketahui oleh seluruh warga Indonesia, agar itu menjadi dorongan atau menjadi hal penting bagi setiap generasi selanjutnya, agar tidak hanya melihat upah untuk bekerja, tetapi betul-betul bekerja buat bangsa dan negara dengan tulus hati, dengan ikhlas. Dan harapan kami ini menjadi satu catatan sejarah yang bisa dipublikasikan oleh pemerintah atau anak-anak sekolah, terutama karena tumbang di tahun meninggal di tahun 1910, dan sudah 114 tahun kami baru bisa membicarakan, atau dari RRI Kupang boleh menanyakan atau berbincang-bincang, dan ini akan diketahui banyak orang. Kami harapkan pihak pemerintah dan juga pihak pendidikan bisa menjadikan itu sebagai satu acuan khusus bagi generasi-generasi berikut, mungkin dalam pendidikan atau dalam budaya, bisa diangkat sebagai contoh terbaik dalam membela bangsa dan negara, Pak.
1: Iya, dan semoga juga dalam buku-buku pelajaran begitu dicantumkan juga Mio Suhaselan ini, supaya generasi penerus juga tahu ternyata pahlawan dari daerah timur adalah Mio Suhaselan salah satunya.
2: Iya, Pak.
1: Oke.
2: Itu harapan kami juga, Pak.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Amran untuk waktunya berbagi di Prompat RRI Kupang, sehingga Kotan juga bisa mengenal pahlawan Mio Suhaselan ini.
2: Iya, Pak.
1: Oke, baik, terima kasih, selamat malam Bapak Amran, sukses untuk aktivitasnya ke depan. Mungkin Kotong bisa kembali bertemu lagi ya Bapak Amran dengan topik-topik menarik lainnya begitu.
2: Iya, kami siap, Pak.
1: Siap, baik, terima kasih Bapak Amran.
2: Iya, terima kasih juga, Pak.
1: Selamat malam, salam. Iya, Bapak Mama, kakaknya, kakak Nana semua, itu dia ketemu obrolan ya, obrolan singkat bersama dengan Bapak Amran Selan selaku keturunan dari Meo Sufa Selan ya, yang merupakan pahlawan Amanuban. Dan Kotong masih lanjutkan lagi Kotong obrolan ya mengenai pahlawan Amanuban Meo Sufa Selan, dan sesaat lagi Kotong akan terhubung dengan Bapak Pina Openope selaku sekretaris masyarakat adat Amanuban.

0: Iya, Bapak Mama, kakaknya kakak Nona semua, katong masih di obrolan budaya perempat dari Kupang ya, mengenai pahlawan Amanuban Meo Suvaselan ya. Dan katong juga sudah terhubung bersama dengan Bapak Pina Openope ya, selaku Sekretaris Masyarakat Adat Amanuban. Halo, selamat malam Bapak Pina.
1: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam Bapak Pina. Ini untuk kesekian kali lagi ya, kita bertemu di obrolan budaya.
1: Betul.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bapak Pina?
1: Kabar baik.
0: Iya, Bapak Pina, ini tadi Koton juga sudah bercerita banyak dengan Bapak Amran selaku keturunan Meo Suvaselan ya, tentang perjuangannya seperti apa. Dan Bapak Pina juga mungkin bisa lebih apa ya, perjelas lagi ya, tentang siapakah Meo Suvaselan dan bagaimana latar belakang kehidupannya, perjalanannya seperti apa begitu sebagai pahlawan dari Amanuban ini, Bapak Pina.
1: Oh iya, baik. Saya mohon langsung saja ya. Meo Suvaselan ini adalah salah satu kesatria Amanuban yang gugur pada perang Timiki tahun 1910. Mungkin nama orang tuanya, ibunya tadi sudah dijelaskan ya oleh keluarga.
0: Iya.
1: Keluarga saya, ya. Jadi saya tidak usah mengulang lagi. Saya ingin memberikan suatu pemahaman yang tentu harus dipahami oleh banyak orang.
0: Iya.
1: Bahwa perang di Timiki tahun 1910 itu dia memiliki satu koneksi dengan perang di wilayah Sendai, yaitu Sobek Sendai tiga yang pernah kita bahas di RRI Pro 4 itu. Ya, jadi bagi sebagian orang berpikir bahwa perang di saat itu di akhir di awal tahun 1900 itu perang pemberontakan. Jadi mereka berpikir bahwa Belanda sudah menguasai Timur dan Amanuban maupun Sendai memberontak. Tidak, itu adalah perang pasifikasi Belanda. Karena tahun di bawah sebelum itu adalah tahun kedua kerajaan ini masih merdeka. Saya tidak usah mengarang ya. Ini saya kutip saja dari tulisannya Stephen Farran yang saya sudah terjemahkan beberapa bagian. Stephen Farran ini adalah akademisi dari Charles Darwin University of Australia. Dalam bukunya berjudul Usilan Air, The Raja Who Died by Fire, The Death of Raja Dinote in Netherland Timor 1910. Dia menulis pada pembukaannya itu disebutkan ini, hingga paruh atau akhir tahun 1800-an pemerintah Belanda mengambil kebijakan abstensi atau tidak melakukan campur tangan terhadap banyak wilayah pribumi di seluruh Nusantara. Di Timor Belanda atau Timor Barat, hal ini berarti sebagian besar wilayah berada di bawah kendali penuh orang Timur. Namun pada awal abad ke-20 atau awal tahun 1900, kebijakan ini dibatalkan dan Belanda secara aktif berusaha mengukuhkan kekuasaan mereka di seluruh Hindia Belanda. Perubahan kebijakan ini mempunyai konsekuensi yang mengerikan bagi banyak penguasa pribumi di Timur Barat dan menyebabkan kehancuran kerajaan Sendai yang dulunya besar selama kampanye perdamaian dan atau pengamanan maupun kerajaan Amanuban yang sering melakukan perlawanan. Hal serupa terjadi pada Kaisar Amanuban, Hau Sufaleu, yang dikenal sebagai Raja Dinope, yang menyambut kedatangan Belanda pada kerajaannya pada tahun 1906. Akan tetapi pada tahun 1910, Dinope benar-benar kecewa dengan pemerintahan Belanda dan bangkit memberontak, bersumpah bahwa ia lebih baik mati dalam pertempuran daripada terus-menerus menderita penghinaan yang ditimbulkan oleh Belanda. Pada bulan Oktober 1910, Dinope dan beberapa pengikut setianya mengendarai kade diri mereka di sana dan terlibat baku tembak dengan pasukan Belanda dari luar. Jadi ini menjelaskan bahwa pada tahun sebelum 1910, Amanuban itu adalah kerajaan merdeka. Itu kami juga tuangkan di dalam Regis Penicillium Amanuban yang mengukuhkannya Fufak Sailan sebagai salah satu pahlawan Amanuban.
0: Berarti sudah ada catatannya begitu, sudah ada buku, sudah ada artikel, sumber referensi yang menulis tentang Miyosufa Sailan ya Bapak Pina?
1: Ya, ada. Dan bukan hanya Miyosufa Sailan, dalam perang ini selain Miyosufa Sailan ada Miyosufa Beti, ada Miyosufa, ada juga Tot Falo. Itu dari Pisan Wasnono Amunuban Timur, Amunuban Timur. Terus Mega Toho itu dari Benteng Nono. Kalau tidak salah, RRI pernah buat siaran di Benteng Nono.
0: Iya, benar sekali.
1: Dan juga, ya, dan Tefadit itu dari Supul Neo, dari Supul. Dan juga ada Lakak Faot, tapi Lakak Faot dia berhasil menyelamatkan diri karena pelurunya habis. Jadi ketika dia lihat bahwa istana sudah terbakar dan raja menolak menyerahkan diri dan membakar diri, ada beberapa mayor yang menyelamatkan diri keluar dari istana. Ya.
0: Oke. Okay. Berarti meo-meo yang lain juga itu menjadi tokoh penting juga yang pernah bekerja sama dengan Miyosufa Sailan ya, Bapak Pina?
1: Iya. Jadi memang saat itu kerajaan Amanuban juga dalam situasi yang cukup genting karena beberapa bagian dari wilayahnya itu menunjukkan keterpisahannya dari raja, artinya memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan raja. Sehingga waktu itu ketika perang pecah yang berkumpul itu jumlah mayornya tidak sebanyak yang dulu-dulu.
0: Iya.
1: Karena kerajaan Amanuban ini dalam catatan Belanda dia tidak bersifat defensif, artinya tidak mempertahankan diri, tapi dia bersifat ofensif, jadi lebih banyak menyerbu wilayah-wilayah Belanda. Kalau boleh saya membaca satu cuplikan lagi
0: boleh
1: keadaan Amanuban.
0: Boleh jadi, Bapak.
1: Latar belakang yang dituliskan oleh Stephen Parham tentang keadaan di Timor itu, dia memberikan pemahaman begini. Pada awal abad ke-19, Belanda juga mendirikan permukiman di atas itu, di utara, di pantai utara dekat perbatasan tengah yang sekarang. Namun di luar kedua wilayah pemerintahan ini, maksudnya Kupang dan atas itu, Belanda tidak mempunyai kendali dan jarang memasuki wilayah pedalaman. Sejumlah ekspedisi hukuman dilakukan terhadap kerajaan-kerajaan seperti Sendai dan Amanuban sebagai pembalasan atas tindakan bahkan suka berperang mereka terhadap Belanda maupun kerajaan-kerajaan lain yang bersahabat dengan pemerintah Belanda. Jadi Belanda memutuskan bahwa kedua kerajaan ini harus segera ditundukkan untuk memulihkan kekuasaan Belanda di atas Jawa Timur secara total atau secara penuh. Begitu ini situasi politik pada awal tahun 1900, sehingga boleh dikatakan bahwa baik Amanuban maupun Sendai adalah kerajaan yang merdeka dan baru mengalami penjajahan pada awal tahun 1900.
0: Pada awal tahun 1900-an?
1: Ya, jadi Sendai dijajah Belanda baru tahun 1906 dan kerajaannya diruntuhkan dan dibagi menjadi tiga kerajaan, menjadi kerajaan Fatuleu, Molo, dan Miyomako. Sedangkan Amanuban tahun 1910, tapi kerajaannya tidak diruntuhkan dan tetap diberikan kuasa untuk menjalankan pemerintahannya sebagai kerajaan self-determination.
0: Iya, mungkin ada catatan juga soal kolaborasi begitu dengan tokoh-tokoh lokal lainnya dari Miyosufa Sailan ini, atau bagaimana Miyosufa Sailan menggalang dukungan begitu dari masyarakat ataupun kelompok lain dalam melawan penjajah begitu, karena kau tahu kan untuk persenjataan untuk ketompong apa ya prajurit begitu di daerah ya prajurit Bapak Pina, mungkin ada tindakan dari Miyosufa Sailan untuk menggalang dukungan dari masyarakat ataupun kelompok lain begitu untuk bisa melawan penjajah pada waktu itu Belanda.
1: Jadi begini, mungkin saya jelaskan sedikit bahwa pusat politik maupun aktivitas pemerintahan di seluruh wilayah Amanuban. Jadi Amanuban itu wilayahnya kira-kira sekarang sudah dalam administrasi modern itu sudah 17 kecamatan ya, yang cukup luas. Jadi di dalam hukum adat itu semua meo dari seluruh ketemukungan itu wajib untuk setiap minggu mendatangkan pasukannya untuk menjaga sonaf atau istana di Mukimichi. Nah terkait kerjasama pada saat itu memang banyak meo dari banyak ketemukungan itu berada di sonaf untuk menjaga sonaf atau istana Mukimichi. Dan senjataan saat itu memang sudah punya senjata api senapan tumbuk itu ya, hanya mungkin kalah modern karena pada waktu itu bangsa Eropa sudah semakin memodernkan senjata apinya, termasuk senjata Browning yang bisa memuntahkan ribuan peluru tajam dalam hitungan menit itu. Nah, itu mereka, persenjataan mereka semakin canggih, sedangkan neo-neo kita masih menggunakan senjata api tapi yang bersifat konvensional.
0: Iya.
1: Ya, dan memang salah satu kelemahan juga biasanya itu suatu peperangan bisa berlangsung secara cepat berakhir itu dari pihak yang kalah itu mengalami pengkhianatan. Jadi ternyata setelah perang berakhir baru diketahui bahwa ada orang dari dalam istana yang menunjukkan jalan rahasia bagi Belanda untuk memecah blokade benteng di dalam istana itu. Jadi ada orang yang berkhianat kepada raja, memberikan penjelasan kepada Belanda, bahkan menunjukkan rute-rute lewat mana untuk bisa masuk ke dalam istana melewati blokade-blokade yang sudah dilakukan oleh neo-neo. Tapi para neo-neo yang bertugas untuk mempertahankan kebebasan dan kemerdekaan Amanuban terhadap penjajahan bangsa Eropa tidak putus semangat. Mereka tetap bertarung sampai titik darah penghabisan. Jadi ada ratusan neo yang gugur mati dengan mempertahankan untuk mempertahankan kebebasan dan kemerdekaan Amanuban. Salah satunya Neo Sukaselan, dia setelah kehabisan peluru dia ambil kudanya terus dengan gagah berani dia menghampiri Letnan Hof waktu itu dan menggunakan pedang dan langsung memotong Letnan Hof. Tapi waktu itu Letnan Hof juga punya cadangan senjata, jadi pistol, dia tembak menyasuk Sukaselan. Jadi waktu itu mereka dua-dua mati bersamaan.
0: Oke, itu di tahun berapa itu? Kejadian penting itu?
1: Itu Oktober tahun 1910. 1910.
0: 1910 ya Bapak?
1: Iya, sudah 114 tahun yang lalu.
0: Oke, berarti itu juga merupakan akhir ya, kalau mau dibilang ya Bapak, akhir dari kisah perjuangan Meo Sukaselan. Atau masih tetap berlanjut itu?
1: Setelah itu, setelah melihat bahwa raja melihat bahwa banyaknya yang sudah gugur, bahkan jalan rahasia sudah berhasil digobol oleh Belanda, Raja Amanuban Haussufaleuwinopen kecewa, bahkan dia sudah bertekad bahwa apapun alasannya dia tidak mau bekerja sama dengan Belanda, sehingga ketika itu dia bakar dia punya istana. Pokoknya dia sebelumnya sudah persiapkan, dia kasih minyak, waktu itu minyak babi ya, minyak kelapa, jadi dengan tumpukan kayu istananya dibakar. Jadi waktu itu Belanda berhasil masuk ke istana, kompleks istana itu sudah melihat apinya besar sekali, tapi di depannya berdiri Raja Amanuban. Jadi Belanda minta seluruh menyangga seperti anjing dan monyet, lalu dia melemparkan dirinya ke dalam api. Itulah sebabnya kemudian disebut sebagai raja yang mati oleh api. Dia raja who died by fire oleh Stephen Parham itu. Dan dengan kematian Raja Amunilian, maka terhitung sejak saat itu pasifikasi atau penjagaan atas penjagaan Belanda atas Amanuban itu dimulai.
0: Oke. Nama Raja Amanuban itu siapa, Bapak Pina? Waktu itu?
1: Ausufa Bilnoke. Tapi biasanya disebut Usif Bilnoke atau Raja Bilnoke.
0: Usif Bilnoke. Oke. Oke, Bapak Pina, tahun berapa itu Belanda berhasil dipukul mundur itu oleh Kerajaan Amanuban ini bersama dengan para Meo ini?
1: Begini. Jadi sebelum tahun 1910 itu Belanda tidak pernah mengalahkan Amanuban. Saya boleh mengutip salah satu catatan dari Immanuel Francis, salah satu gubernur Kupang yang bertugas di Kupang. Dalam bukunya itu dia menulis buku Timor dalam tahun 1831. Itu di dalam laporannya ke Gubernur Jenderal Batavia menyebutkan begini: Amanuban adalah kerajaan dengan landscape yang luas yang mengibarkan perang melawan Belanda sejak lama. Orang-orang di sana dianggap paling berani di seluruh Timor. Mereka bahkan memiliki reputasi yang tak terkalahkan. Jadi tahun-tahun sebelum tahun 1910 itu tidak pernah ada satu ekspedisi militer Belanda yang berhasil mengalahkan pasukan Kerajaan Amanuban. Jadi dalam banyak ekspedisi, bahkan tahun 1811 itu kakek buyut dari Raja Bilnoke yang meninggal tahun 1910 ini, jadi 100 tahun sebelum Bilnoke meninggal, itu Raja Amanuban yaitu Lusnope itu berhasil mencapai kota Kupang, rumah residen, dan membakar rumah residen di Kupang. Itu saya sudah pernah jelaskan dalam radio siaran di RRI Pro 4. Dan interval waktu selama 1811 sampai 1910 ya, itu tidak pernah ada ekspedisi militer Belanda yang pernah mencapai Amanuban. Itu mereka tidak pernah. Jadi Amanuban itu steril dari semua jenis pemerintahan kolonial Belanda. Sampai tahun 1906 ketika Sobek Sundai itu dikalahkan, Belanda membangun pos di Kapan. Jadi kalau Kapan itu, kalau jalurnya dari Miki-Miki jaraknya sekitar 20-an kilometer. Dan ketika Belanda sudah membangun pos di Kapan, itu menjadi katalisator bagi Belanda untuk bisa memasuki Amanuban. Sehingga puncaknya itu pada Oktober 1910, Belanda berhasil mengalahkan Raja Amanuban Bilnoke. Dan itu kekalahan Raja Amanuban pertama dalam sejarah Belanda.
0: Wah, luar biasa ini kisah perjalanan, perjuangan dari Meo Suvasialan ini, Bapak Pina. Nah, ya, dengan
1: peran Meo Suvasialan ini juga, dia cukup setia dengan Raja Amanuban saat itu.
0: Iya.
1: Dia menunjukkan keberaniannya, tekadnya yang kuat untuk membela kepentingan Amanuban terhadap upaya Belanda. Dalam salah satu peristiwa yang sebelum terjadinya perang, itu Belanda menunjukkan kesayangannya di Kolbano, di selatan Amanuban. Dan saat itu ada yang biasa kita dengar, perang Kolbano. Tapi waktu itu pemberontakan di Kolbano berhasil dipadamkan Belanda. Beberapa tahun kemudian Belanda menyimpulkan cendana di Pisan Lesnono. Tapi Raja memerintahkan Meo untuk membakar cendana, dan ini menyulut kemarahan Belanda. Sehingga ketika Belanda berusaha untuk menaklukkan Raja, Meo Suvasialan adalah salah satu kesatria yang berdiri untuk menentang hegemoni bangsa Belanda terhadap bangsa Amerika.
0: Nah, luar biasa. Ini kisah perjuangannya memang sangat-sangat luar biasa dari Mio Suvasialan ini. Dari apa yang Bapak Pina sudah jelaskan itu, mungkin sudah ada penghargaan begitu ataupun pengakuan yang diterima begitu Bapak atas perjuangannya.
1: Baik, kalau kami menanti penghargaan dari pemerintah, rasanya nanti cukup butuh waktu dan energi yang lama. Karena kita tahu birokrasi kita ini, tapi kami dari Kerajaan Amanuban, dari Sonok Amanuban, kami memiliki penghargaan yang tinggi kepada seluruh milenial yang sudah berjasa mempertahankan Kerajaan Amanuban. Dan salah satunya adalah Mayor Suvasialan yang pada tanggal 26 Juli kemarin kami sudah memberikan penghargaan sebagai pahlawan Amanuban, dan itu dibuktikan dengan kami memberikan piagam penghargaan tanda jasa sebagai pahlawan Amanuban, dan juga Amanuban Regis Konsulin gelarnya Suvasialan sebagai pahlawan Amanuban, dan juga bintang kehormatan kepada keturunan Suvasialan yang mungkin tadi sudah di wawancarai oleh pihak RRI keempat. Itu hanya tanda penghormatan, tetapi cinta kami dari sangat dikini kepada Mio itu tidak bisa diukur dengan benda-benda yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kami masih sangat mengasihi keturunan Mio Suvasialan sebagai pahlawan yang gagah berani, dan Mio yang lainnya yang juga akan mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan Amanuban.
0: Oke, luar biasa. Tadi sudah mendapatkan piagam itu. Kalau untuk buku, mungkin sudah ada buku khusus begitu yang membahas tentang Mio Suvasialan, Bapak?
1: Kami sementara menulisnya untuk menjelaskan tentang perjuangan Mio Suvasialan, tetapi dalam acara tanggal 26 Juli itu, kami menyerahkan satu buku yang ditulis oleh Profesor Stephen Parham, yaitu akademisi dari Charles Darwin University Australia, untuk mereka juga memiliki pegangan bahwa di sana dalam salah satu halaman itu menyebutkan tentang peran Mio Suvasialan dalam perjuangan Kerajaan Amanuban melawan penjajahan Belanda. Dan mereka sangat berbangga bahwa kakek leluhur mereka tercatat dalam sejarah.
0: Luar biasa. Berarti untuk perjuangan-perjuangan yang lain juga yang sedang dilakukan untuk mengenang Mio Suvasialan ini, mungkin sedang diperjuangkan juga untuk membuat sebuah monumen begitu ya, supaya anak cucu cece begitu bisa tahu begitu Mio Suvasialan yang mana, opanya yang mana, eyangnya yang mana begitu. Bahkan masyarakat umum juga ketika melihat, oh ternyata ini Mio Suvasialan begitu.
1: Dan mereka dan seluruh masyarakat sudah selayaknya tahu, mencontohi dan meneladani kepahlawanan Mio Suvasialan sebagai salah satu Mio pemberani yang menentang segala upaya penjajahan Belanda.
0: Baik Bapak Pina, yang terakhir sebagai closing statement juga dari Bapak Pina, apa harapan dari Bapak Pina ini terkait dengan pahlawan Mio Suvasialan ini, Bapak Pina?
1: Harapan saya pribadi adalah seluruh masyarakat Amani dan maupun seluruh masyarakat Timur patut mencontoh dan meneladani semangat-semangat para pejuang atau pendahulu kita, terutama salah satunya adalah Mio Suvasialan, yang tanpa rasa takut dan gentar berani untuk menentang segala bentuk penindasan dan penjajahan orang-orang yang ingin merampas kebebasan dan kemerdekaan kita.
0: Iya, kalau gitu. Kepada pemerintah terkait sendiri harapannya seperti apa, Bapak Pina?
1: Kalau kepada pemerintah, tentu kami berharap banyak bahwa pemerintah memiliki perhatian yang secara serius dan mendalam untuk menggali sejarah-sejarah di amandemen secara khusus maupun PPS secara umum untuk menggali seluruh potensi-potensi sejarah kepahlawanan atau heroisme yang ada di dalam sejarah orang PPS secara khususnya. Bahkan yang boleh dikatakan, saya menghimbau kepada pemerintah PPS untuk memiliki satu keyakinan bahwa Kabupaten PPS itu telah melahirkan banyak kesatria. Kalau boleh disebut, Timur Tengah Selatan itu adalah negeri para kesatria.
0: Luar biasa. Baik, apa yang menjadi harapan dari Bapak Pina dan juga Bapak Amran? Harapan yang sama juga dari Daten seperti itu ya, supaya pemerintah-pemerintah terkait juga yang bisa menggali lebih dalam lagi begitu soal sejarah perjalanan perjuangan dari Meo-Meo dan juga kerajaan-kerajaan raja-rajanya begitu ya Bapak Pina?
1: Betul.
0: Oke. Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Pina sudah berbagi dengan Kotong di Pro 4 RRI Kupang dalam obrolan budaya kali ini.
1: Baik, saya juga sebagai salah satu budayawan sangat berterima kasih atas peran serta RRI Pro 4 yang sering mengangkat tentang budaya dan sejarah di NTT. Itu suatu penghargaan dan suatu upaya yang sangat positif bagi kami masyarakat. Kami sangat berterima kasih kepada RRI Pro 4 Kupang.
0: Iya, ini juga sebagai bentuk pelestarian budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur supaya anak cucu Cece juga bisa tahu ternyata beta pun sejarah seperti ini.
1: Betul.
0: Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Pina. Semoga Kotong bakal ketemu kembali dengan topik-topik menarik lainnya lagi Bapak Pina.
1: Iya, terima kasih juga.
0: Baik, terima kasih Bapak Pina. Selamat malam, sukses untuk aktivitasnya ke depan.
1: Selamat malam, salam sukses.
0: Iya, baik. Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, itu dia ketempung obrolan ya bersama dengan Bapak Pina Ope Nope ya, selaku Sekretaris Masyarakat Adat Amanuban, dan juga tadi sudah berbagi banyak dengan Bapak Amran Selan selaku keturunan Meo Sufa Selan di obrolan budaya Pro 4 RRI Kupang. Dan Sasando Malam masih terus menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Untuk itu, tambah terus
2: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

Kliung pola merupakan alat musik tiup sejenis trompet dari suku Helong di Pulau Semau. Terbuat dari daun lontar. Panjangnya sekitar 1 meter lebih. Kliung artinya berbunyi atau mengeluarkan bunyi. Pola berarti daun lontar atau siwalan. Pembuatan alat musik kliung pola harus menggunakan daun yang dalam kondisi baik, tidak robek, tidak terlalu muda, ataupun tidak terlalu tua, karena akan berpengaruh pada bunyi yang akan dihasilkan. Walaupun hanya dapat

0: musik ini hanya digunakan pada saat musim tanam tiba.
1: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kode SMS, kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh beta pulsa, aduh berkurang.
0: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

Ya, Bapak, Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua, tradisi di Indonesia memang begitu beragam karena latar belakang budayanya yang berbeda-beda. Hal itu menjadi hal yang menarik untuk dibahas karena menjadi perhatian dunia juga. Sondai banyak yang tahu bahwa tradisi yang ada menjadi sebuah warisan budaya tak benda yang sebenarnya perlu untuk dilestarikan. Salah satunya adalah tradisi tabuik, ya, menjadi salah satu tradisi dari Kota Pariaman, Sumatera Barat. Itu tradisi diselenggarakan untuk memperingati kematian Husain bin Ali, yaitu cucu Nabi Muhammad, ya, dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Puncaknya ada 7 rangkaian ritual yang dilakukan. Ritual tersebut dimulai dari mengambil tanah, menebang batang pisang, mata'am, mengarak jari-jari, mengarak sorban, tabui naik pangkek, hoyak tabuik, dan membuang tabuik ke laut. Setiap tahunnya tradisi ini disaksikan oleh puluhan ribu pengunjung dari berbagai penjuru Sumatera Barat, ya. Titik yang biasa digunakan untuk penyelenggaraan tradisi tabuik sendiri ada di Pantai Gandoria.

Tari Hak Bako Orai adalah salah satu tarian tradisional dari daerah Saburaijua, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini sebagai gambaran kehidupan petani di Pulau Sabu. Setiap gerakannya menirukan kegiatan para petani yang memiliki arti masing-masing. Misalnya saat petani menyiapkan lahan, menyiapkan bibit, membersihkan lahan, mencangkul, menanam bibit, membersihkan gulma, memanen hasil, membersihkan hasil panen, hingga menyimpan hasil panen tersebut dalam hoka atau lumbung. Dalam tarian ini, beberapa peralatan yang dibutuhkan adalah kerigi dai atau nyiru yang digunakan untuk menapis atau dai, memisahkan atau heroge, sorghum yang baik dan yang tak berisi, dan memisahkan sorghum yang kecil, kerunu, dan yang utuh. Tarian ini kemudian dibuat secara rutin setahun sekali sebagai lambang kegembiraan petani menyambut panen, yaitu sebelum upacara adat Peherejara. Dalam perkembangannya sekarang, tarian ini sudah dikemas sebagai tarian yang dipakai sesuai kebutuhan, misalnya untuk menyambut tamu dan dilombakan dalam berbagai festival seni dan budaya.

0: Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di situ mereka juga terlibat menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

Mall I Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Bah, berai adikku. Lihat, ketong dua sudah dewasa. Apa kok banyak pemuda seusia kita supikas tinggal kampung untuk berkelana baru? Kita dua tinggal kah? Kok mau tidak ikut berkelana sama dengan mereka? Apalagi mama dan bapak sutar adalah ini. Kasihan kalau kita bikin susah kita pun saudara dorang.
1: Sebenarnya saya juga pikir begitu kok tidak. Tapi bagaimana kasihan kita pun saudara dorang. Nanti kalau kita dua jalan, tak ada yang bantu mereka.
0: Justru itu Berei. Kalau kita dua tetap di sini, malah akan bikin susah mereka saja. Kita pun makan minum, belum lagi kalau besok-besok kita berumah tangga. Ah, sudah. Mari sudah. Kita dua pamit ke saudara dorang. Minta dorang pun doa biar kita berhasil bisa pulang berjumpa lagi.
1: Baiklah juga kakak. Tapi kakak su pikir kok kita dua pi mana?
0: Sudah. Kita ikut saja apa kata leluhur jadi. Jangan masuk kita ke hutan, tapi kita jalan saja susur ini pantai yang ada. Kalau masuk hutan bisa bahaya. Kok ingat paman Pungkisa kemarin kah tidak? Gara-gara nekat masuk hutan, hampir saja mati kena terkam binatang buas.
1: Baik sudah, saya ikut saja.

0: Raka, kita dua susur pantai begini jauh. Bagaimana kalau kita dua istirahat dulu?
1: Boleh, sudah. Itu, di sana ada gua. Mari kita lepas lelah di sana saja.
0: Kakak, lihat ini anjing kici dulu. Dia sepertinya jinak. Apa kita dua pelihara saja dia? Kasihan dia. Mungkin dia nasibnya sama dengan kita dua, jadi kasih dia nama Liklak saja.
1: Yo, terserah kau saja. Sepertinya hari sudah gelap. Sementara kita istirahat saja di sini dulu malam ini.

0: Bray, bah, kalau dilihat-lihat, ini tempat cocok untuk kita buka kampung. Air lautnya juga tenang. Bagaimana kalau kita coba tangkap ikan?
1: Baik juga kau pun usul, kakak. Sebentar, saya ambil panah dulu. Weh, berhasil, kakak. Saya dapat ikan besar-besar ini. Bagaimana kalau kita bakar saja?
0: Baik juga. Tapi saya belum berhasil dapat ikan besar nih. Baru beberapa saja yang sedang. Kau bakar saja kau punya.
1: Ah, sudahlah kakak. Kita dua tidak sedang berlomba toh. Mari kau makan dengan saya sudah.
0: Nah, tunggu sapi mandi dulu. Kau bakar sapu ikan juga.

0: Wih, ikan segar begini sedap, pasti dapur rasa. Hei, Wiglak. Aduh, kita payah sudah nih. Kenapa kau makan tenggepu ikan? Aduh, bagaimana sudah nih? Apa saya ganti saja dengan sapu ikan, eh?
1: Berei, sapu ikan sumasak.
0: Iya sudah nih. Mari sudah kau makan.
1: Berei, ini betul sapu ikan yang saya suruh kau bakar. Kelihatan besar sekali, padahal saya cuma dapat tangkap yang sedang saja.
0: Betul kakak.
1: Bah, kau omong kosong saja. Mentang-mentang kau jago tangkap ikan, jadi kau anggap remeh saya dan kau pu ikan tuh. Ini malam juga saya tidak mau sama-sama dengan kamu lagi. Kita dua pisah saja di sini.
0: Kakak, tunggu dulu, saya bisa jelaskan. Itu tadi Liklak tidak sengaja makan kopu ikan.
1: Sudahlah. Bah, memang kurang ajar sekali, Bere. Dia tipu saya baru karena dia di pantai jadi sapi hutan saja. Semoga leluhur jaga saya kok tidak.

lagi ternyata. Eh, ini di mana ya? Aduh, sesumara sapu Adi baru saya pikir tinggal dia. Tapi biar sudah. Eh, saya kedengar air mengalir. Bah, sepertinya ini air bisa bantu saya untuk buka lahan. Hei, ada anakan pisang dan mangga juga di sana. Lumayan sudah.

0: Apa sudah jadi? Kenapa nasib buruk sekali ya?
1: Hei perempuan, kok kenapa menangis di sepuk kebun? Kok dari mana?
0: Sepung nama Maika, saudara. Saya dari kampung di balik bukit sana. Saya deng sapung bapak keluar kampung untuk cari hidup, tapi sapung bapak meninggal dalam perjalanan.
1: Aduh, sudah. Kalau berkenan, saya bantu kubur bapak. Mari masuk dan makan dulu.

0: Kakak sungguh begitu baik dengan saya. Bantu saya, aku berusaha dengan bapak.
1: Bah, kita memang harus saling bantu, kok tidak? Maika, kalau kau tidak keberatan, kau mau tidak jadi sepu istri? Biar tidak ada orang yang salah sangka kalau kita tinggal sama-sama.
0: Sama.

0: Apa kabar Angge? Sulama tidak baku lihat jadi dia baik atau tidak eh?
1: Sayur, sayur. Sayur. Sayur, sayur.
0: Eh, Papa. Sayur dong bagus sekali. Dapat dari mana?
2: Dari bab tua satu di atas gunung dalam hutan sana, adik. Kau mau kah?
0: Bisa juga. Tapi satu karena ikan eh, bab tua.
2: Bisa, saudara. Sulama tidak makan ikan, jadi. Tapi, tunggu dulu. Kau pemuka mirip sekali dengan bab tua yang tanam sayur ini.
0: Bah, yang benar saja bab tua. Memang bagaimana sudah dia pemuka?
2: Ah, saya tidak tipu. Kau muka mirip. Hanya memang itu bab tua lebih tinggi sedikit. Saya jalan dulu.
0: Yo, bab tua.
3: Apa itu mungkin tanggeng?

0: Kira-kira apa kabar Berei sekarang? Dia masih hidup kok tidak, eh? Sapi cari dia atau...
1: Bah, bapak, kau mau begini terus atau kau mau pi pantai? Mau coba cek kopung adik? Mungkin dia pernah buat salah, tapi sudah. Kes maaf saja jadi. Kamu dua tetap bersaudara kok tidak? Darah lebih kental daripada air jadi.
0: Yo, kau betul juga mama. Saya izin jalan dulu ya. Coba sepi cek Berei dulu. Dia ada baik kok tidak? Berei, Berei.
2: Ah, saya dengar ke suara tangge. Eh kakak, aduh, kan dari mana kok tidak?
0: Berei, kau baik saja kak? Kakak minta maaf ya, sujangan kestinggal kau waktu itu.
2: Baik saja kakak, saya senang kakak hidup baik. Saya dengar dari bab tua pedagang, kalau kakak su buka kebun di bukit sana, su menikah juga toh?
0: Bah, kau kenapa tidak berkunjung?
2: Saya takut kakak masih marah jadi.
0: Bah, tidaklah ya adi. Kakak menyesal. Apa kau mau ikut tinggal saja di bukit sana kok tidak?
2: Biar saja saya di sini kakak. Keahlian saya panah ikan jadi. Bagaimana kalau kita pakai barter saja toh? Kakak kasih saya sayur, baru saya kasih kakak ikan. Ini bisa tolong kita penuhi kebutuhan masing-masing, toh?
0: Bah, betul juga, eh? Bah, ya sudah. Mari kita bikin perjanjian supaya besok-besok kita pun turunan hidup rukun. Tetap saling bantu. Kau bantu saya kasih ikan, saya bantu kau dengan sayur dan buah dari bukit sana. Hidup bersaudara memang harus begini, sudah.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, nanti di pukul 21 atau di jam 9 malam ya, jangan sampai kasih lewat karena ada Pesona Budaya Vloba Morah ya, siaran berjaringan Korwil 6 yang akan menemani Bapak Mama Don sampai di pukul 22 waktu Indonesia Tengah atau di jam 10 malam nanti ya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: RRI Kupang, suara budaya NTT.
1: Pesona Budaya Vloba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6. Disiarkan Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua.

Selamat malam Brigar Pro 1 RRI Atam Bua, Pro 1 RRI Ende dan Pro 4 RRI Kupang. Jumpa lagi, salam budaya di program berjaringan Pesona Budaya Floba Mora yang hadirkan Pro 4 FM Kupang dalam kebersamaan kita malam ini di 104,3 FM. Pro 1 RRI Atam Bua yang dapat Anda tangkap di Belu, di Malaka, TTU dan Alor. Kemudian Pro 1 ND juga demikian, yang juga dapat Anda dapatkan merilis siarannya atau mendengarkan siarannya lewat streaming dan juga terestrial. Malam ini ada 3 topik yang kami angkat ke ruang dengar Anda dari ND, dari Kupang, dari Atambua, masing-masing mengenal istilah Wayak Dopi Tua Magu dalam tradisi budaya Lama Holot Lembata menurut adat kebiasaan Atade Painara, yang nantinya akan Anda ikuti bersama Angel Abut. Narasumber kami hadirkan Alexius Sandro Lajar, budayawan Lembata. Kemudian dari RRI Atambua ada Maloet atau Siri Pinang, berkat persaudaraan orang Timor. Yohanes Senak, pemerhati budaya TTU, yang akan menjadi narasumber kami malam hari ini, dan juga naratornya Arda Fahik. Sementara dari ibu kota provinsi ada Taman Wisata Alam Camplong, ruang rekreasi dan konservasi. Nantinya Anda akan diantarkan bersama Linda Rerutu, ada Kepala Desa Camplong, Melianus Irinius Faot, dan Deolinda Dakunya Kolo dari BBKSDA NTT.

0: Dengar kembali lagi bersama kami di Pesona Budaya Flobamora dari ND Kota Pancasila. Saya Angela Wood akan menghadirkan budaya dari Tanah Lamaholot, Kabupaten Lembata. Yaitu kita akan mengenal istilah wayak Dopi Tuamagu dalam tradisi budaya Lamaholot, Lembata. Menurut adat kebiasaan atau Dei Painara bersama dengan Bapak Alexius Sandro Lajar sebagai budayawan Lembata. Nah pendengar, tentunya budaya ini adalah identitas yang menjadi cerminan jati diri sebuah daerah dan diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui tarian tradisional, bahasa daerah, musik, hingga adat istiadat, kita belajar menjaga nilai persatuan, menghormati leluhur, dan melestarikan kekayaan bangsa di tengah perkembangan zaman. Kita akan telusur ini bersama dengan Bapak Alex Sandro Lajar.
1: Bapak Alex, kami ingin ketahui lebih jauh ya terkait dengan istilah wayak Dopi Tuamagu dalam tradisi masyarakat Lamaholot di Lembata.
2: Wayak Dopi itu artinya memberi makan atau melayan. Asalnya sesajen dalam rupa mula-mula sirip pinang, kadang dengan tuak, lalu dengan sesajen yang lain. Sedangkan kata Tuamagu artinya orang tua, para leluhur kita, nenek moyang kita, mereka yang sudah mendahului kita. Itu kira-kira istilah dari wayak Dopi Tuamagu. Oke.
1: Okay. Iya. Nah, selain itu juga nih Bapak Alex, boleh diketahui apa makna ya filosofis dari wayak Dopi Tuamagu ini, Bapak?
2: Ya, jadi makna filosofi dari istilah wayak Dopi Tuamagu ini sebetulnya ada beberapa ya. Ada pertama itu ungkapan rasa hormat kita terhadap para leluhur kita, orang tua yang sudah meninggalkan kita. Mereka sudah, meskipun mereka sudah di alam lain, tetapi kita tetap menghormati mereka. Ini bukan berarti kita kalau dulu bilang kita jangan sampai menyembah berhala, tapi memang orang tua kita meskipun mereka sudah meninggal, tapi mereka tetap berada dalam lingkup kita bersama, mereka tetap menjaga dan mengayomi kita, dan sebagai ungkapan rasa hormat itu perlu ada wayak Dopi. Kemudian ada juga sebagai tanda hubungan yang tidak bisa diputus ya, hubungan kita masih tetap ada meskipun mereka sudah meninggal. Kemudian ada pengakuan atas wujud identitas ya. Asal usul kita, bahwa kita ini lahir dari ayah dan ibu kita, dan ayah ibu kita itu Pak tentu lahir dari mereka punya orang tua, jadi kita anggap sebagai nenek kakek kita, berarti sudah lapis kesekian. Makanya perlu ada orang tua para leluhur kita itu yang selalu kita berikan sesajen atau wayak Dopi itu. Kemudian ada permohonan perlindungan, jadi kadang-kadang kita harus minta permohonan agar mereka melindungi kita. Kemudian ada ajaran tentang keseimbangan ya, biar kita itu seimbang dalam hal dalam kehidupan kita itu, jangan sampai kita tidak menganggap mereka, lalu kita jalan lurus tanpa menghiraukan mereka. Itu kira-kira itu makna filosofinya itu.
1: Iya, luar biasa ya Bapak Alex. Nah, dalam kehidupan masyarakat atau Dei Painara ini juga nih Bapak, kapan biasanya tradisi ini dilaksanakan?
2: Kalau tradisi wayak Dopi Tuamagu ini biasanya dilakukan ya. Sebetulnya itu kapan saja bisa. Dan biasanya kalau kan kita itu siang harinya kita itu malam harinya buat mereka, orang yang sudah tidak ada lagi, artinya mereka sudah meninggal. Jadi kalau kita lakukan yang seperti itu, alangkah baiknya kita lakukan pada sore hari menjelang maghrib ya, karena itu adalah pagi harinya mereka. Awal harinya buat mereka,

0: Dan sedangkan kita itu adalah harinya kita menuju ke malam, jadi tidak boleh ada aktivitas yang lain. Dan saat itulah kita memberikan sajen, itu biasanya. Kemudian biasanya juga ada awal bulan. Itu awal bulan itu kita memberi ucapan syukur, kita terima kasih kepada mereka bahwa ya dalam kehidupan kita dalam sepanjang bulan ini benar-benar kita dilindungi. Jadi kita tidak jalan sendiri begitu. Kemudian yang ketiga, biasanya pada saat acara bakar jagung muda pertama atau kita dapat kita memanen hasil bumi pertama, itu biasanya ada acara bakar jagung muda pertama. Kalau istilah Atadei Painara bilang tun kewarnuja. Tun kewarnuja, tun artinya bakar, kewar itu jagung, nuja itu muda. Jadi bakar jagung muda pertama. Biasanya itu yang hadir itu banyak orang. Termasuk kita dalam keluarga, dalam suku, dan juga ada juga yang ikut datang mengikuti acara bakar jagung muda pertama itu. Kemudian yang keempat bisa terjadi pada akhir tahun. Syukuran dalam satu tahun penuh itu kita sudah lewati, maka kita mengucapkan syukur dengan memberi sesajen kepada para leluhur itu. Wayak Dopi Tua Magu. Kira-kira itu. Oh ya, ada satu lagi mungkin. Kalau kita sembuh atau kalau kita sedang sakit, perlu kita ada orang yang bisa disebut beli muterayan, bisa juga kepala suku, bisa juga atamolan. Itu dia yang bertugas untuk memberi sesajen karena ada si A sedang sakit. Jadi mohon supaya segera sembuh, kira-kira seperti itu.
1: Oke, menarik sekali nih Bapak Alex. Dan di dalam tradisi ini nih Bapak, siapa saja yang memang terlibat dalam pelaksanaan tradisi ini? Apakah hanya tokoh-tokoh adat atau seluruh masyarakat di keluarga itu sendiri begitu ya Bapak Alex?
0: Ya, jadi sebetulnya yang hadir, yang mengikuti acara Wayak Dopi Tua Magu itu bisa juga sendiri, secara sendiri, secara pribadi. Saya misalnya memberi sesajen secara diam-diam, tetapi pasti ada juga yang mengetahui. Tapi bisa juga sendiri saja, tetapi bisa juga secara dalam satu keluarga, bisa dalam suatu keluarga, bisa dalam satu rumpun marga atau suku, begitu.
1: Oke, baik. Iya. Nah, nilai-nilai utama yang terkandung di dalam tradisi Wayak Dopi Tua Magu ini apa nih, Bapak Alex?
0: Nilai-nilai yang terkandung dalam itu sepertinya nilainya itu ya bagaimana ya, kita ada keterikatan batin antara kita dengan mereka meskipun mereka itu sudah di alam lain. Tetapi ya bagaimana ya, saya merasa bahwa mereka tentu hadir, orang tua saya, bisa nenek moyang saya. Jadi meskipun kadang kita tidak tahu rupanya, kita tidak pernah dikasih tahu oleh orang tua kita, misalnya si kakek ini atau si moyang leluhur kita ini wajahnya seperti ini, tapi kita hanya mendengar namanya bahwa dia inilah yang menurunkan orang tua kita dan seterusnya sampai dengan kita. Jadi kita menganggap bahwa ada keterikatan batin begitu.
1: Oke. Dan memang pastinya kita ketahuinya dari orang tua kita juga ya Bapak Alex ya, diceritakan seperti apa orang tua atau nenek dulu. Dan di tradisi ini juga nih Bapak Alex, bagaimana mencerminkan ya identitas masyarakat Lamaholot khususnya yang ada di Atadei Painara ini Bapak?
0: Iya, jadi tradisi ini mencerminkan identitas masyarakat Lamaholot ini. Sebetulnya itu cerminan dari bagaimana saling memberi dan menerima. Jadi jangan kita hanya dapat atau makan sendiri, berarti nanti kita dianggap rakus atau tamak. Tapi kalau kita ada berikan dia sedikit, entah itu orang bilang remah-remah saja, itu dianggap mereka, mereka menganggap bahwa itu banyak. Itu menurut orang tua mengatakan bahwa kamu kasih sedikit itu adalah banyak bagi kami. Begitu. Jadi jangan harus dalam satu karung besar, tapi juga beberapa butir beras atau terutama nasi. Biasanya ada misalnya kita potong ayam, ada jeroannya atau bagian dalamannya, itu ada tertentu-tertentu yang bagian-bagian tertentu yang diambil lalu diletakkan, dan tidak harus banyak, diambil secuil. Itu kira-kira.
1: Iya. Baik. Nah, selain itu juga nih Bapak Alex, boleh diketahui, bisa dijelaskan seperti apa tahapan-tahapannya dalam pelaksanaan wayang Dopi Tua Magu ini, dari awal persiapan dan juga sampai selesai acara ini, Bapak?
0: Ya, jadi itu macam-macam ya. Kalau misalnya saya memberikan sesajen untuk meminta hujan, misalnya, nah, tentu dia punya persyaratan itu harus ada ini, harus ada ini. Dan begitupun tradisi wayang Dopi untuk hal misalnya kalau tolak bala misalnya, ada dalam satu keluarga entah itu anak yang ini sakit-sakitan, lalu menurut di dokter, ya kedokteran katanya tidak ada penyakit, tahu-taunya ketika di ada orang pintar melihat bahwa oh ini kamu ada kesalahan dari dulu di nenek moyang, maka mereka harus bikin sesajen untuk istilahnya bilang gimana ya, mengakrabkan kembali tali ikatan yang dulu terputus. Begitu, entah itu mungkin dulu ada terjadi pembunuhan, akhirnya orang bilang karma, lalu harus ditambal atau dijahit kembali supaya hubungan kita jadi akrab kembali. Harus ada seperti itu. Begitu.
1: Dalam istilahnya memperbaiki hubungan ya Bapak Alex.
0: Iya, betul, harus memperbaiki hubungan.
1: Iya, baik. Nah, selain itu juga nih Bapak Alex, apakah ada tantangan tersendiri ya, pantangan-pantangannya atau aturan-aturan yang harus dipatuhi selama tradisi ini nih Bapak?
0: Ya, jadi pantangan-pantangan itu sebetulnya dalam misalnya pada saat sedang kita adakan sesajen atau kita bilang tadi bilang wayang Dopi Tua Magu, pada saat si pemangku adat atau si atamolan atau orang yang dipercaya untuk memberi makan ini misalnya ya, itu dia sedang melakukan ritual itu, maka dilarang bersin. Dilarang bersin. Kalau dia kita bersin berarti oh ini berarti tidak jadi, ulang lagi,
1: ulang dari awal.
0: Ulang dari awal. Jadi berarti kalau misalnya sudah disiapkan satu ekor ayam, tahu-taunya tiba-tiba orang bersin cari ayam baru.
1: Oke. Menarik ya Bapak. Dan kalau misalnya diulang kembali untuk tahapan-tahapannya juga mulai dari awal gitu ya Pak Alex ya.
0: Ya betul.
1: Oke. Nah, terkait dengan tradisi ini Bapak, apa yang harus disampaikan harapan-harapannya kepada generasi muda agar tradisi ini juga tetap dilestarikan Bapak?
0: Ya, memang zaman sekarang orang ada yang mengatakan wah untuk apa sih hal-hal seperti itu. Ya. Tetapi ya silakan, kalau orang bilang kalau mau kamu mau ikuti, kamu punya kemauan sesuai dengan zaman, karena sekarang zaman teknologi, jadi kamu tidak peduli dengan itu, ya terserah. Tetapi jangan sebut atau panggil nama ya orang tua ketika kamu terantuk begitu.
1: Lagi ada musibah ya begitu ya Bapak ya?
0: Iya betul.
1: Baik. Ya. Oke, baik. Di kesempatan terakhir ya Pak Alex, di apa yang mau disampaikan juga terkait dengan ritual ini ya, yaitu bisa dijelaskan kepada generasi-generasi muda, apa yang mau disampaikan nih Bapak?
0: Ya, jadi kalau saya hanya berpesan kepada generasi muda, meskipun sekarang kamu main gesek-gesek, raba-raba itu HP terus, tanpa peduli dengan hal-hal seperti begitu, tetapi anjuran saya, kita ini pernah dilahirkan oleh orang tua kita, bukan kita ini pecah dari batu atau kayu. Jadi bagaimanapun entah mereka sudah meninggal, tetap kita ingat. Tuang sedikit air putih juga tidak apa-apa. Pada saat kita mau makan, ya kita lepaskan satu remah-remahnya, secuil sedikit, sambil bukan kita mempercaya sia-sia bagaimana, tapi itu bahwa itulah leluhur kita, nenek moyang kita, mungkin orang tua kita juga mereka perlu menikmati, ya. Dan itu sebagai satu doa buat mereka, karena apabila ini dalam berkaitan dengan agama, apabila kita mendoakan mereka, tentu mereka akan mendoakan kita, kira-kira seperti itu.
1: Pendengar ini, demikian pesona budaya Flobamora. Saya Angela Bu pamit undur diri. Salam Pancasila, salam budaya.

0: program Pesona Budaya Flow Bemora.
1: Pendengar Pesona Budaya Flow Bemora, dari ND Kota Pancasila, kita sudah dengarkan perbincangan dari rekan-rekan kami yang sudah mempersembahkan suatu karya jurnalistik dalam bentuk feature yang kita dengarkan tadi. Ya, kita sudah bergeser, kita kembali ke daratan Timor. Kita ingin tahu seperti apa sebenarnya tradisi di Timor, keramatamahan di Timor, bagaimana meloet atau lelok dalam budaya Timor. Sebab sirip pinang bukan sekedar sajian adat, tetapi ini menjadi simbol penghormatan, penerimaan tamu, persaudaraan, perdamaian, sampai dengan ikatan sosial. Tradisi ini menjadi media mempererat hubungan antar keluarga, sahabat, masyarakat, teman, juga mencerminkan nilai kebersamaan orang Timor. Kesempatan malam ini kita ikuti bersama rekan Arda Fahik dan Yohanes Senak, beliau pemerhati budaya dari Timor Tengah Utara.
2: Di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi, masyarakat Timor masih memegang teguh sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun sejak ribuan tahun lalu. Tradisi itu disebut dengan nama Maloet atau saling menyuguhkan sirip pinang sebagai simbol persaudaraan, penghormatan, dan penerimaan antar sesama manusia. Menurut pemerhati budaya TTU, Yohanes Sanak, di tanah Timor, sirip pinang bukan sekedar disuguhkan untuk tamu. Di balik selembar daun siri, sepotong pinang, dan kapur putih tersimpan nilai persaudaraan, penghormatan, serta ikatan sosial yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini dikenal masyarakat Timor dengan nama Maloet atau saling menyuguhkan sirip pinang.
3: Maloet itu secara harafiah bisa didefinisikan sebagai saling menerimakan sirip pinang satu dengan yang lain. Tradisi Maloet ini bermula dari cara pandang Aten Meto terhadap sesama manusia sebagai Aok Bian. Aok Bian itu dari dua kata, Aok artinya badan, tubuh, dan Bian itu artinya separoh, sebagian. Jadi saya memandang setiap orang yang saya temui sebagai bagian dari tubuh saya. Cara pandang ini kemudian dimanifestasikan dengan tradisi Maloet, saling menerimakan sirip pinang satu dengan yang lain. Kalau saya bertemu orang, kemudian saya menyodorkan sirip pinang dan menolak, itu dia menunjukkan penolakan dia terhadap keberadaan saya atau terhadap penerimaan saya. Nah, tetapi jika dia menerima, itu dia memandang saya sebagai bagian dari tubuh dia juga, sebagai alkian.
2: Bagi masyarakat Timor, sirip pinang bukan sekedar suguhan adat. Di balik siri, pinang, dan kapur tersimpan nilai filosofis yang sangat mendalam tentang kehidupan dan kebersamaan.
3: Konkretnya siri pinang ini sebagai simbol perekat sesama manusia dan juga menjadi spirit pembangunan baik dalam konteks tradisional maupun di zaman modern. Pinang itu kalau dikunyah sendiri sepat, bikin mual, bahkan memabukkan, bikin orang mabuk kalau pinang. Kemudian siri itu kan dia agak pedas. Lalu kapur itu sifatnya panas. Jadi ketika kita mengunyah sirip pinang, kombinasinya harus pas. Jika salah satu berlebihan, pasti menyebabkan yang tadi. Kalau tidak mabuk pinang, mulutnya bisa luka karena kebanyakan kapur. Tiga benda ini kalau dikunyah bersamaan dan seimbang, pertama di awal itu rasanya tidak enak karena sepat dan lain-lain. Tetapi ketika sudah menyatu dan menghasilkan ludah merah, itu nikmatnya luar biasa. Maknanya bahwa kita hidup manusia ini selalu ada kekecewaan, ada kegagalan, dan lain-lain yang minus-minus. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Aok Bian tadi, sesama manusia, saling membutuhkan, saling membantu, maka hasilnya pasti enak di belakang, pasti nikmat. Sifatnya ya, bahagia, sukses, senang, dan lain seterusnya.
2: Tradisi Maloet telah hidup jauh sebelum masyarakat Timor mengenal sistem kerajaan modern. Bukti sejarah menunjukkan budaya menyiri sudah dikenal ribuan tahun silam.
3: Jadi hasil riset beberapa peneliti dari luar, dari Eropa, itu menemukan di beberapa gua di Niki-Niki, kemudian di Vikeke, lalu di beberapa tempat lagi, mereka menemukan kulit pinang yang umurnya kira-kira sudah 2000 sampai 3000 tahun. Itu mengindikasikan bahwa atuin meto orang Timor dan orang Biru dan semua suku yang ada di Timor itu sudah mengenal sirip pinang jauh-jauh sebelumnya. Jadi sudah ribuan tahun tradisi ini hidup. Nah, bagi saya, dalam pandangan saya, tradisi ini termasuk tradisi yang paling tua.
2: Dalam kehidupan sosial masyarakat Timor, sirip pinang menjadi perekat hubungan antar kelompok masyarakat yang hidup terpencar di gunung, lembah maupun gua.
3: Orang Timor sudah mulai menggunakan sirip pinang dan kapur sebagai sarana atau simbol tadi perekat tadi itu untuk menghubungkan satu sama lain. Dulu kelompok-kelompok itu ada di gunung, di lembah, ada di gua dan lain seterusnya. Kelompok-kelompok kecil ini menyatukan ikatan keluarga mereka atau ikatan kelompok mereka dengan sirip pinang. Nah, makanya saya menyebut di awal tadi sirip pinang sebagai simbol perekat.
2: Tidak hanya memiliki makna sosial, sirip pinang juga menjadi bagian penting dalam ritual adat dan spiritual masyarakat Timor.
3: Buah manus, sirip pinang itu sebagai persembahan dalam ritus. Nah, jadi sebelum hewan kurban itu disembeli, dipersembahkan, terlebih dahulu harus persembahkan dulu sirip pinang kepada leluhur.
2: Meski zaman terus berubah, eksistensi tradisi Maloet tetap bertahan di tengah masyarakat Timor hingga saat ini.
3: Kalau untuk perubahan saya kira tidak, kita masih sampai dengan sekarang, sampai dengan hari ini, baik yang ada di Belu, di Melaka, di TTU, TTS, kita masih menjumpai bahwa sirip pinang masih dipertahankan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ritual, ritus, dan kehidupan kultural.
2: Namun, di era globalisasi, budaya menyiri juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan gaya hidup hingga pandangan kesehatan.
3: Pengaruh globalisasi pasti ya, karena orang melihat dari banyak hal, dari aspek kesehatan dan lain-lain. Misalnya orang kalau menyirih itu kan bikin gigi kotor, tapi mungkin itu untuk kalangan tertentu. Sebagian besar orang Timeto, orang Belu dan seterusnya masih mempertahankan itu. Sebenarnya banyak hal yang berpengaruh, kayak modernisasi bisa mempengaruhi, tapi saya lihat tidak signifikan untuk membuat grafik penggunaan sirip pinang itu menurun sampai sekarang tidak.
2: Peran pemerintah dinilai sangat penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi Maloet agar tidak perlahan hilang ditelan perkembangan zaman.
3: Dari pemerintah yang kita harapkan ya, jangan membatasi penggunaan sirip pinang, entah itu di kantor, entah itu di sekolah, atau di fasilitas publik lainnya, berharap tidak dibatasi. Biarkan saja orang mengunyah sirip pinang. Karena itu, ketika dia datang itu mungkin dia menunjukkan sisi sosialnya. Tetapi nanti di sisi di tempat yang lain, di ruang yang berbeda, dia akan menggunakannya sebagai sisi budaya, sebagai dari sisi ritus dan lain seterusnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kebijakan-kebijakan Pemda yang selama ini kan beberapa hari tertentu menggunakan pakaian adat, menggunakan mungkin juga dengan bahasa lokal, bahasa daerah, kalau bisa disertakan juga dengan kebiasaan mengunyah sirip pinang. Di sekolah-sekolah juga sama, anak-anak jangan dibatasi. Memang mungkin dari sisi kebersihan dan lain-lain itu akan berdampak, tetapi saya kira perlu ada kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kebudayaan dalam hal ini penggunaan sirip pinang.
2: Selain pemerintah, lembaga pendidikan juga diharapkan ikut mengambil bagian dalam mengenalkan budaya Maloet kepada generasi muda sejak dini.
3: Saya lihat pada umumnya sampai hari ini saya belum ketemu sekolah-sekolah yang kan sirip pinang lalu anak-anak mengunyah bersama. Sekolah-sekolah pada umumnya masih menggeluti di ekstrakurikuler, misalnya di seni tari atau penggunaan pakaian adat atau sastra daerah misalnya, itu sudah mulai, tetapi sirip pinang belum. Nah, yang kita harapkan ke depan, bolehlah seminggu sekali dikenalkan kepada anak-anak, ini sirip pinang, cara mengunyahnya seperti ini, fungsinya begini, makna seperti ini, dan lain seterusnya.
2: Menurut para pemerhati budaya, pelestarian Maloet tidak cukup hanya dengan mengkonsumsi sirip pinang, tetapi juga harus diikuti dengan upaya menanamkan kembali tanaman sirih dan pinang.
3: Seringkali kita berjumpa dengan orang-orang masyarakat adat ya, dengan pelaku ritual, dengan pelaku seni, dan hal pertama yang disuguhkan pasti Siri Pinang. Dan itu kita sangat mendukung karena ternyata mungkin yang lain memudar, misalnya bahasa mulai memudar, tapi ternyata Siri Pinang tidak memudar. Dia tetap kental dan tetap dilestarikan sampai dengan hari ini. Sebagai pemerhati budaya, kita juga mendukung aktivitas-aktivitas sosial, aktivitas-aktivitas ritus yang di dalamnya tetap menggunakan Siri Pinang. Dan kita mendorong teman-teman kita yang pemerhati budaya dan masyarakat adat untuk tidak hanya sekedar mengkonsumsi, mengunyah Siri Pinang, tapi juga menggerakkan orang untuk menanam Siri dan Pinang, supaya kemudian pengeluaran masyarakat untuk membeli Siri Pinang bisa ditekan.
2: Keluarga juga memiliki peran besar dalam menanamkan kecintaan terhadap budaya Maloet kepada anak-anak sebagai pewaris tradisi.
3: Peran keluarga sangat besar. Nah, ini yang memang perlu dipadukan dengan pihak sekolah, sebab ada sedikit benturan ketika orang-orang tua anak-anak mengunyah Siri Pinang, selalu bilang jangan terlalu banyak makan Siri Pinang, nanti terpintar di sekolah. Nah, ternyata itu memang dari pihak sekolah tidak membolehkan anak-anak untuk mengunyah ketika di lingkungan sekolah. Saya bisa memahami itu baik untuk menjaga kebersihan entah halaman, menjaga kebersihan pakaian dan lain seterusnya, tetapi harusnya tidak dilarang. Nah, orang tua pada umumnya mestinya juga dihimbau dari pihak antar pemerintah, antar pihak sekolah untuk tidak melarang anak-anak di sekolah untuk melaksanakan aktivitas yang bernuansa kultural, termasuk mengunyah Siri Pinang.
2: Bagi masyarakat Timor, Siri Pinang bukan sekedar kebiasaan lama, melainkan simbol persatuan, penghormatan, dan warisan budaya yang harus terus dijaga bersama.
3: M dan semua itu kita perlu melestarikan semua unsur kebudayaan kita, dan salah satunya adalah tradisi Maloet yang merupakan atau merepresentasikan keseluruhan aspek budaya kita, baik di Belu maupun Aten Meto. Nah, kita harapkan itu semua komponen bergerak secara bersama-sama, secara simultan, terus mendukung upaya itu, saya kira ke depan tidak akan punah.
2: Tradisi Maloet mengajarkan bahwa kehidupan akan tetap terasa lebih bermakna ketika dijalani dalam kebersamaan dan saling menerima satu sama lain. Di tengah perubahan zaman, Siri Pinang tetap menjadi simbol persaudaraan yang mengikat masyarakat Timor dari generasi ke generasi. Sebab budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi identitas yang menentukan arah masa depan.

0: Clube Mora.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, RRI ND dan Pro 4 RRI Kupang dari daratan timur, masih kita bicara tentang Taman Wisata Alam Jamplong. Kita tahu, silakan Anda googling bahwa ini salah satu destinasi wisata alam yang ada di NTT, spesial di Kabupaten Kupang. Selain menjadi taman wisata alam, wilayah ini atau kompleks ini juga dikenal sebagai kawasan konservasi alam. Sebagai taman rekreasi, Taman Wisata Alam Jamplong ini tawarkan suasana hutan yang rindang, sejuk, cocok untuk bersantai bersama keluarga. Kalau Anda yang biasa mengakses jalan Timor Raya, baik itu dari Kupang atau dari Atambua, dari TTU, TTS, dari Melaka ke Kupang, Anda akan lewati jalur yang satu ini. Jika dikenal sebagai tempat rekreasi, namun sebagai tempat konservasi, taman ini punya peran penting karena masih ada flora dan fauna khas Timor di wilayah ini atau di lokasi ini. Hutan Jamplong ini menjadi habitat bagi berbagai jenis tumbuhan, satwa, dan ia menjaga keseimbangan ketersediaan sumber mata air alami di kawasan itu. Untuk lebih jelasnya, nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda seperti apa hutan rekreasi Jamplong atau taman rekreasi Jamplong ini. Sekali lagi bersama rekan Rinda Linda Rairutu, ada Kades Jamplong juga, Pak Melianus Irianus Fault, dan juga dari BBKSDA NTT ada Deolinda, ada Kunya Skolo yang akan menjelaskan tentang bagaimana pesona dari lokasi wisata ini.

itu biasa kalau menebang pohon atau mematikan satwa yang ada, itu pasti di denda adat berupa harus bunuh babi, dengan istilahnya pohon yang kamu tebang itu dihidupkan kembali.

0: Taman Wisata Alam Camplong merupakan kawasan hutan bersejarah dan rumah bagi hewan-hewan yang dilindungi. Lokasi ini juga memiliki sumber mata air dan kolam alami yang dijaga kelestariannya hingga saat ini. Selamat malam, Pesona Budaya Flobamora Produksi RRI Kupang mengajak pendengar untuk menjelajahi Taman Wisata Alam Camplong, ruang rekreasi dan konservasi. Menurut Kepala Desa Melianus Faut, nama Camplong berasal dari nama salah satu pohon yang tumbuh di sekitar kawasan tersebut. Dulunya, lokasi ini menjadi tempat masyarakat adat melaksanakan ritual syukur panen.
1: Nama Camplong ini sebenarnya berasal dari dulu ada pohon yang bernama Sanaplo. Warga setempat ini ada pohon besar yang namanya Sanaplo. Kemudian pada akhirnya dinamakan Camplong. Setelah itu dalam kebiasaan masyarakat biasa pada awal musim tanam dan setelah musim tanam mereka melakukan ritual-ritual adat memohon hasil yang banyak, mereka selalu lakukan di tempat ini. Setelah panen mereka datang lagi kembali untuk ritual adat. Mulai dari tahun 80-an mungkin karena kemajuan zaman akhirnya orang tidak lakukan itu. Di samping ada hal-hal yang mungkin membuat mereka melakukan itu, sementara dari pihak gereja mungkin kamu pergi untuk menyembah berhala, sehingga hal-hal seperti itu yang mengurangi aktivitas mereka. Tapi secara pribadi, secara prinsip, mereka tetap menganggap bahwa ini adalah tempat sakral.
0: Kawasan konservasi yang terletak di Desa Camplong 2, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, dengan luas 696,60 hektar ini dipercaya masyarakat sebagai kawasan hutan mistis dengan pantangan yang tidak boleh dilanggar.
1: Tuh sampai dengan sekarang, Oenaek ini atau Camplong tetap dianggap sebagai hutan keramat. Pada jam-jam 6 ke atas pasti sudah tidak ada orang yang lalu lalang di sini karena mereka percaya bahwa ada penunggunya. Menurut mereka lihat ada seorang bapak yang tidak pakai baju tapi hanya pakai selimut. Mereka selalu lihat di tempat ini.
0: Selain sebagai kawasan konservasi, Taman Wisata Alam Camplong juga dijadikan sebagai tempat pemandian kolam alami yang selalu ramai dikunjungi. Di balik alamnya yang sejuk, hutan wisata ini dulunya dijadikan sebagai tempat beristirahat para raja yang melakukan perjalanan ke kota Kupang.
1: Ini ada gua yang dulu sebelum ada zaman peradaban maju, ini dijadikan tempat tinggal mereka. Ya, tempat tinggal leluhur orang yang ada di sini. Sehingga pada saat itu ada penelitian, mereka bawa arkeolog untuk datang gali, ternyata ada temuan tulang belulang manusia di dalam gua ini. Tempat persinggahan para raja biasanya dari Gunung Mutis atau Molo. Mereka singgah di Camplong untuk berteduh, bermalam, istirahat, baru mereka lanjutkan perjalanan ke Kupang.
0: Polisi Hutan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Ibu Deolinda Dakun Hakolo, mengatakan sumber mata air yang ada di kawasan hutan ini tidak pernah mengering. Selain itu, sumber air di kawasan ini terbilang cukup unik karena debit airnya akan meningkat saat kemarau dan akan menurun saat musim hujan.
2: Nah, salah satu blok yang masuk di dalam blok pemanfaatan itu adalah kolam renang atau tempat wisata ini, dia masuk dalam blok pemanfaatan. Di dalam blok pemanfaatan ini sering digunakan juga untuk kegiatan edukasi maupun wisata. Terkait dengan salah satu blok pemanfaatan itu adalah mata air, yang kita lihat itu ada sumber mata air terbesar itu Wenaik, itu dia di dalam pagar itu, dan juga ada sumber mata air kecil-kecil itu yang di bagian atas. Ingin perlu kami sampaikan untuk diketahui bahwa di bulan-bulan tertentu, kalau di musim hujan seperti ini, sumber mata air yang kecil yang di bagian atas itu dia kering atau dia debitnya menurun, tetapi dia akan meningkat di bulan Juni sampai dengan Desember. Jadi memang agak lain juga fenomena alam yang ada di sini ya, beda dengan di tempat lain. Di musim hujan itu debit mata airnya besar, kalau di Camplong tidak, dia debit mata airnya di musim hujan itu menurun, baik di dalam area wisata ini maupun di dalam kawasan hutan pada umumnya. Kalau di musim hujan seperti ini tidak ada, sumber debit mata airnya kecil dan dia menurun drastis. Terkait dengan pemanfaatan air minum lewat kolam Wenaik ini, salah satunya adalah PDAM Kabupaten Kupang, yang kedua Wisma Oematonis, yang ketiga masyarakat Desa Camplong 2, itu dengan instansi terkait di sini. Jadi digunakan selain sebagai kolam pemandi untuk para wisatawan, ada juga tempat mandi untuk masyarakat lokal yang kebetulan ingin berenang di sini.
0: Sejak ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Camplong pada tahun 1983, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam menggandeng masyarakat untuk ikut dalam menjaga kawasan ini.
2: Di dalam aktivitas kami atau rutinitas kami di Resort TWA Camplong, itu yang pertama setiap hari Senin dengan hari Rabu, itu kami melakukan patroli rutin. Itu kami masuk patroli rutin. Di hari Selasa, itu kami mengadakan kegiatan anjang sana, atau biasanya di kami itu istilahnya temu sapa. Kegiatan ini kami mengunjungi masyarakat di batas kawasan, karena TWA Camplong ini perlu Ibu ketahui bahwa TWA Camplong itu kami berbatasan dengan 4 desa penyangga dan 1 mengadakan dialog terkait dengan ekonomi. Tidak menceritakan kami punya kegiatan sehari-hari sebagai petugas kehutanan, tetapi kami ke sana itu mengadakan dialog terkait dengan ekonomi rumah tangga, kesulitan-kesulitan mereka. Mereka menceritakan apa sih. Jadi kami tidak sampai di sana itu tidak ceritakan kami punya tugas atau fungsi kami di sini seperti apa. Kami kesana hanya untuk mendengar mereka punya cerita rumah tangganya. Itu temu sapa atau istilahnya anjang sana. Kalau hari Rabu itu kami naik patroli lagi. Di hari Kamis, kak, itu saya bersama tim itu turun ke kelompok binaan. Di kami itu ada namanya KTH, itu ada 3 untuk sementara yang sudah dibentuk secara resmi oleh Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur, yaitu kelompok Wenaik Sejahtera, itu pengembangan ekonomi masyarakat desa penyangga. Turun ke kelompok binaan, seperti apa? Kami kesana hanya untuk mendengar mereka punya cerita rumah tangganya. Itu temu sapa atau istilahnya anjang sana. Kalau hari Rabu itu kami naik patroli lagi. Di hari Kamis, kak, itu saya bersama tim.
0: Upaya untuk melindungi hutan wisata ini juga dilakukan oleh masyarakat adat dengan menetapkan aturan dan sanksi bagi yang mencuri atau merusak kawasan Taman Wisata Alam Camplong.
1: Sejauh ini kami dari pemerintah desa melihat bahwa pegawai KSDA yang kebetulan bertugas di sini, mereka selalu mengawasi itu, tapi namanya penjahat itu pasti mereka lihat celah-celah istirahatnya petugas, mereka menggunakan itu, tapi tidak sebanyak yang dulu. Sekarang aktivitasnya sudah agak berkurang. Kalau dulu kan orang bebas masuk, sebelum negara kuasa ini, bebas masuk berburu. Mereka membawa senjata, bawa anjing, dengan ini untuk mereka berburu di hutan. Tangkap itu kera, ada yang namanya kuskus, burung yang ini mereka pakai senapan angin untuk tembak. Tapi kalau sejak negara kuasa ini, KSDA kuasa ini sudah berkurang, karena begitu kalau ada yang melakukan kegiatan itu pasti ditegur, ditangkap, alatnya disita. Ke depan kita kerjasama dengan KSDA untuk kita hidupkan kembali lembaga adat.
0: kesejukan yang dirasakan saat mengunjungi Taman Wisata Alam Camplong adalah bukti bahwa alam yang dirawat akan memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di kawasan tersebut. Demikian Pesona Budaya Flobamora produksi RRI Kupang. Saya Linda Rerutu, salam budaya, sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Atambua, Pro 1 RRI ND, dan Pro 4 RRI Kupang. Berakhirnya mini feature Pesona Bravo Memora tadi dengan topik taman, wisata camplong, tempat rekreasi dan konservasi bersama rekan Rinda Rairutu. Maka berakhir sudah kebersamaan kita di malam hari ini di program Pesona Budaya Bravo Memora. Saya pamit, kita kembali ke satir masing-masing untuk ikuti program selanjutnya.
1: Terima kasih, baru saja Anda ikuti program Pesona Budaya Floba Mora. Dengarkan terus program ini setiap hari Kamis pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda baru saja mendengarkan Pesona Budaya Vloba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, ND, dan Atambua.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Perompet dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, selamat malam. Dan Basenggol Salam, perompet dari Kupang suhadir kembali untuk menemani semuanya dari sekarang itu sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Yang mau bergabung serta lalu bisa di Katongpung Basenggol Salam ya, bisa di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-499. Halo, selamat malam.
1: Salam, selamat malam kakak.
0: Iya, salam, selamat malam. Dengan ini siapa?
1: Ini tanda
0: ini. Masa soalnya tanda beta nih kakak?
1: Kalau pun suara kita mana kakak?
0: Aku kecewa.
1: Jangan kecewa dong.
0: Au kecewa.
1: Jangan aku kecewa terus.
0: Beta datena ya.
1: Cukup tersenyum kakak.
0: Cukup tersenyum saya. Maka semua beban akan hilang ya.
1: Iya akan hilang kakak. Kalau kakak marah pasti beban akan hilang kakak.
0: Beta marah.
1: Bebe tadi cukup tersenyum kakak. Di saat orang buat senyum kakak.
0: Senyum terus ya.
1: Iya.
0: Dari pagi ketemu pagi juga senyum ya.
1: 4 jam kakak.
0: Biar ada sonu lah, tetap senyum ya.
1: Iya. Aduh kalau tidur sonu lebih senyum lebih manis kakak.
0: Oke, ini dengan?
1: Ini dengan Saka dari Parlen kakak.
0: Kakak Saka dari Parlen. Bagaimana kabarnya kakak Saka?
1: Kabarnya selalu baik dan buruk kakak.
0: Baik sudah, baik itu kan tadi bilang su senyum toh, kalau buruknya?
1: Buruknya itu karena ada orang yang selalu menjahatkan beta atau kakak.
0: Selalu apa?
1: Selalu marah-marah atau kakak.
0: Selalu marah-marah dengan kakak?
1: Iya.
0: Ingat depo obat itu cuma satu sa kakak.
1: Apa tuh kakak?
0: Senyum.
1: Itu sa kakak.
0: Oke, ini mau dengar lagu yang mana ini kakak Saka? Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Aring-Aring, Hadir Dalam Lamunan, Lodoho, Air Mata Jatuh, Eleina, Manis Yang Dolo, Bung Tilu, Tipu Rembulan, Larantuka Punya Reinha, dan juga Beta Pernah Sayang Ko.
1: Beta Pernah Sayang Ko.
0: Oke. Tapi sekarang suandele atau masih?
1: Sekarang orang lain yang sayang dia.
0: Tapi kakak masih sayang kok suandele?
1: Suandele kakak.
0: Oh suandele.
1: Dengan itu lagu tuh yang buat beta kayak terbayang-bayang kan.
0: Tapi rasa sayang itu suku berdalam-dalam ya.
1: Kubur kakak. Malah kita gali di pulauan tambah dalam nah kakak.
0: Dalamnya sumur sana bisa dapat ya.
1: Sana dapat kakak. Di dalam laut nah kakak.
0: Baik, salamnya buat siapa ini kakak?
1: Salam pertama buat mama yang beristirahat. Ini selamat malam. Buat kakak Reflan Sulamu. Ini Oiteta, Mama Anita Oiteta, Apolo Oiteta, terus Dewi Soe bersama, kakak Dewi Soe lagi, Adi Waisau bersama Adi Mentari, Adi Melani, Mama Cantika, kakak Ina Konten, kakak Karino Melini, kakak Firi, kakak Firdi, kakak Yuken, Mama Madi, Mama Jesi, Dani, Kadangker, Bapak Meiye, ada John Tekari, ada Kapten Tekari, Pemilu Repura, John Santung, ada Melki, ada apa lagi? Aponi. Ini bersama sama anak dan suami.
0: Iya. Yeah.
1: Apa lagi? Kita siapa yang dari ini Batu Pola atau kata?
0: Kakak Lelita.
1: Oh iya, kakak Lelita. Salam kenal saya dari Saka di Parlen. Buat satu lagi. Woi buat semua saya kakak.
0: Bye.
1: Dengan siapa selamat malam. Terus kakak yang bertugas. Selamat bertugas. Pulang hati-hati di jalan. Titip kabar buat titip salam buat orang rumah semua.
0: Oke. Okay. Salam. Terima kasih ya. Kakak Saka dari Pariti su bergabung ya. Halo selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Halo selamat malam Senggol dong.
0: Senggol Suko.
2: Oke, malam Amadate.
0: Selamat malam juga.
2: Ya.
0: Dengan siapa dari mana ini?
2: Orang Lelo.
0: Orang Lelo?
2: Ya.
0: Orang lelo. Baik. Lemon Mama Cina. Jessie ini ya.
2: Ya, lemon Cina.
0: Lemon Cina.
2: Ya.
0: Baik, baik. Kabar baik kok.
2: Baik, sah.
0: Amin.
2: Maraten sehat.
0: Sangat-sangat baik.
2: Om.
0: Iya. Sangat baik semuanya.
2: Amin.
0: Mama Jessie mau pilih lagu yang mana?
2: Pilih.

0: nyetrika ke sini. Dan biler Bapak Endang.
1: Iya.
0: Dan semua saja yang lagi pantau di seputaran Lelogama, dan di mana saja Tuhan berkati kita semua, dan salam sehat, salam sehat.
1: Bye.
0: Selamat datang, pulang hati-hati di jalan. Terima kasih, shalom.
1: Terima kasih, salam. Ya, Mama Jessie bergabung dan datang terima lagi di line telepon. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
2: Halo, selamat malam Kak Raten.
1: Iya, selamat malam.
2: Dengan Mama Udang dari Oteta.
1: Mama Udang dari Oteta.
2: Iya.
1: Kabar baik kok Mama?
2: Iya, Tuhan baik Kak Raten.
1: Amin. Ini Mama mau salamnya buat siapa?
2: Iya Kak Raten.
1: Mau salamnya buat siapa malam ini?
2: Salam pertama buat Mama Jessie yang berlewat, selamat malam bersama Bapak dan keluarga semua. Buat Bapak Saka juga, makasih atas singgolannya, Tuhan selalu memberkati. Bapak Endang, Mama Del, Mama Sel, Bapak Men, Makek, Bapak Ven, Kakak Dewi dari Sao, Mama Ima, Bung Dani, Bapak Hermindo Marian, Bapak Is, Mama, Bapak Aldi, Mama Nahari. Pak Serbeka, Bung Milo Kiri Jablongga, Bung Suda.
1: Iya.
2: Bapak Janua, Mama Franci, Bapak Valdes, Mama Cantika, Bapak Uri, Bapak Petri, Bapak Angel, Mama Susan, Mama Glenn, Mama Mari, Bunda Asmi, Madion, Bapak Saka, Bapak Alo, Bapak Ako, Bapak Tobias, Bung Robin, Mama Hilda, Gabung Suda Ma, Mama Dempsey, Mama Merlatif, Bunda Natalia, Kakak Deona, Bung Ferry, Bung Joy, Kakak Lina, Mama Nevi, Kakak Keres, Ibu Rita Velo, Kakak Lelita, Ibu Wijati, Saudi, Kakak Tari, Kakak Foni, Ma Beci, Opa Men, Opa Emi, dan buat semua-semua Kakak Raten.
1: Baik.
2: Buat Kakak Raten lagi bertugas, semoga selalu dan selalu memberkati. Makasih, shalom.
1: Amin, terima kasih, shalom ya. Mama Anita dari Oeteta sudah bergabung. Dan kota dengar lo, dua lagu yang mau putar, ada salah satu lagu dengan judulnya Beta Pernah Sayangku.

Lingae tidak sekedar tarian tradisional yang dipentaskan untuk memeriahkan setiap seremoni adat masyarakat Helong. Pada era 1970-an, Lingae ternyata menjadi wahana mencari jodoh bagi kawula muda suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Seiring dengan perkembangan zaman, tari Lingae sering dipentaskan pada seremoni adat Helong maupun setiap musim panen jagung serta pada event-event yang digelar. Li dalam bahasa setempat berarti injak dan ngai yang berarti jagung dikenal juga dengan buk pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama dan tidak akan dimakan ulat atau hama.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Perompat RRI Kupang Suara Budaya NTT. Masih di Basenggol Salam ya, dan masih bersama Daten yang menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Daten siapa lagi yang sudah bergabung di line telepon? Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Halo, selamat malam Basenggol Salam.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa? Iya, dengan siapa, dari mana?
1: Dengan Bapak Alusalan di Poros Tengah Pertedi, Selesaian Poros Tengah Kecamatan Setelah Tengah.
0: Oke, kabar baik Bapak Alo?
1: Iya, kabar baik.
0: Amin. Ini Bapak Alo, malam ini mau dengar lagu yang mana?
1: Coba.
0: Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Aring-Aring, kemudian ada juga Hadir Dalam Lamunan, Lodoho, Air Mata Jatuh, Eleina, Manis Yang Dolo, Tipu Rembulan, Larang Tuka Punya Renha.
1: Yang nomor 2 saja.
0: 2, Hadir Dalam Lamunan.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa Bapak?
1: Salam pertama buat anak Rogan.
0: Salah, itu bukan Rogan Bapak.
1: Salah ucap. Ini Daten.
0: Iya Bapak.
1: Selamat malam, selamat bertugas. Nanti sebentar kembali tadi di jalan, tiba di rumah dengan sehat terus ya.
0: Amin.
1: Juga untuk Mama Udang yang tadi baru lewat, selamat malam. Juga Miki di Camplong, selamat malam. Juga Bapak Endang, Bapak Kornama. Juga Mama Asmi, Mama Buster.
0: Iya.
1: Selamat malam juga Nona Natalia Toli-Toli, Bapak Is, Bapak Miller, juga Bapak Sheila, Bapak Ako, yang lain-lain nanti besok saja bergabung.
0: Baik Bapak.
1: Ya, salam, selamat malam.
0: Salam, selamat malam, terima kasih ya Bapak Alo ya dari Poros Tengah sudah bergabung di 833499. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
2: Selamat malam Kakak Daten.
0: Selamat malam Jut. Ini deng siapa, dari mana?
2: Mone Takari Kakak.
0: Dari Takari?
2: Iya Kakak, Mone Takari.
0: Oh, Mone Takari ya. Kalau Kakak Mone berarti beta anait.
2: Iya, at night.
0: Kabar baik kok Abang John.
2: Kabar baik, ini Kakak Daten, sebaliknya Kakak Daten.
0: Sama, Hela Uma.
2: Oh iya.
0: Ini malam mau dengar lagu yang mana Abang John?
2: Pilihnya Kakak Daten.
0: Di sini yang masih tersisa satu Aring-Aring, Lodoho, Air Mata Jatuh, Eleina, Manis Yang Dolo, Tipu Rembulan, Larang Tuka Punya Renha.
2: Yang pertama saja Kakak.
0: Yang pertama, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
2: Salam yang pertama buat Kakak Dewa yang punya usaha. Kakak Dewa yang cemar, soalnya kan marin dan dapat tenaga untuk mau turun ke usaha Kakak Dewa, jadi Kakak Dewa cemar.
0: Okay.
2: Terus ini Opa Miller kau saya yang punya pura, Om Dan yang punya Ondasi, Kakak Poni yang punya Mutis. Terus ini Mama Jesse yang punya Lelogama. Terus ini Mama Madi yang punya Besmara, Kakak Fendi Iu yang... Oh, Kakak Fendi Iu, ini hilang kabar, ini Kakak Daten.
0: Kakak Fendi, biasa, masih amat cuti.
2: Oh, begitu Kakak. Terus ini Pak Isila yang punya Sumate, Kakak Saka yang punya Perici, Kakak John yang punya Camplong bersama Kakak Milky. Terus ini Tari Nomrin yang punya Olvo. Mama Elga yang punya Tova, Mama Anita yang punya Oceta, Kakak Firi yang punya Soe, Mama Ca yang punya Camplong, Lelita yang punya Batu Plat, salam kenal dari Abang John dari Takari. Terus ini siapa lagi ini? Bung Jo yang punya Molotenga.
0: Iya.
2: Terus ini Bapak Dion yang punya Ane. Terus ini Mama Tumi dan ini Mama Mira dan Adi Meron yang punya NBS, Mama Cantika yang punya Konino, Kakak Dan yang punya Patululi. Terus ini Bapak Herman yang punya Angkain, Maia yang punya Penuti, Kakak Revan yang punya Sulamu. Singkat kurang semua saja Kakak Daten.
0: Baik, terima kasih Abang John.
2: Nah, yang terakhir buat Kakak Daten, sabar pulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat, terima kasih, salam.
0: Amin, salam, terima kasih ya. Abang John dari Takari sudah bergabung di Kotomulian Telepon. Daten, terima dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
3: Mas Senggol Salam, selamat malam Kakak.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana ini?
3: Dari Takari, kita meluncur ke arah timur.
0: Arah timur, eh?
3: Iya.
0: Arah matahari terbit ini. Ini dengan
3: dari arah timur, Kupang masuk Matani, putar lingkar, terus ini undana-undana, nah kembali penfui-penfui, masuk kembali ini jalur 40 putar datang Sikumana, Waipura, masuk RRI.
0: Oh begitu, aduh, jalan ke Puncak oleh padahal ada satu jalur yang memang lurus-lurus sampai di RRI paling cepat, ini masih tak putar, pita putar datang.
3: Kita mau bikin huruf G.
0: Huruf G, kok huruf 8 Kakak, itu tak putar lingkar. Kabar baik kok Kakak Melki.
3: Aduh, ini susah lalah.
0: Oh,
3: ini
0: kan aduh, salahin dari Soe ini, Kakak Ferry.
3: Yoi.
0: Beta sengaja, sah. Mbak Iu, kosong deh. Bepikir mau rosok kaki kalau disebut nama. Iya, Kakak Ferry, mau salamnya buat siapa ini?
3: Lagu ikutan, Kakak.
0: Iya, ikutan.
3: Oke. Salam pertama, Marian Maima. Kemarin masih sampai kemana? Rani Maima Fatoloni.
0: Oke.
3: Teman ketemu kadiana siapa? Mau Fales. Masih kode. Mau buat satu kereta. Ibu Natalia Tolitoli. Odi Kofi. Apa Miller? Apa ini?
0: Oke.
3: Ini kau tete ibu dia sah. Bunjong Kampung. Bunjong Takari. Abang Miki Kampung. Nama Tantang, Nama Madi Bismarak, Nama Yang Hotel Tendana, Nama Eli Miki-Miki, Nama Alex Sileman Tasi, Bapak Dian Hane, Bapak Bayi Sila Simate, Bapak Dan Enlasi, Uja Bintuni, Bapak Akoman Belong, Nama Fondi Mutis, Maju Sila Logama.
0: Oke.
3: Okay. Semua-mua yang lagi stay di mana saja berada. Salam.
0: Salam, terima kasih.
3: Dah.
0: Oke, okay, terima kasih ya. Kakak Ferry dari Kampung Aman Soesu bergabung. Dan kota dengar dulu. Dua lagu yang mau datang putar lagi, ada salah satu lagu dari Kakak Jerry BTN yang judulnya Hadir Dalam Lamunan.

0: Maroko atau negara perunggu yang terdapat di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menurut penelitian para arkeolog, mempunyai hubungan erat dengan perkembangan dan pengaruh kebudayaan Dongson. Pada abad ke-18 sampai ke abad ke-19, Moko mulai masuk ke Pulau Alor. Dalam perkembangannya, Moko ini sangat bernilai bagi masyarakat Alor. Maka pada tahun 1900, para pengrajin logam dari Gresik, Jawa Timur membuat tiruan dari benda perunggu ini kemudian dikirim ke Pulau Alor. Sehingga secara umum, terdapat negara perunggu atau Moko yang diproduksi sebelum ada pengaruh kebudayaan Hindu di Indonesia dan Moko yang diproduksi sesudah pengaruh kebudayaan Hindu.
1: Pince, aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mesti rika baju.
2: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh?
1: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mapu rumah.
2: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia, minimal bikin lu kaya.
1: Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
2: Nah, itu. Dari buku, lu bisa belajar. Dari belajar, lu bisa kerja. Dari kerja, lu bisa punya duit. Dari duit, lu bisa beli buku lagi.
1: Jadi, semacam investasi begitu. Pinjam buku dong. Jangan yang tebal-tebal.
2: Oke. Tapi jangan pakai ganjal pintu, eh. Dibaca. Biar pintar.
3: Barang kuno, ia jendela masa depan. Ayo baca

0: Perompet dari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua masih di Basenggol Salam. Dan datang terima dulu yang bergabung di kotak melayan telepon 833-499. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Lelita di Batu Plat.
0: Kakak Lelita dari Batu Plat. Kabar baik, Kakak Lelita?
1: Buruk.
0: Eh, buruknya kenapa, Kakak?
1: Dari kemarin nih setengah mati masuk.
0: Oh, begitu, hanya gara-gara Sony bisa gabung.
1: Iya.
0: Jamar, kemarin beta buang kunci nah. Aduh, beta buang kunci kemarin pidi Kakak Rogan. Jadi beta baru ame kembali nih.
1: Pentasan setengah mati masuk 2 hari.
0: Iya, Kakak Lelita mau salamnya buat siapa atau mau pilih lagu duluan?
1: Pilih lagu dari Kakak Pulisa.
0: Boleh, boleh. Ada Air Mata Jatuh, Eleina, Manis Yang Dolo, Tipu Rembulan, Larantuka Punya Reinha.
1: Air Mata Jatuh.
0: Air Mata Jatuh. Oke, salamnya buat siapa?
1: Pertama buat Kakak Ferry di Soe. Salam kenal balik ya Kakak. Buat okay. Mama Anita di Oeteta. Salam kenal balik Mama sayang. Buat Kakak Melki di Camplong. Salam kenal balik juga. Buat Bapak Is di Oeba, salam kenal balik. Buat Kakak Joy di Molo Tengah, salam kenal balik ya Kakak. Buat Kakak Saka di Pariti. Salam kenal buat Kakak Saka di Pariti. Dengan Kakak John di Takari, salam kenal. Buat yang belum bisa sebut, selamat malam saja.
0: Baik, terima kasih Kakak Lelita.
1: Terima kasih, selamat malam Kak.
0: Selamat malam, terima kasih Kakak Lelita dari Batu Plat sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
2: Selamat malam Kak Date.
0: Selamat malam juga. Ini dari mana?
2: Dari Kota Dingin Molo Tengah.
0: Oh, dari Kota Dingin Molo Tengah. Kakak Joy.
2: Iya, Kak Daten.
0: Iya, kabarnya bagaimana Kakak Joy hari ini?
2: Iya, kabarnya selalu baik Kak Daten, tapi ini hujan terus Kak Daten.
0: Oh, hujan terus eh?
2: Iya, Kak Daten.
0: Baik, di situ hujan terus. Tapi tadi di Matani sekitar jam 3 itu hujan. Setelah itu sesonde lagi. Tapi tadi sempat hujan juga di Kupang yang malam tadi. Sekitar jam-jam berapa tadi yang hujan eh? Sekitar jam 7.
2: Ya Kadat.
0: Baik. Ini
2: mulai dari jam 3 sampai sekarang hujan gerimis terus.
0: Oh, oke, jam 3 sore.
2: Iya Kadat.
0: Baik, baik, baik. Terima kasih informasinya Kakak Joy. Ini mau salamnya buat siapa?
2: Dapat lagu kepada Daten.
0: Lagunya masih dapat. Mau yang mana? Di sini ada Eleina, Manis Yang Dolo, Tipu Rembulan, Larantuka Punya Reinha.
2: Yang ketiga Kakak Daten.
0: Yang ketiga Manis Yang Dolo.
2: Iya Kak Daten.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salam ke kampung Kakak Daten supaya teman lain bisa ikut gabung.
0: Oke.
2: Awalnya buat Kak Daten yang lagi bertugas, tambah semangat dan semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Daten dan sebentar pulang hati-hati. Salam buat Kakak Nona bersama si buah hati, mau Oma dan Opa di rumah. Yang pertama buat Kakak Lelita yang baru lewat. Salam balik juga, makasih. Terus yang kedua buat Abang John di Takari. Terus ketiga buat Kakak di Terus yang ketiga buat Mama Desi di Lerobama. Buat Mama Dabung di Mama Madi di Besmara. Dan terus buat Tuan Mesa di Katuli Utenga. Dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Amin.
2: Dan buat Tato, selamat bertugas, makasih, salam.
0: Oke, terima kasih ya. Kakak Joy dari Molteng bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
3: Selamat malam, Senggol dong.
0: Senggol Suko. Ini Deng Sapa dari mana?
3: Oke, kakak.
0: Kakak Odi.
3: Benar, kak.
0: Wih, ini Senggol rasa karena sebelah kiri atau sebelah kanan ini?
3: Gara-gara hujan, kak. Jadi saya Senggol kena sebelah kiri, jadi baru bangun tidur ini.
0: Oh, begitu, eh. Baik-baik.
3: Baik, baru pulang dari panen lebah.
0: Oh, baru pulang dari panen lebah. Panennya di?
3: Di hutan.
0: Iya, toh maksudnya itu nama hutannya hutan apa? Mungkin ada nama-nama begitu di sana.
3: Oh, itu di sebelah kali. Namanya dekat pohon gunung, kakak.
0: Baik.
3: Dekat pohon gunung mall.
0: Oke. Baik, tapi panennya memang harus malam atau?
3: Ya benar, harus dari malam. Atas bulan gelap itu baru pasen.
0: Ada buat apa begitu dari bawah sebelum naik pidi pohon? Mungkin ada ini, omong sesuatu kok, berdoa kok. Kayak ada.
3: Ya benar. Itu kalau sebelum kita panen itu buang kayu pasti jalankan ritual dulu.
0: Namanya?
3: Ritual biasa bakar ayam.
0: Oke.
3: Okay. Artinya masih bicara-bicara dengan
0: alam begitu.
3: Jadi pasti jalankan ritual bakar ayam. Itu bakar ayam hitam.
0: Harus ayam hitam.
3: Ya. Bakar hitam. Harus pokoknya mau bakar ayam hitam, beras hitam. Setelah itu
0: doa. Oke, ini ayamnya harus jantan atau mai?
3: Ayam mai, kakak.
0: Harus ayam mai?
3: Iya, ayam mai hitam.
0: Oke, ayam mai hitam. Baik. Berarti itu salah satu media supaya ketika kakak Odi dong pi panen itu lebah bisa selamat aman begitu, eh?
3: Iya, kakak. Itu mereka. Pokoknya mereka masak itu beras, setelah itu sendok di daun kayu. Ayam aja juga sebentar dipanggang saja.
0: Oke.
3: Dipotong panggal-panggal baru dibagi-bagi satu daun itu paling satu dipotong.
0: Oke. Setelah panen itu masih ada lagi lakukan sesuatu begitu?
3: Ya. Nanti dia putuan kaya, nanti kembali lagi untuk tutup doa itu.
0: Baik. Oke.
3: Jalan ke ritual itu seperti awal juga. Karena nanti yang siri-sepan, nanti tutup kembali doa juga. Seperti itu.
0: Oke. Baik. Baik, terima kasih informasinya. Wah, ini luar biasa. Ini masih tetap terjaga kearifan lokalnya begitu ya.
3: Iya, Kak.
0: Baiklah, Kak Odi, mau salamnya buat siapa?
3: Terima kasih buat kakak datang. Selamat bertugas di studio. Pulang alat di jalan karena sudah malam. Tiba di rumah dan selamat. Dan yang kedua buat kakak Lili tadi Batu Prab. Salam kenal dari Udi di KPU. Kakak juga di Monteng. Kakak Foni di Mutis. Bersama kekasnya. Selamat malam kakak. Mama Aileen di Niki. Selamat malam juga. Kira selesai di Pura. Bapak Dan Windasi, Mbak Isina, Bapak Dion Dihane, Kakak John, Kakak Firi di Soe Kampung Aman. Terus Kakak John Takari, John Camplong, Kakak Milky, Kakak Revan di Sulamu, terus Kakak Saka di Pariti, dan Mak di Tofa dan Kakak Ana.
0: Yang terakhir buat siapa?
3: Yang terakhir buat Adik Melani dan Kakak Dani di Patulungan.
0: Baik, terima kasih.
3: Salam,
0: terima kasih ya Kakak Odi dari Kok VU sudah bergabung dan menjadi orang terakhir juga yang bergabung di Ketompong Basenggol Salam Perempat RRI Kupang untuk kesempatan ini malam. Yang Sony beruntung besok masih bisa bergabung lagi. Ya, sekaligus datang juga mau pamit dari ruang dengar Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan satu lagu penutup ya, ada satu lagu dengan judulnya Air Mata Jatuh. Dan masih ada lagi lagu-lagu yang mau datang putar untuk menemani Bapak Mamadon sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi besok. Muridi Yesus, doera, helaungadi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kita tidak harus hebat untuk memulai, tapi kita harus memulai untuk menjadi hebat. Zig Ziglar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.
2: Beberapa orang datang ke dalam hidup kita sebagai berkah. Beberapa datang ke dalam hidup kita sebagai pelajaran. Bunda Teresa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Manusia akan berubah dalam dua keadaan, jika kesadarannya meningkat dan jika hatinya hancur. Albert Einstein.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu, sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu, karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan tetap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

ini 22 Mei 2026. Angel kembali hadir menemani pagi kamu dari sekarang sampai di pukul 11 siang nanti dengan menghadirkan tinjauan acara siaran teman Pro 2 pagi ini yang kita awali dari Jazz Music pagi Pro 2, lagu-lagu Indonesia bersemangat. Dan kemudian Angel juga akan menghadirkan ya dalam Jazz Music pagi ini renungan dari mimbar agama muslim untuk mengawali perjumpaan kita. Dan sampai di pukul 6 dengan sejumlah informasi-informasi terbaru Angel hadirkan untuk teman Pro 2 menemani pagi kamu yang akan beraktivitas sampai di pukul 9, karena di

0: sepanjang hari ini apa yang kita lakukan, aktivitas, rencana kita boleh berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya, amin ya. Oke, kalau gitu aku sengaja ngajarkan untuk teman berdua. Ada Jazz Music pagi. Selamat pagi, selamat mendengarkan dan
1: kita mengerti. Perayaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'atayna kal kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna sya'ni'aka huwal abtar. Sadaqallahul adim. Al-ayah. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, patutlah rasanya kita selalu bersyukur akan nikmat dan karunia-Nya, berkat kesehatan yang kita rasakan, kesempatan yang Allah beri, bagian dari karunia ilahi yang patut kita syukuri. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, teladan kita semua, Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya menjadi umat yang terbaik yang senantiasa memiliki loyalitas yang tinggi akan ketaatan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, mudah-mudahan kita sebagai umatnya juga akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, kita dapat berjumpa kembali dalam mimbar Islam kerjasama Universitas Muhammadiyah Kupang dengan Radio Republik Indonesia, yang pada kesempatan yang berbagai ini saya akan mengangkat topik yakni sunnah-sunnah yang patut kita lakukan dalam bulan Dzulhijjah. Perlu kita ketahui bahwa dalam kalender Islam kita sudah memasuki bulan ke-12 atau disebut dengan bulan Dzulhijjah, atau juga sering disebut dengan bulan haji. Jadi ada hal yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman yang perlu kita lakukan selama bulan Dzulhijjah. Karena di dalam Al-Quran, jadi bulan Dzulhijjah, bulan ke-12 ini termasuk salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Di samping juga ada bulan-bulan, tiga bulan yang lainnya. Mudah-mudahan salah satu bulan yang sangat dimuliakan Allah ini, itu bulan Dzulhijjah, bisa kita melakukan hal-hal yang dituntunkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan yang sangat mulia ini. Paling tidak dalam kesempatan yang sangat dimuliakan Allah ini, saya akan membatasi ada tiga hal yang perlu kita lakukan selama bulan Dzulhijjah. Kita mulai yang pertama. Jadi yang pertama, yakni tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Insya Allah pada tahun ini, jadi itu jatuh pada tanggal 26 hari Selasa. Insya Allah. Jadi tanggal 27-nya kita akan melaksanakan sholat Idul Kurban atau Idul Adha. Apa saja yang perlu kita lakukan selama 9 Dzulhijjah ini? Jadi 9 Dzulhijjah ini bertepatan momentumnya dengan jamaah haji yang melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji, tepatnya pada ritual wukuf. Jadi wukuf ini merupakan puncak, klimaksnya ritual haji. Bagi orang yang melaksanakan wukuf di Arafah, jadi dia lebih konsentrasi memperbanyak zikir, ya. Sedangkan bagi kita kaum muslimin yang tidak melaksanakan haji, maka dituntunkan untuk melaksanakan yakni puasa sunnah Arafah. Apa yang dimaksud dengan puasa sunnah Arafah? Jadi karena momentumnya memang bertepatan dengan kaum muslimin yang melaksanakan haji, melakukan ritual wukuf di Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis rawahu Muslim menyebutkan, "Man shoma yauma Arafah, barang siapa yang berpuasa sunnah Arafah, yukaffiru sanatain, maka dia akan mendapatkan dua keutamaan." Luar biasa ini. Apa dua keutamaan yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Madiatan wa mustaqbilah. Jadi akan diampuni dosa kesalahannya satu tahun yang lampau dan satu tahun yang akan datang. Ini luar biasa sekali. Jadi puasanya cuma satu hari, tetapi jadi dampaknya, dampak positifnya, itu akan menyebabkan orang yang melakukan puasa sunnah Arafah yang satu hari, maka
dosa kesalahannya diampuni selama 2 tahun. 1 tahun yang lampau dan 1 tahun yang akan datang. Jadi walaupun secara fikih status hukum orang berpuasa 9 Dzulhijjah ini itu sunnah ya. Sunnah secara hukum. Artinya kalau kita tidak berpuasa ya tidak apa-apa. Tetapi sangat disayangkan karena yukaffiru sanatin akan menyebabkan terhapusnya, terampuninya dosa kesalahan kita selama 2 tahun. 1 tahun yang lampau dan 1 tahun yang akan datang. Mari kita gunakan momentum yang sangat baik ini jadi untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melaksanakan ibadah sunnah, puasa sunnah Arafah. Jadi itu yang pertama. Kemudian sunnah-sunnah yang kedua, jadi pada keesokan harinya, jadi kaum muslim ini dituntunkan untuk jadi melaksanakan sholat Idul Adha atau sholat Idul Kurban. Jadi betapa sangat utamanya melaksanakan puasa, maaf, jadi sholat Id ini, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, jadi andaikan misalnya kaum muslimat berhalangan, jadi berhalangan saja, dia tidak bisa melakukan sholat, itu dituntunkan untuk datang mendengarkan khutbah Idul Adha. Ini betapa sangat perlunya. Jadi pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi ada 2 momentum, yaitu yang pertama melakukan sholat, jadi sholat Id. Jadi ini berbeda dengan sholat Idul Fitri. Nah, kalau sholat Idul Fitri itu dituntunkan sebelum artinya ke masjid atau ke tanah lapang, itu makan dulu. Nah, tetapi khusus untuk Idul Adha, nah itu kita disunnahkan, dituntunkan baru makan setelah pulang dari sholat, melakukan sholat Id. Ini yang membedakan ya. Jadi kita perlu hati-hati sekali kaum muslimin. Jadi hendaknya ini diperhatikan baik-baik. Itu yang membedakan dengan sholat Idul Fitri. Kemudian yang sunnah yang ketiga, yang paling pokok yang dikerjakan dalam bulan Dzulhijjah ini, yakni adalah melakukan pemotongan hewan kurban. Jadi setelah saya baca dalam fikih, jadi memotong hewan kurban itu tidak harus menunggu orang itu kaya, banyak uang, tidak. Siapa yang punya kelapangan hati? Bisa jadi orangnya ini secara ekonomi, secara finansial orang cukup saja, tetapi karena dia punya kelapangan hati untuk melakukan kurban, karena kurban ini dari kata qaraba ya, yang artinya mendekatkan diri. Jadi di Al-Qur'an itu jelas landasannya, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku Allah memberikan nikmat dan karunia yang besar kepada manusia. Al-Kautsar, nikmat yang sangat berlimpah. Bagaimana ketika kaum muslimin, orang beriman diberi nikmat yang sangat berlimpah oleh Allah, itu ada 2 sikap yang harus dilakukan. Yang pertama, fasholli lirabbika wanhar. Fasholli lirabbika, dan hendaklah kalian sholat karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Jadi landasannya sangat kuat sekali. Ini perintah Al-Quran, berkorban. Sampai-sampai Rasulullah, jadi kalau kita lihat jadi sejarahnya, Nabi ini berkorban dengan menyembelih 2 ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir. Serta meletakkan kaki beliau di si tubuh domba. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Ketika ditanya, ya Rasul, mengapa engkau menyembelih 2 ekor domba? Jadi memang kewajiban bagi kaum muslimin, orang yang beriman, itu 1 keluarga 1 ekor. Tetapi Nabi di sini menyembelih 2 ekor. Yang satu itu jadi dipersembahkan kepada umat Islam yang tidak punya kelapangan hati, tidak sempat untuk berkorban. Luar biasa kecintaan Rasul kepada umatnya. Sampai-sampai umatnya itu yang tidak punya kelapangan hati, jadi kurban Rasul satunya untuk umatnya. Bapak, mama, kakak, nyong, kakak, nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi betapa sangat luar biasanya. Jadi berkorban ini. Jadi sekali lagi, jadi berkorban ini secara fikih itu memang hukumnya sunnah. Dan tidak harus menunggu kita banyak uang, banyak duit, atau kaya. Orang yang punya kelapangan hati, bersungguh-sungguh, bisa jadi dia artinya dengan cara menyimpan tiap bulan. Nah, kalau kita bandingkan dengan merokok nih. Jadi merokok ini setelah itu yang termurah hanya 15.000. Kalau kita merokok 1 pak saja 1 hari, itu 1 bulan bisa sudah 450.000. Itu kalau sudah 10 bulan tuh 4.500. Itu sangat sangat bisa untuk berkorban. Jadi logikanya merokok saja yang tidak ada manfaatnya, itu kita bisa apalagi cuma berkorban sekarang harga kambing paling mahal 2.500. Ini mudah-mudahan artinya dengan perbandingan seperti ini kita terinspirasi untuk
berkorban. Jadi korban ini luar biasa. Jadi menyebabkan orang yang berkorban, insya Allah dia lebih dekat kepada Allah. Dan Allah akan mengganti dengan keberkahan yang luar biasa. Betapa sangat perlunya kita umat Islam berkorban sampai-sampai Rasulullah memberikan satu ultimatum, satu ancaman. Siapa saja yang punya kelapangan hati untuk berkorban, tetapi dia tidak melakukannya, maka jadi Rasulullah menyampaikan, jangan sampai dekat-dekat dengan tempat sholatku. Ini betapa sangat diperlukannya kaum muslimin untuk jadi menghidupkan sunnah Rasulullah namanya berkorban. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Indonesia yang dirahmati Allah. Sedangkan waktu berkorban ini, itu tidak harus pas pada waktu tanggal 10 Dzulhijjah. Itu bisa kita laksanakan pada Yaumut Tasyrik. Jadi Yaumut Tasyrik itu artinya hari-hari yang kita diharamkan untuk berpuasa. Setelah hari raya, Idul Adha, tanggal 10-nya, 11, 12, 13, ini termasuk Yaumut Tasyrik. Jadi kalau pada hari 10, tanggal 10 Dzulhijjah kita tidak masih belum punya finansial, maka bisa 3 hari berikutnya. Siapa tahu Allah memberikan kemurahan rezeki, jadi pada hari Yaumut Tasyrik yang kedua atau yang ketiga kita diberi kemurahan rezeki. Itu kita masih bisa melakukan ibadah kurban. Jadi bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, mudah-mudahan jadi di tahun ini kita tidak saja menjadi penggembira hanya menyaksikan orang berkurban, tetapi kita bisa diberi kelapangan rezeki untuk bisa berkurban dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan akan bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ampunannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Berbahagialah dengan apa yang kamu miliki. Bersemangatlah dengan apa yang kamu inginkan. Alan Cohen.

Tidak usah takut gagal. Bekerjalah semaksimal mungkin dan percayalah bahwa semua jerih payah kita akan diperhitungkan oleh Tuhan. Mary Riana.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Karyawan-karyawati Lembaga Penyiaran Publik RRI Kupang bertempat di halaman Jalan Tompelo Oebobo menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 pada 20 Mei 2026 lalu. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala RRI Kupang Raden M. Yusri Darto menegaskan kebangkitan nasional merupakan sebuah proses dinamis yang bersifat mutatis mutandis yang artinya menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Untuk membangun visi generasi muda, Menteri Komunikasi dan Digital menegaskan pemerintah telah meluncurkan program makan bergizi gratis, pemerataan akses pendidikan melalui sekolah rakyat dan Garuda, layanan cek kesehatan gratis dan pemberdayaan ekonomi melalui koperasi Merah Putih yang diharapkan memberi kemudahan bagi masyarakat untuk tumbuh lebih sejahtera. Beralih ke informasi berikut. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh pelajar dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Rambu Hagia Bani, siswi kelas 7 SMPS Putri Santo Saverius Keva Menano. Ia dinobatkan sebagai penerima penghargaan Ikon Pesona Batik Nusantara 2026. Grand Final Ikon Pesona Batik Nusantara 2026 ini berlangsung di Ballroom Golden Boutique Hotel Kemayoran, Jakarta. Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang apresiasi budaya yang digelar untuk mengangkat generasi muda pelestari batik dan kearifan lokal Indonesia. Rambu terpilih setelah berhasil mengungguli puluhan peserta dari berbagai daerah termasuk DKI Jakarta, Jawa Timur, Solo, dan Sulawesi pada babak final yang berlangsung ketat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Kristen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih dari seputaran Jalan Tampilan nomor 8 dan selamat pagi Bapak Mama Bas, saudara dong semua, selamat beraktivitas di pagi ini. Untuk ini pagi, Beta Christine menemani Bapak Mama Bas, saudara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi ya. Sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan ini pagi di Bapote seperti biasa, kita akan membahas tentang ini ya, salah satu topik menarik yang kalau mau dibilang sih ini sangat berkaitan erat dengan kotong punya kehidupan. Nah, Bapak Mama Bapak Saudara dong semua, kalau menurut Bapak Mama Bapak Saudara ya, dalam membeli produk ya seperti baju atau mungkin tas atau keperluan lainnya, Bapak Mama merupakan tim yang mana? Tim yang lebih memilih produk lokal atau impor? Silakan sampaikan komentarnya melalui ketempung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: 上。
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan benar pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat siri berisi siri pinang dan uang yang nilai nominalnya tidak dipersoalkan. Tuturan adat Natoni juga berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dalam kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Saat ini, kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

0: Masih dari seputaran Jalan Tombela nomor 8. Dan sekali lagi selamat pagi Bapak Mama Bah, Saudara dong semua. Semoga semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia, semangat juga untuk menjalani aktivitasnya di hari ini. Ya, dan di ini pagi di Bapote Kotong akan beromong tentang pilihan ya. Kotong tahu kalau hidup ini kan penuh dengan pilihan, memilih untuk diri sendiri ya. Jadi bukan hanya memilih jodoh yang terbaik ataupun memilih masa depan yang terbaik ya, tetapi juga dalam keseharian kotong diwajibkan untuk memilih. Dan kalau memilih Bapak Mama Bapak Saudara biasanya lebih suka beli produk seperti makanan, pakaian atau produk-produk UMKM lainnya ya, yang merupakan karya anak bangsa atau biasa ketong sebut dengan lokal ya. Atau Bapak Mama Bapak Saudara merupakan tipe orang yang kayaknya kalau pakai baju yang lokal agak alergi ya, atau makan yang lokal tuh agak alergi, jadi lebih baik impor. Silakan sampaikan komentarnya Bapak Mama Bapak Saudara dong semua dan juga alasannya ya. Ya, bisa gabung di ketompung lain telepon di 0380833499 atau bisa juga di 0811382010043. Kalau Bapak Mama Bapak Saudara ini pagi sempat mampir di Facebook ya, bisa gabung melalui lain teleponnya di Facebooknya. Komen di komentarnya, kolom komentarnya ini ya, Facebook Pro4 RRI Kupang ya. Dan di ini pagi, Beta mau sapa dulu yang sudah gabung pagi-pagi ya. Selamat pagi, halo Bapote.
1: Selamat pagi Bapote pagi.
0: Selamat pagi, apa kabar orang Molo?
1: Selalu baik Kak Christine, tapi
0: kenapa?
1: Tidak tahu Christine.
0: Bagaimana Kakak Joy, putus-putus?
1: Di sini hujan tidak berhenti-berhenti Kak Christine.
0: Halo. Jadi itu masalah di Kakak Joy dong, pung tanaman kosong deh kalau yang model-model begitu atau
1: masalah di sayur-sayuran Kak Christine.
0: Oh, dia cepat busuk begitu kok?
1: Iya, Kakak.
0: Baik, baik. Baik. Nanti kata-kata akan bahas di topik selanjutnya ya Kakak Joy ya. Karena di ini pagi ya, Kakak. Ketong bahas tentang pilihan. Jadi Kakak Joy biasanya kalau Kakak Joy begitu ya, itu kalau belanja beli baju atau mungkin beli makanan atau produk-produk UMKM lainnya, itu biasanya pilih yang lokal, yang buatan anak-anak atau kawan-kawan begitu, atau pilih yang impor. Kan sekarang banyak ya baju-baju impor yang didatangkan ke Kupang, ke NTT begitu Kak. Silakan Kak.
1: Ya, makasih Kak Christine. Kalau buat Joy ini Kak Christine, kadang teman-teman kadang di yang barang impor dari luar negeri Kak.
0: Iya. Kenapa alasannya Kak?
1: Karena harganya berbeda-beda. Kalau di kawan harganya lain, kalau di impor itu harganya lain Kak Christine.
0: Oh, kadang dapat lebih murah begitu ya?
1: Kak.
0: Dibandingkan dengan produk lokal.
1: Iya, iya.
0: Baik.
1: Karena begini Kakak, soalnya kebutuhan setiap hari ini Kakak, kita mau beli makanan atau mau beli pakaian Kakak.
0: Baik.
1: Jadi tangan sekarang ini Kakak Christine, bukan ke dulu-dulu Kakak.
0: Betul.
1: Dulu-dulu itu harga barang itu masih murah Kakak.
0: Iya, betul sekali.
1: Tapi sekarang ya lumayan tinggi Kakak.
0: Iya, betul ya. Jadi harus lebih berhemat dan lebih pandai memilih. Bukannya mau sendiri mencintai produk lokal ya, tapi kalau misalnya menurut Kak Joy bahwa ketika produk impor seperti pakaian yang kotong tahu bahwa yang banyak sekali dijual ya, itu dengan harga yang lebih murah dan kualitasnya lebih bagus begitu, kenapa sendiri begitu Kak?
1: Karena begini Kak Christine, dari apakah Christine?
0: Iya.
1: Nah, kalau buat Joy, ini pikiran Joy Kakak Christine. Yeah. Joy kan petani biasa Kak Christine. Jadi menurut uang ini Kak Christine kadang kurang, kadang agak berlebihan sedikit Kak Christine. Kalau
0: Kalau panen bagus jual, ya.
1: Kalau jual jual sayur kok agak uang agak ya lumayan ya mencukupi Kak Kristin, ya kita pilih yang bagus Kak Kristin.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau harga nilai uang itu di bawah Kak Kristin, ya kita pilih yang murah-murah.
0: Mm-mm-mm.
1: Karena yeah, begini Kristin, sekarang harga penjualan ke sayur-sayuran ini Kak Kristin, semua punya Kak Kristin. Jadi siapa mau siapa Kak Kristin?
0: Betul, siapa mau beli siapapun ya begitu. Ya. Jadi akhirnya
1: pasar ini semua.
0: Ya ke mana Kak Joy?
1: Ya Kakak.
0: Pasar ke mana ke pasar?
1: Karena pasar ini di pasar ini sayur ini tuh banyak Kak Kristin, karena semua tanam semua, jadi kita kalau mau turun ke pasar Kak Kristin, umpamakan kita mau turun ke pasar, kita bawa kita punya sayur biar bagus-bagus Kak Kristin.
0: Iya.
1: Tapi harganya bisa dapat per pound itu 5.000.
0: Betul.
1: Kita bawa makan ini 200 pohon, itu tidak bisa mencukupi kita punya kebutuhan tiap hari. Apalagi mau beli pakaian Kak Kristin yang mahal-mahal. Baik. Belum tentu Kak Kristin. Kita harus pilih yang murah.
0: Betul. Jadi biarpun murah tapi kualitasnya bagus, bisa pakai untuk lama ya, dalam jangka waktu yang lama begitu Kakak Joy ya.
1: Kakak Kris.
0: Tapi kalau untuk makanan tetap produk lokal toh. Kalau baju memang ya, bisa ada pilihan lah. Kalau makanan?
1: Kalau makanan Kak Kristin kan makanan pokok, jagung dan ubi-ubian, keladi Kak Kristin ada Kak Kristin.
0: Iya betul.
1: Jadi kalau kita makan uang lebih sedikit ya kita beli murah Kak Kristin. Kecuali yang ada itu Kak Kristin ya, ya palingan dia tidak beli beras di toko Kak Kristin.
0: Baik, baik. Ya kecuali kalau ada yang tanam padi ya.
1: Ya.
0: Tapi kan kalau di Molo lebih masih banyak masyarakat yang mengonsumsi jagung, ubi begitu Kakak.
1: Iya, iya Kak.
0: Kan itu kalau, lebih sehat lah.
1: Ya, kalau di sini Kak Kristin, mulai dari kasih dan ubi jalar, ubi kayu, ubi keladi.
0: Wah, enak tuh.
1: Iya, kan semua kan musim hujan begini, Kak Kristin.
0: Iya.
1: Di jalar ini semua balik tanah untuk tanam ubi jalar Kak Kristin.
0: Oh, iya, iya.
1: Yang isi kuning, isi merah.
0: Semua ada.
1: Yang ada goreng itu Kak Kristin.
0: Iya, betul. Aduh, ubi goreng pagi-pagi hari ini.
1: Ini sementara ada goreng ubi kayu ini.
0: Wah, enak ya pagi-pagi ini, luar biasa. Itu baru pi kebun atau dari kebun?
1: Belum pi di kebun, tapi soalnya ini hujan.
0: Oh iya betul.
1: Biar kita sejenak sedikit Kak Kristin, soalnya kalau kabut begini bisa mempengaruhi kita punya apa tubuh ini Kak Kristin, biar sejenak sedikit Kak Kristin jam 8 begitu.
0: Oh ya, santai dulu ya, sarapan dulu ya, makan pagi dulu. Isi tenaga dulu ya Kakak Joy.
1: Iya. Yeah.
0: Silakan Kakak Joy, ini pagi mau dengar lagu yang mana, terus mau salam-salam buat siapa? Request lagu sudah ini pagi, biar lebih semangat lagi.
1: Kasih lagu Nasib Orang Petani ada kok Kak Kristin.
0: Nasib Orang Petani ini pagi sonde keluar.
1: Oh iya, nah Kak Kristin yang pilih Kak
0: Kristin. Baik-baik. Salam-salamnya buat siapa Kakak Joy?
1: Salamnya buat semua saya yang lagi mendengar Pro 4 atau Bapote pagi-pagi ini.
0: Iya. Yeah.
1: Semoga bisa bermanfaat buat jawaban saya yang tadi itu.
0: Iya.
1: Karena kita sebagai petani walaupun pegawai, kita harus membutuhkan pangan-pangan lokal.
0: Betul.
1: Jadi, biarlah kita memahami semua, karena kita sebagai manusia yang lemah, manusia yang penuh keterbatasan Kak Kristin.
0: Iya.
1: Jadi saya salam buat semua saya yang lagi mendengar Pro 4 dengan ucapan selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Amin.
1: Dalam
0: tugas
1: dan pekerjaan. Dan buat Kak Kristin, selamat beraktivitas. Radio. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Christine. Makasih, Shalom. Selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi untuk Kakak Joy ya. Beta sapa lagi yang sudah gabung di Bapote. Halo, selamat pagi. Halo, halo, selamat pagi Bapote. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Aduh, ini suara nih sulama ya, sendengar.
2: Oh ya, ini Bu Christine ya.
0: Betul, Mbak Isila. Halo. Apa kabar? Mbak Isila, kabar ke mana?
2: Kabar leko-leko, Ibu.
0: Leko-leko. Nah, ya. Ini pagi mau insa. Ada buat apa ini pagi, oh?
2: Ada sementara makan bubur mau di kantor desa untuk mau dengar arahan untuk PKH.
0: Oke, siap. Ini kayaknya kabar baik nih pagi-pagi. Ya,
2: kabar baik Ibu. Terima kasih Bu. Aduh, betul ini semangat.
0: Itu sudah. Kotong dengar Mbak Isila, suara juga kotong tambah semangat. Mbak Isila, ini pagi kotong Mbak omong tentang

0: Kak, kalau untuk produk-produk untuk atau bila makanan lokal atau dari ke tanam-tanam sayur, Ibu bisa
1: Iya,
0: kok.
1: bisa. Itu kan
0: Oh
1: produk
0: iya.
1: lokal, toh, ketempung.
0: Karena sudah bersihkan lahan untuk mau tanam, tapi ini pakai sumur, Ibu.
1: Iya.
0: Tapi sebelum ini ada beli ini apa lewat beli di orang berjual-berjual ini bibit ini. Ya. Ini tomat, bawang.
1: Iya.
0: Ini biasa orang bilang kuenter, Ibu, kuenter.
1: Kuenter.
0: Ya,
1: oh,
0: kuenter.
1: Iya. Bumbu-bumbu masak itu, ya?
0: Ya, Ibu.
1: Yang bumbu masak bukan itu.
0: Oh.
1: Beda lah. Kutu setapa lain.
0: Oh ya, oh, betul. Saya minta maaf, Ibu.
1: Iya,
0: kalau saya salah,
1: iya, iya.
0: Perbaiki untuk kami supaya kita gak masukkan seperti
1: kotong,
0: ini.
1: Kotong yang mesti tanya di Mbak Isila, karena Mbak Isila yang lebih paham dari kotong, toh.
0: Iya. Nah, Ibu.
1: Iya.
0: Kalau begini, kurang ini, jadi saya kira untuk ini apa? Ini yang masukan-masukan untuk ini apa? Jadi saya koma, Ibu, supaya yang lain bisa masuk.
1: Iya.
0: Seperti
1: tapi kalau kalau baju
0: itulah.
1: Kalau beli-beli baju begitu, oh, Pak, Bayi lebih pilih baju yang kan sekarang banyak juga baju-baju yang orang jual di dari yang dari luar negeri dong, toh, yang murah-murah. Lebih suka
0: Oh,
1: beli
0: betul.
1: baju yang dibeli dijual murah-murah begitu atau yang produk lokal beli di toko atau di pasar begitu?
0: Oh, betul itu. Beta barangkali beta tanggapan salah, Ibu. Jadi macam guru, orang soal lain, betul kita apa di lain itu salah, Ibu.
1: Sana apa-apa, oh.
0: Jadi saya minta maaf, Ibu. Beta kira ini.
1: Baik, silakan, Pak.
0: Terima kasih, Ibu Kristin, 100%. Yang bertugas di studio tetap semangat tetap di perempat.
1: Iya.
0: Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Merdeka. Kalau Pak I mau dengar lagu apa ini pagi?
0: Halo, beta pun lagu ini betang ini apa nih? Ini mobil dan bensin bisa kok?
1: Itu dangdut, oh, Pak I.
0: Oh, itu dangdut.
1: Ah, yang TB kok, yang pop timur kok.
0: Ini.
1: Nah sudah, nanti beta pilih kasih sa. Nanti beta pilih kasih sa. Salam-salam buat siapa, Mbak I?
0: Salam yang pertama itu ini yang baru lewat ini apa nih?
1: Kakak Joy.
0: Ini Papa Joy di Mountain.
1: Iya, betul sekali.
0: Oh, betul.
1: Buat siapa lagi?
0: Lalu Mama Desi, Papa Loseran.
1: Iya.
0: Maupun Naben.
1: Iya.
0: Ini Yuven Fatufino, habis ini Natalia Takari,
1: iya.
0: Om John Takari 201, habis ini Mama Cha di Camplong, Bapak Milky Laki di Camplong, Papa John Camplong, Mama Cha,
1: iya.
0: Nana di Evanu, Papa Danuin Lasi,
1: iya. Ada lagi?
0: Mama Ina di Kumana, Mama Klen di belakang Hotel Cendana,
1: baik.
0: Bapak Endang, Dewi Diwasau, siapa lagi?
1: Kayaknya
0: sampai di mana stop, Ibu yang main masuk, oke? Okay?
1: Baik, kayaknya cukup lebih dari 5, Opa, ya?
0: Oh iya, betul. Cukup sudah. Terima kasih, Bu Kristi.
1: Baik, terima kasih, Mbak I.
0: Shalom.
1: Shalom, selamat pagi. Terima kasih buat Mbak Isila ya. Kabar baik ini pagi ya. Baik, terima kasih Mbak Isila, sehat-sehat selalu. Semangat juga untuk menjalani aktivitasnya di ini pagi. Buat Bapak Moba, saudara yang mau gabung, silahkan melalui ketompung lain telpon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi ini pagi, ketong mbak omong tentang lebih memilih membeli produk lokal atau yang impor. kalau bapak mama bersaudara lebih suka

0: produk-produk seperti pakaian atau makanan atau produk-produk UMKM lainnya yang impor atau lokal. Silakan sampaikan komentarnya melalui Kotong Punya line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Bapak Mama juga bisa komen di kolom komentarnya Pro 4 RRI Kupang. Beta sapa dulu yang sudah gabung di Babote. Halo, selamat pagi. Baik, silakan dicoba lagi ya. Yang mau gabung bisa melalui ketempung line telepon di 0380833499. Halo, Babote, selamat pagi. Halo, Babote, selamat pagi. Baik, cuma mau tes suara sah. Terima kasih sudah mencoba gabung di Babote ini pagi ya. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara masih di Babote, dan sekali lagi buat yang mau gabung untuk berbagi informasi, berbagi pendapatnya, silahkan melalui ketempung lain telepon di 0380833499. Halo, Babote, selamat pagi. Halo, halo, Babote.
1: Ini yang kakak Krisin kok.
0: Betul sekali. Oh, dengan iya. Kakak Melki kok.
1: Iya, betul sekali.
0: Apa kabar oh ini pagi? Camplung hujan kok?
1: Mendung saja kakak.
0: Mendung ya. Orang bilang kalau kan biasa sama kayak judul lagu, mendung tak berarti hujan ya.
1: Iya, iya.
0: Baik. Kakak Melki, ini pagi ketong bicara soal pilihan. Jadi kalau dikasih pilihan, Kakak Melki lebih memilih untuk beli produk lokal seperti pakaian atau makanan ya, atau produk-produk UMKM lainnya ya yang lokal, yang dibuat dalam negeri sendiri di Kupang begitu, di NTT atau di Camplong begitu, atau Kakak Melki lebih memilih pakaian impor, makanan impor, silakan Kakak, atau produk-produk impor lainnya?
1: Betul, lebih pilih produk lokal Kakak.
0: Alasannya lebih murah.
1: Alasannya kan produk lokal kita bisa nyapa sendiri kan.
0: Yeah.
1: Tapi yang impor ini kau sendiri tahu dia pun apa sudah dari kapan tempo.
0: Betul sekali ya.
1: Masa kadal warsa orang merubah ya datang kota mampos.
0: Baik. Iya iya. Dari segi harga juga kayaknya yang lokal juga ada beberapa yang lebih murah, yeah, begitu ya Kakak ya. Halo, Kakak Melki?
1: Iya, iya.
0: Iya, baik, baik. Tapi kan ini banyak yang orang jual-jual pakaian dari luar negeri itu, Kakak.
1: Cani banyak yang jual pakaian ke rombengan apa, itu kan banyak penyakit juga, kan?
0: Baik, jadi seperti itu ya. Itu yang dikhawatirkan, Kakak, ya?
1: Iya.
0: Jadi itulah alasan kenapa Kakak Melki tetap mencintai produk lokal, gitu.
1: Orang yang berpenyakit, dia kumpul, dia punya pakaian.
0: Iya.
1: Datang jual kasih kita yang di sini, ini bagaimana?
0: Baik, baik, betul ya. Jadi ada kekhawatiran juga buat jangan sampai ini pakaian yang sudah terkontaminasi begitu ya Kakak ya.
1: Iya, iya.
0: Baik, Kakak Melki, ada lagi alasannya atau mau salam-salam langsung?
1: Kita kira alasan masih banyak, tapi itulah masing-masing orang dan dia punya pikiran sendiri-sendiri, jadi
0: betul ya,
1: mungkin lebih senang beli yang murah tapi bermasalah dengan kondisi badan, penyakit ya mampus.
0: Baik, baik, jadi bermasalah dengan kesehatan begitu, itu yang menjadi pertimbangan Kakak Melki kenapa memilih produk lokal begitu Kakak ya.
1: Iya.
0: Baik, baik ya Kakak Melki, silahkan ini pagi mau salam-salam buat siapa atau mau dengar lagu yang mana?
1: Jika kepunyai list ada kok lagu.
0: Ini pagi bebas ya. Yang pasti lagu pop Indonesia Timur.
1: Oh, lagu pop.
0: Iya.
1: Biar kakak pilih.
0: Ya. Boleh. Baik, baiklah. Siap, nanti beta pilihkan. Iya. Baik, salam-salamnya.
1: Mbak Isila yang tadi baru lewat itu.
0: Ada kabar baik ini pagi ya, Mbak Isila.
1: Mbak Isila ini dia sendiri pernah senggol sembeta juga. Nah.
0: Baik.
1: Mbak Isila. Nanti beda apa dia, beda tabrak dia. Saya beda senggol, beda tabrak.
0: Jangan main tabrak-tabrak, kayak bahaya nanti. Iya, Kakak silakan lanjut.
1: Insya kakak.
0: Oh itu saja kok.
1: Ini ada mau kerja jadi.
0: Semangat.
1: Makasih kakak. Terima kasih. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, shalom.
0: Shalom, terima kasih ya. Ya, terima kasih buat kakak Melkis yang mau kerja pagi ini, semangat ya. Dan juga Bung Joy di Molo Tengah. Pokoknya semangat untuk beraktivitas di ini pagi. Mungkin ada cuaca yang mendung. Kalau di Kupang dia punya cuaca cerah ya, sedikit berangin. Tapi mungkin seperti di Molo Tengah hujan, terus di Camplong juga mungkin cuacanya mendung-mendung ya. Semangat untuk beraktivitas dan juga buat semua pendengar Pro 4 RRI Kupang, tetap bahagia dan yang pasti jaga kesehatan. Jangan lupa sarapan, karena sarapan lebih baik daripada harapan ya. Ya, dan Bapak Putih masih menemani Bapak Mama Bahas Saudara di ini pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kampung adat Tamkesi terletak di sebelah utara ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara, Kefamananu. Kampung adat Tamkesi adalah sebuah pemukiman tradisional yang bisa disebut sebagai sisa kejayaan tempo dulu, sekaligus menunjukkan tingginya nilai budaya nenek moyang kita. Sebagai pemukiman tradisional, rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Daya tarik kampung adat Tamkesi yakni dikelilingi tiga buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oepuah, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tamkesi. Gunung Oepuah yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat tua. Gunung batu kedua yang memagari Tamkesi dari belakang disebut Batu Tapenpah, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding yang tegak lurus. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi lebih kurang 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Kehidupan masyarakat kampung Tamkesi sangat erat kaitannya dengan upacara-upacara adat. Tamkesi memang merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Di sebelah kanan Lopo terdapat altar upacara yang tersusun dari batu berbentuk lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kampung Tamkesi ditunggui 60 jiwa yang bertahan hidup dengan pola hidup tradisional jauh dari sentuhan modern. Sebagai tempat yang dikeramatkan, pada saat ingin berkunjung ke Tamkesi, orang dihadapkan dengan larangan-larangan yang terasa aneh. Misalnya, tidak boleh terantuk pada saat menaiki anak tangga menuju lokasi perkampungan. Itulah Tamkesi di Timor Tengah Utara yang masih terus dijaga keasliannya oleh masyarakat setempat. Semoga generasi penerus tetap memberikan penghargaan pada budaya lokal meskipun telah hidup di zaman modern.

Saudara, berita perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan tuberkulosis atau TBC yang dapat menyebar melalui udara, terutama di ruangan lembab dan minim sirkulasi udara. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maria Anggreni. Sementara itu, ia mengungkapkan bahwa bakteri TBC diketahui dapat mati apabila terpapar sinar matahari secara langsung. Karena itu pencahayaan dan ventilasi rumah menjadi faktor penting dalam pencegahan penyakit tersebut. Beralih ke informasi berikut, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-24 kemerdekaan Republik Demokratik Timor Leste yang diperingati setiap 20 Mei di lapangan Tasitolu, Dili. Upacara kenegaraan tersebut dipimpin secara langsung oleh Presiden Jose Ramos Horta dan dihadiri delegasi dari berbagai negara sahabat serta unsur diplomatik dan pemerintahan. Kehadiran Wakil Gubernur Joni Asadoma merupakan dukungan dan penghormatan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah NTT. Upacara berlangsung hikmat dengan rangkaian kegiatan kenegaraan yang diikuti para tamu undangan, pejabat pemerintahan Timor Leste, serta perwakilan internasional. Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, NTT menaruh perhatian khusus pada penguatan hubungan bilateral di tingkat daerah, termasuk kerjasama lintas batas dan kegiatan masyarakat. Informasi tadi mengakhiri berita perempat kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih dari seputaran Jalan Tompilo nomor 8 dan Bapak Mama Baso Jara dong semua masih di Bapote ya. Jadi ini pagi ketong masih beromong tentang pilihan. Mau pilih yang mana? Ya dan yang pasti Bapak Mama Baso Jara dong semua di ini pagi kalau disuruh memilih ya atau ada pilihan lah tentang harus membeli produk lokal atau impor, Bapak Mama Baso Jara lebih pilih yang mana? Lebih pilih produk-produk lokal buatan anak bangsa ya, atau produk-produk impor yang mungkin harganya lebih murah seperti pakaian. Kita tahu sekarang kan banyak sekali pakaian-pakaian dari luar yang didatangkan dan dijual di Nusa Tenggara Timur, khususnya di daerah-daerah yang ada di Pulau Timur. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Ini pagi Beta Christine masih menemani Bapak Mama Bahasa Saudara dong semua ya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Kabupaten Sika memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus melegenda dan bertahan sampai

Air Nokerua memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Air Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama bahasa daerah, selain alasan kesehatan, ada beberapa alasan juga ya kenapa orang-orang lebih memilih untuk membeli produk-produk lokal. Jadi harganya itu katanya lebih terjangkau. Ada beberapa juga yang kalau mau bilang dibandingkan dengan produk lokal, ya untuk beberapa jenis ya itu tidak bisa dibandingkan sebenarnya ya. Jadi tanpa perlu menanggung biaya impor, logistik dan juga pajak lintas negara yang mahal, produk lokal itu umumnya menawarkan harga yang sangat bersaing. Dan juga kualitasnya sekarang juga banyak produk-produk lokal yang kualitasnya bisa disaingkan dengan produk-produk impor ya. Dan Bapak Maba, saudara dong semua, dengan membeli produk lokal, ada juga yang mengatakan bahwa kita juga ikut mendukung UMKM ya, menjaga kelangsungan bisnis para pengrajin atau produsen dan juga membantu keluarga di komunitas yang ada di sekitar kita. Dan yang pasti dengan membeli produk lokal, banyak produk lokal yang dijual, diproduksi dan kita pun membeli, berarti Ketong juga ikut melestarikan yang namanya budaya. Jadi kalau misalnya Ketong membeli tenun ikat atau mungkin membeli batik ya, pokoknya yang berbau-bau budaya lah, tenun dan juga batik atau mungkin produk-produk lainnya yang ada kaitannya dengan budaya, itu juga Ketong berperan aktif dalam melestarikan budaya dan juga pangan lokal ya. Pangan lokal kalau misalnya kan biasanya ada yang maunya makan beras impor, kalau soalnya nanti bisa sakit lambung atau pencernaan kurang lancar begitu. Dan ada juga yang memilih untuk lebih baik makan ubi, makan pisang ya, dibandingkan dengan produk-produk impor lainnya yang kalau mau dibilang sondekalah menyehatkan dan juga sondekalah dia punya rasa ya. Ya kalau menurut Bapak Mama, saudara dong sendiri, lebih memilih membeli produk impor seperti pakaian atau makanan ya, atau Bapak Mama Bapak Saudara lebih memilih untuk membeli produk-produk lokal yang merupakan hasil karya dari anak-anak bangsa? Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bisa juga komen di Facebooknya Pro 4 RRI Kupang ya.

Tarian bebing adalah tarian perang khas orang-orang Hokor yang telah diturunkan secara turun-temurun untuk menyatakan bahwa kami orang Hokor Watu Apar telah berperang dan kami telah menang. Tarian bebing pertama kali dipentaskan pada saat Laskar Hokor menang dalam peperangan melawan Belanda. Sejak saat itu, tarian bebing menjadi peringatan untuk kemenangan besar Laskar Hokor. Saat ini tarian bebing telah dikreasikan dengan menambahkan penari wanita yang bertujuan untuk menyambut para penari pria. Tarian bebing sendiri terdiri dari beberapa babak. Yang pertama adalah pembukaan tarian yang dibuka dengan syair Hokor Watu Apar, Guman Gogoleron, Tolor Tubunane, Rebu Kota Nane Korak, Ponun Puan Helang, Ilin Gaatamate, Gating Atamoret. Yang berarti, Hokor kampung berbatu, malam runtuh, siang terguling, berpagar besi, bertatakan tempurung, asal mula jin dari gunung, melahap yang mati, menantang yang hidup. Setelah syair khas orang Hokor diteriakan, musik pun dimainkan untuk menyambut kedatangan para penari yang membawa perlengkapan perang. Setelah pembukaan tarian, tarian bebing akan terbagi menjadi tiga babak. Di babak pertama tarian bebing, para penari pria akan membawa tameng dan parang, berbaris sambil berteriak dengan suara khas, sama seperti pada saat orang sedang berperang, sambil mengayunkan parang dan tameng ke arah penari yang lain. Para penari bergerak sama seperti orang yang sedang berperang, dan gerakan para penari ini haruslah mengikuti alunan musik yang diputar. Pada tarian bebing babak kedua menjadi giliran para penari wanita untuk memeriahkan tarian. Para penari wanita mengenakan selendang dan berbaris membentuk lingkaran mengelilingi penari pria. Penari wanita akan menggerakkan tangan mereka ke kiri dan kanan sambil menghentakkan kaki ke tanah. Gerakan ini memiliki arti kebahagiaan dan penyambutan bagi para pria yang telah kembali dari peperangan. Kemudian pada babak ketiga tarian bebing, para pria dan wanita akan menari bersama-sama. Penari pria tetap menari dengan menggerakkan tameng dan parang, sedangkan penari wanita pada babak ini mengambil sebuah benda berbentuk umbul-umbul dan menggerakkannya ke kiri dan kanan. Gerakan-gerakan yang ditunjukkan oleh para penari memang tidak banyak, tetapi gerakan tersebut menunjukkan ekspresi sukacita dan kebahagiaan mereka. Busana yang dikenakan oleh para penari ialah busana adat. Busana untuk pria berupa ikat kepala dari kain adat dan sarung adat bermotif. Sedangkan penari wanita menggunakan sarung adat yang seragam dan baju berbahan linen. Para penari ini menari tanpa menggunakan alas kaki. Hal ini dimaksudkan agar bisa mendekatkan diri dengan tanah Hokor, tempat asal tarian bebing ini. Tarian bebing merupakan tarian yang sangat heroik dan menggambarkan perjuangan para pendahulu serta merupakan penghormatan bagi para leluhur yang telah memperjuangkan dan mempertahankan wilayah kekuasaan. Kiranya tarian ini dapat lestari dan menjadi aset budaya.

berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan masih di Bapote ya. Ketong masih bawa omong tentang memilih produk lokal atau produk impor yang lebih disukai oleh bawa mama bahasa daerah dong semua. Dan ketong tahu bahwa saat ini kan tren thrifting ya, itu mulai menjamur. Jadi banyak juga masyarakat yang memilih untuk menggunakan pakaian membeli pakaian bekas impor karena ingin mendapatkan pakaian yang bermerek dengan harga yang sangat murah. Nah, Bapak Mama, Saudara dong semua, selain harga murah untuk kualitas branded, ada juga beberapa alasan utama ya kenapa produk baju bekas ataupun pakaian bekas impor itu banyak diminati. Karena dia punya model yang unik. Jadi biasanya barang impor itu seringkali memiliki model yang sondeh masuk ke pasar Indonesia. Sehingga pemakaiannya bisa tampil beda dan juga bergaya ya. Jadi sondeh beli satu baju dengan banyak satu model tapi banyak produk ya. Jadi satu model tapi dia punya pakaian itu banyak begitu. Ya jadi jumlahnya banyak lah istilahnya seperti itu. Nah, Bapak Mama, Saudara dong semua, ada juga yang beranggapan bahwa dengan membeli pakaian bekas impor itu juga ketong mendukung yang namanya ekonomi sirkular ya dan membantu mengurangi limbah tekstil di lingkungan. Dan memang biarpun demikian ya Bapak Mama, Saudara, Indonesia sendiri itu kan kalau mau dibilang sudah mengatur dan juga melarang impor pakaian bekas ya. Selain karena berpotensi mengganggu pasar industri tekstil lokal, baju impor bekas juga kerap memiliki risiko kebersihan yang memerlukan proses pencucian dan juga sterilisasi ekstra sebelum dipakai ya, ataupun digunakan. Jadi biasanya ada beberapa orang yang pakai trik direndam dulu dengan air panas yang mendidih ya, baru dibilas dengan ataupun dicuci dengan sabun, baru dibilas, baru digunakan. Jadi perlu proses pencucian yang panjang sebenarnya ya. Ya, dan balik lagi Bapak Mama Saudara dong semua, biasanya Bapak Mama Saudara lebih memilih untuk membeli produk lokal atau produk impor. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di era transaksi digital saat ini, ternyata masih ada pasar yang menerapkan sistem barter barang. Hal ini hanya bisa disaksikan di Pasar Wulandoni, Lembata, Nusa Tenggara Timur, yang dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai pukul 10 pagi, ditandai dengan tiupan peluit atau buri dari petugas atau mandor yang mengawasi transaksi barter antar Atakiwan atau orang gunung dan Atawatan atau orang pantai, berupa beras ditukar dengan ikan, daging ikan paus ditukar dengan jagung dan tomat, dan bahan pokok lainnya.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Bahas Saudara sampai di sini Bapak Ote menemani aktivitas Bapak Mama dong semua ya. Terima kasih buat yang sudah gabung, sudah berbagi semangat di pagi ini dan juga sudah berbagi pendapatnya ya tentang ketong punya topik lebih memilih produk lokal ataupun produk impor. Yang pasti Bapak Mama Bahas Saudara dong semua, apapun alasannya tentu ada pertimbangan yang sudah dipikirkan ya. Dan berharap bahwa untuk semua pilihan ya itu bisa memberikan kebaikan, keuntungan buat diri sendiri maupun untuk usaha-usaha lokal juga ya yang ada di sekitar kita. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, nanti Beta Christine masih terus menemani Bapak Mama dengan musik dan juga ragam informasi. Di pukul 9 kotong akan Mbak omong tentang pengembangan SDM dan juga kaitannya dengan persatuan bangsa ya. Kira-kira seperti apa? Nanti akan kotong perbincangkan dengan narasumber kita di pukul 9 di Kita Indonesia. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara juga bisa gabung melalui ketumpung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.